0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgen Sari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgen Sari, sebelum flyover Langgen Sari, Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA,
3: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Meta Echa, gimana kabarnya? Di pagi ini hari Selasa ya, 22 September 2026. Ya, mudah-mudahan baik, sehat, gak kurang apapun bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang atau rekan-rekan kerjanya ya. Tepat jam 8, jumpa lagi di Info Sehat Echa. Biasa bareng produk Denatur ya, Habato, Pabuto, Vitama, Sultana, Teh Moro, Madu Enak, Vitapedia, dan juga ada ekstrak cacing Otipus yang bisa dibeli di Echa atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Baik, Meta Echa, untuk pagi ini info sehat kita tentang apa ini, pusing ya. Pusing, Meta Echa, adalah sensasi seperti melayang, berputar, tidak seimbang, atau merasa akan pingsan. Pusing bisa dialami oleh siapa saja dengan tingkat dan sensasi yang bisa berbeda pada setiap orang. Meta Echa, sebenarnya kepala pusing bukan suatu penyakit, melainkan gejala dari kondisi atau gangguan kesehatan tertentu. Pusing sering terjadi, tetapi jarang menjadi tanda dari suatu kondisi yang berbahaya. Meski demikian, Meta Echa, keluhan ini tetap memerlukan pemeriksaan dokter, terutama jika terjadi secara terus-menerus dan berkepanjangan. Ya, nanti kita bahas penyebab pusing, kemudian gejalanya, kapan harus ke dokter, ya pengobatan dan pencegahannya ya. Ya, tetap di Info Sehat ya, sampai 1 jam ke depan.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, kembali info sehat pagi ini tentang pusing beta ECA ya. Selanjutnya, penyebab pusing. Pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Keluhan ini beta ECA dapat terjadi akibat perubahan dalam sistem tubuh. Misalnya saat hamil, ketika bangun tidur, setelah berolahraga, atau saat menstruasi. Pada kondisi tersebut, penyebab pusing seringkali sulit dipastikan. Selain itu, pusing juga disebabkan oleh beberapa kondisi berikutnya. Di antaranya penyebabnya gangguan pada telinga. Gangguan yang terjadi di telinga dapat menyebabkan vertigo, yaitu sensasi pusing seperti merasakan lingkungan sekitar berputar atau bergerak. Beberapa gangguan di telinga yang dapat memicu vertigo adalah BPVV ya, kemudian juga vestibular neuritis, neuroma akustik, dan penyakit Meniere. Mabuk perjalanan beta ECA juga terkait dengan gangguan pada sistem keseimbangan di telinga. Akibatnya orang yang mengalami kondisi ini seringkali akan merasa pusing. Kemudian penyebab yang kedua ya, selain gangguan pada telinga, adalah gangguan peredaran darah. Nah, pusing beta ECA dapat muncul akibat terganggunya aliran darah ke otak. Kondisi ini dapat terjadi pada penderita penyakit darah rendah, stroke, atau penyakit jantung. Pusing juga dapat disebabkan oleh faktor lain ya, seperti gangguan saraf, diantaranya penyakit Parkinson dan multiple sclerosis. Kemudian efek obat-obatan seperti obat anti kejang, antidepresan, penenang, obat bius, dan obat penurun tekanan darah. Berikutnya, karena kekurangan zat besi ya, gangguan kecemasan, kadar gula darah rendah, cuaca yang terlalu panas atau dehidrasi, dan efek konsumsi minuman beralkohol jangka pendek.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: 50 motor.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, selamat pagi, minta aja buat yang baru gabung ya di 102,1 FM. Jam berapa sekarang? Jam 8.16 menit ya. Masih di info sehat bareng Abatop, Abutop, Itama, Sultana ya. Pagi ini tentang apa, info sehat kita tentang pusing ya. Tadi sampai di mana ya? Oh, penyebabnya. Nah, kemudian gejala pusing. Meta aja, gejala pusing dapat dideskripsikan dengan sensasi berikut ya. Rasa melayang atau hilang keseimbangan, kelelangan atau seperti akan pingsan, kepala terasa berat, dan kondisi sekitar terasa seperti berputar. Pusing dapat terjadi tiba-tiba ya, mendadak atau bertahap, serta bisa berlangsung singkat atau berkepanjangan. Keluhan ini metaecia juga dapat bertambah parah ketika penderitanya berjalan, berdiri, duduk, berbaring, atau menggerakkan kepala. Selain itu, pusing juga dapat disertai dengan gejala lain ya, seperti lemas, mual, muntah, dan keringat dingin. Namun keluhan yang dirasakan setiap orang saat pusing dapat berbeda-beda tergantung pada penyebabnya. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Metaecia, umumnya pusing bukanlah suatu kondisi yang berbahaya. Namun keluhan ini juga dapat menjadi tanda dari penyakit tertentu. Oleh sebab itu, periksakan ke dokter jika Anda mengalami pusing yang berkepanjangan, sering kambuh, atau timbul secara mendadak ya. Dan segera periksakan diri ke dokter jika mengalami pusing yang disertai dengan gejala berikut ya. Di antaranya gejalanya sakit kepala hebat atau tidak tertahankan, penglihatan ganda, leher terasa kaku, mati rasa atau kelemahan pada wajah, gangguan pendengaran, kemudian linglung atau kesulitan berbicara, muntah terus-menerus, mati rasa atau lumpuh pada lengan atau pada tungkai, sulit berjalan atau kehilangan keseimbangan, nyeri dada, jantung berdebar, sesak napas, hilang kesadaran, dan kejang. Pusing yang disertai dengan gejala-gejala tadi, metaecia dapat menjadi tanda dari kondisi yang lebih serius ya, jadi harus segera periksakan diri ke dokter.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, terima kasih buat yang masih di 102,1 FM yang masih info sehat tentang pusing. Dan jangan lupa minta aja produk Denatur ya, Habatof, Habatof, Pitama, Sultana, bisa dibeli di Ece atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Selanjutnya, diagnosis pusing. Untuk mendiagnosis pusing, dokter akan memulai pemeriksaan dengan menanyakan gejala, penyakit yang pernah atau sedang diderita, serta obat-obatan yang digunakan pasien. Setelah itu, dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lanjutan, ya, seperti tes keseimbangan untuk menilai fungsi sistem saraf dan keseimbangan tubuh, misalnya dari cara berjalan atau posisi tubuh. Kemudian CT scan untuk mendeteksi adanya gangguan pada kepala atau otak, dan tes darah untuk mengukur kadar gula darah dan kadar zat besi atau mencari kondisi lain yang mungkin menyebabkan pusing. Berikutnya, pengobatan pusing. Metiaca, pusing umumnya dapat sembuh tanpa penanganan khusus karena tubuh akan beradaptasi dengan kondisi yang menyebabkan pusing. Namun untuk membantu meredakan pusing, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan secara mandiri ya. Di antaranya berbaring atau duduk saat pusing muncul, berbaring dan menutup mata di dalam ruangan yang gelap, terutama jika mengalami vertigo, istirahat yang cukup di tempat yang nyaman dan sejuk, menghindari konsumsi minuman berkafein dan beralkohol, serta paparan asap rokok karena dapat memperburuk sensasi yang dirasakan, dan melakukan manuver untuk vertigo. Mita Echa, jika pusing tidak membaik, dokter dapat memberikan pengobatan sesuai penyebabnya, misalnya obat vertigo seperti Merislon atau Rotaver, obat penambah zat besi untuk anemia, diuretik untuk menangani penyakit Meniere, dan obat anti kecemasan. Selain obat-obatan yang disebutkan tadi, ada terapi yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi gejala pusing ya, seperti terapi perubahan posisi kepala untuk pusing akibat vertigo, kemudian terapi keseimbangan, dan psikoterapi. Beberapa prosedur lain seperti pengangkatan bagian organ pendengaran juga dapat dilakukan jika metode tadi tidak dapat mengobati pusing yang sedang dialami.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca.

10 menit lagi di info sehat ya. Pagi ini masih tentang pusing tadi, obat-obatan ya, obat untuk mengatasi pusing, kemudian komplikasi pusing. Mitoesnya, walau umumnya tidak berbahaya, pusing dapat meningkatkan risiko terjadinya cedera. Hal ini karena pusing dapat mengganggu keseimbangan tubuh sehingga penderita lebih mudah terjatuh. Untuk mencegah hal tersebut, mitoesnya penderita disarankan untuk berhati-hati saat beraktivitas ya, seperti tidak berjalan terlalu cepat atau menggunakan alat bantu jika diperlukan. Selain itu, mitoesnya pusing juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat mengemudikan kendaraan. Pusing yang tidak ditangani juga bisa menyebabkan penyakit yang mendasarinya tidak terdeteksi sehingga berpotensi memburuk.

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Kota Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Penutup metode CA pencegahan pusing ya. Pusing dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor pemicunya. Upaya yang dapat dilakukan metode CA antara lain berolahraga secara rutin, mengonsumsi air putih ya. Kemudian memastikan waktu tidur cukup dan teratur, menjalani diet sehat rendah garam terutama bila menderita penyakit Meniere, dan membatasi konsumsi minuman berkafein atau beralkohol. Ya, minta aja jumpa kita di Info Sehat untuk pagi ini hari Selasa 22 September 2006 cukup sampai di sini ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Dan titip, jangan lupa produk Denatur, Habatop, Abutop, Vitama, Sultana bisa dibeli di Sudet ya, atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622 ya. Dan saat ini buat pecinta lagu-lagu dangdut lawas ya, nanti ada 2 jam baca lagu dangdut lawas, tapi baca pesannya paling hanya sampai jam 10 ya. Ya, terima kasih semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Ya, assalamualaikum bagi semuanya Mita Eca, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, ya lagu-lagu dangdut jadul. Ya, alhamdulillah pagi ini jam 9 lebih 2 menit ya, hari Selasa 22 September 2026. Jumpa lagi dengan Saso Eca, 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Suwaningatan, Kota Banjar. Ya, biasa sampai jam 11, tapi baca pesannya atau nerima teleponnya paling sampai jam 10 kurang ya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, terus ada Temoro, ada Madu Anak, Vitapedia, ada Exact Touching, Otipus ya. Ya silakan semua produk Denatur bisa dibeli di RCA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Tadi pupukannya ada bebas dari Bang Haji ya, buat para porsa dimanapun berada, AF di Jedah Pospat, terus Kang Parhan tadi mana, di seringnya di Dayeuhluhur ya, Kang Parhan jarang di Bantar Sari ya. Baik, sudah ada Teh Ismaide ya, Dena teh apa teh, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh Ismaide ini ya.
2: Hah? Iya.
1: Iya kok. Iya. Ketawa ketiwi, kenapa teh? Halo.
2: Hah? Halo. Iya dek, Dawayanti.
1: Oh iya. Teh, walagri teh.
2: Alhamdulillah.
1: Oh iya. Kemarin teh kaget ada itu siapa? Kang Slamet tuh Purwadadi ya, kenal tidak suaranya?
2: Ya, iya. So? Gak kenal.
1: Oh nggak kenal. Oh iya. So, lagunya apa?
2: Bukan teh? Selamat itu mah.
1: Apa itu?
2: Siapa ya? bukan selamat oh, kayaknya.
1: Dan namanya mulai. Banyak. Dan namanya banyak ya teman.
2: Itu. Kalau nggak salah mah namanya itu Sulung siapa ya?
1: Sulung itu teh.
2: Iya. Penyiar Arta dulu.
1: Namanya banyak dah. Kan sering itu sering ngabubur bareng sok ngirim
2: sahabatna itu sahabatna si jenak dulu.
1: Oh iya da, sering ngabubur sih gonta-ganti nama sering iya, ngirim ke sini
2: harus ngabubur bodas ngabubur putih merah ya
1: pernah dulu ngirim sabuleng enggak ulu ini cing bisa ah, bisa
2: gonta dari mana emangnya dekat rumahnya
1: kan bawa itu kan bawa itu mobil
2: kosator.
1: Bawa cator ulu ting teh ini mah bisa dijual atuh Kang bisa ada dasar
2: sok teh
1: sok teh lagu apa lagunya
2: pengen tamu tadi undang
1: itu berarti ada kaitannya dengan salah satu mempelai berarti kalau ya tak diundang iya. Berani datang berarti ada kaitannya iya. Itu
2: tadi
1: dengan
2: diundang, berani salah, datang ya
1: dengan salah satu mempelai itu pasti
2: iya berarti tamu tadi undang itu bagus ya dia
1: berarti
2: dia bisa datang tadi undang tapi datang
1: berarti nukolot teteh ya halo nukolot teteh berarti so ya menunduh tuh dah enggak ada kalau tidak
2: ada ngopi atau ada ngopi
1: dulu habis yang kopinya tidak ada
2: itu lagi ya ke segentau itu bulang kayak bubur
1: di jog
2: iya
1: sok
2: dikirimin yang pertama buat ayah
1: buat siapa sok
2: selalu Andri
1: amin dicuak ya,
2: untuk kulingis Pak Edi juga
1: Pak Edi
2: buat
1: terus Pak Ajat
2: buat
1: siapa
2: lagi ya
1: sok
2: buat Kang Obet
1: Herdi
2: terus buat Asep Dampa
1: terus, lagi ya. Itu
2: terus
1: tet, gitu
2: Teh Ani
1: Teh Ani ya. Terus
2: buat Teh Bunga
1: Teh Bunga
2: Rindu
1: Teh Rindu
2: ya, buat Bunda siapa? Rati, Neneng.
1: Terus?
2: Ya, terus
1: gua. Oh, Neneng Wadu lagi ngagiling. Neneng Wadu, eta mah.
2: Lagi ngagiling.
1: Tiada.
2: Buat Kang Adeng ya, Kang Ujen juga.
1: Jam ya, tanpa ngagiling, eta mah.
2: Terus gua. Siapa lagi
1: sok? Oke lah tuh di sini di Primbon teh dari pagi ada siapa ya? Ada Mama Depina, Bun Yen, Bunda Rati, Mama Aa, Teh Bunga, Bunda Niken, Mama Anggi, Neneng tuh sambil ngagiling. Maaf sana.
2: Terus buat Heru juga.
1: Maaf Kang agak ngosong sana tuh. Kata Neneng,
2: apa?
1: Maaf Kang agak ngosom sambil ngagiling, sana ada ngagiling wah itu deh. Teh Hendra Aganis, Mama Reski, Teh Leo, ya. Kang Aco Pagi. Grosir, Butin, Teh Neni, tuh banyak.
2: Butin, Teh Neni, banyak pokoknya buat Neneng, tim, banyak aja ya.
1: Maaf ngosom,
2: semoga pada secara rehat.
1: Amin, amin, amin. Ya.
2: Buat A juga, spesialnya buat semuanya. Iya, lupa.
1: Oh, siapa?
2: Ada yang namanya Agus Kapinis, katanya ingin disinggung.
1: Oh, iya Agus Kapinis, iya. Itu, iya. Tapi itu gaya foto anak itu, gaya foto anak itu, wah, itu tadi mama nanti dah, itu. Ada uluh menir well ini tidak ngantor menir tuh men halo
3: good morning
1: iya morning juga ini wala grim
3: paling tuh
1: aduh tuh men iya mual
3: iya ini lagi canggir
1: oh mual hujan duit gitu iya ayo menir jam segini
3: lagi nonggong yang ada pulon
1: oh iya di sini mah ini masih masih malu-malu mentari
3: oh di sini mah menjelat tot
1: oh iya sok aja
3: kemarin ngopi cap tulale
1: iya oh yang gulanya dipisah itu
3: ya elephant acara apa
1: dangdut jadul sok
3: potret tua
1: itu Epi ya Epi Tamala.
3: Iya.
1: Bukan
3: tilu kali R.
1: Tilu kali R, ulut. Ya. Jelas pisan itu mah tuh kalau ada.
3: Dicuci nairaha pada dicalat nairaha.
1: Kalau ada kokoletan teh jelas itu mah.
3: Tilu kali R baiklah.
1: Jelas itu mah. Aduh ada ya. Komedo ge jelas itu.
3: Ganis. Kang Ganis. Hari Sabtu besok mudun.
1: Mudun.
3: Kalembur, lain wajatan, tak. Yeah. Marul, TV Tower.
1: Okay.
3: Biar pada ketemu kopdar, kopi darat.
1: Gila.
3: Kula kopdurnya, kopi udara, mak. Aduh. Barusan siapa, barusan?
1: Barusan Teh Ismai. Teh Ismai ya, bener ya?
3: Di mana? Mana jaya?
1: Jauh dari Kidul, dari Parigi.
3: Parigi teh daerah?
1: Itu, setelah Pangandaran, Parigi, terus Cijulang, kesananya.
3: Nangkep dampak, ya, Teh Ismai. Buat Neneng Jedah,
1: wah lagi ngagiling atau mau ngosom kalau diajak. Ya,
3: kalau jam sakit berhitung.
1: Itu, ngosom dah ngagiling.
3: Buat Cijen.
1: Terus
3: Bunda Mega. Teh Ismai, Teh Rindu mah udah meninggal.
1: Oh, tadi lupain lu pada tahu.
3: Iya enggak apa-apa. Terus buat
1: siapa lagi?
3: Jurakan es krim yang udah pulang ke habitatnya.
1: Oh, itu teh pelantun lagu Terserah Boy Rades. Nah, kemarin nyanyi.
3: Terserah Boy Rades.
1: Terserah.
3: Boy lagi merantau Sulawesi.
1: Oh, pantesan tidak ada kecet-kecet.
3: Iya, nyebrang.
1: Oh, itu teh nyusul itu Angel Karamoy gitu. Ya.
3: Sigana.
1: Oh, nyusul Angel Karamoy sigana itu kapilaan,
3: Ari berita utang nama mau cina Erik jadi gak itu garis depan di jalur akhir AL.
1: Oh iya.
3: Belok ke Sulawesi.
1: Aduh kasih apa nyusul Angel Karamo ya.
3: Ini satu ngemplak bunyi ceri.
1: Iya.
3: Buat Mak Oci.
1: Siapa Umi Ae terus
3: anak-anak kita dimanapun kau berada
1: itu tidak bisa dipegang omongannya itu
3: warisannya masih ada enggak dari aku kangen kak Omega Godek gimana kabarnya
1: ya menyibuk itu mah sering kadang sering ke Mangkubumi itu jalurnya
3: suka ketemu
1: jarang sekarang
3: Mangkubumi cadangannya
1: siapa? Tasik. Ke sana itunya arah.
3: Oke lah. Buat semuanya ya.
1: Semuanya ini, iya.
3: Kesatnya udah penuh nih, udah ngejelasot nih.
1: Oh iya sok atulah. Biar
3: radio di bawah, akunnya di loteng di luhur kalau ngebleduk.
1: Biar tidak ngarari ya.
3: Ya betul. Makasih Andre.
1: Yo sami-sami. Waalaikumsalam Menir dari Teo. Nanti ini lagu kedua ya. Teh Ismay Iis Dahlia tamu tadi undang. Tuh tadi undang berani datang berarti ada kaitan ya dengan mempelai ini ya. Nukolot ini pasti ya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, ditutup dulu teleponnya ya. Sekarang baca pesan, ini sudah banyak ini ya. Bisi ada yang kasbon. Baik, tadi daftar hadir ada Bun Yen dari Kampung Baru Padaringan, WMN juga ada. Yang pertama request lagu mah ini Mamah AA ya. Mamah AA dari Kawali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi buat semua pendengar Echa, lagunya Wulan Merindu yang sisian bertugas, semoga sehat, amin ya. Terus tadi ada Bunda Niken juga Jalan Horas Bah ya, istirahat. Ada siapa lagi? Teh Bunga juga ada, Teh Ismai sudah on air. Mama Anggi, ini kemana Bungko? Mama Anggi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Denas Asoy, lama gak hadir, sekarang mah oh ngasuh incu ya. Lagunya Gase, bukan tak mampunya yang dari Gasentra ya, nanti manggi ya. Terus ada Nining sambil ngegiling, ini pasti kalau on air ngosom ya Nining. Makanya jarang on air Nining mah, ada sambil ngegiling ya, pasti ngosom nanti bicaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jedah Fosfat hadir. Jedah Fosfat, Mamah Nelly, bukan Jedah KW ya. Lagunya yang dikirim buat Mamah Nelly, Mamah Depina, Bunda Niken, Bunda Eno, Teh Leo, Bunda Rati, Teh Reni Maimai, Teh Isma, Teh Siti, Teh Bunga, Kang Aco Grosir, Kang Ujes, Pak Edi, Pak Ajat, Aki Malabar. Terima kasih. Sama-sama ya. Awas minta Echa ngirim pesannya jangan dua kali ya. Kalau dua kali nanti ngaclok, rugi. Jadi misalnya ngirim ketiga jadi ngaclok ya. Kalau ngirim dua kali mah jadi posisi ke-8 ya. Jadi sebelum dibaca mah jangan dulu ngirim pesan susulan ya. Nanti ngaclok, jadi gak dibaca-baca. Terus ada siapa lagi? Teh Hendra, ini yang sudah gak kuku, ini ingin apa Teh Hendra teh? Ingin ragaji besi cina Teh Hendra. Aduh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Tamu Malam Minggu. Tuh sudah gak kuku, baru juga malam Rabu Teh Hendra nanti Maya. Tidak sabar. Ini lagunya Tamu Malam Minggu, dikirim buat Tani Mei-Mei, Mama Depina, Teh Bunga, Pak Ajat, Kang Adeng, Mama Putra, Bina ya, terus Ayang di pintu ya. Terima kasih. Yuk sama-sama ya. Ya sekali lagi ya buat Mika Echa, kalau belum dibaca itu jangan dulu ngirim pesan kedua ya. Jadi biar urutannya rapi, rugi kalau ngirimnya dua kali atau tiga kali jadi gak dibaca-baca ya. Posisinya ngaclok terus ya. Ada siapa lagi? Mama Reski juga ada dari Sumkul. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi jelang siang Kang. Duh lagi batuk. Oh kebagian Mama Reski ya. On sok lah ta. Kebagian kadinya ya. Lagunya Riza Umami Suratan. Terima kasih. Ya sama-sama. Terus ada siapa lagi? Ada Teh Leo, Kang Aco Grosir, Suka Maju Pamarican, ada Butin, Anggrek Ungu, Teh Neni, Teh Ana Jahit, terus Aki Malabar, Aganis, Mamah Devina, Bunda Ratih, Si Binangkit ya. So kalau belum dibaca jangan dulu ngirim pesan lagi ya. Nantinya ngaclok, nggak dibaca-baca nanti.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Ya, sebelum ke lagu Bukan Tak Mampu, terus Sayang dari Bang Haji, Tabu Malam Minggu, ya suratan, baca pesan lagi, ini harus merusuh. Ada tadi sampai Mahreski ya di Sumgu, ada Teh Leo hadir, lagunya Takkan Lagi, Hatur Nuhun, ya sami-sami Teh Leo. Kang Aco Grosir, Suka Maju, Pak Marican. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Damang, alhamdulillah. Habatop Basar Waling Top, lagunya Lilin Putih, Ulu Kamu Muet ya Kang Aco. Lilin Putih, Happy Tamala buat Akang Matugas. Ya, terima kasih Kang Aco Grosir ya di Sukamaju, yang juga ini ya agen Habatop daerah Sukamaju dan sekitarnya ya. Ada Putih Nangirkan di Lembah Sunyi, assalamualaikum waalaikumsalam. Dan asal lagunya Radio Cinta dari Maggie Ajet. Buat siapa yang sisiran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat penanikan di Cisaga Kota dan semuanya juga moga sehat. Dari Putih Nangirkan di Lembah Sunyi. Terus ada Teh Neni dari Jelat ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dana Sasoy, lagunya Epi Tamala, selamat ulang tahun ya. Buat yang sisiaran, minta ECA spesial Abila, Barokallahu fi umrik, panjang umur, sehat, cepat pulih lagi badannya setelah satu minggu sakit ya di operasi. Makannya lebih dijaga lagi. Buat yang baca, terima kasih ya. Sama-sama Teh Neni Jelat ya. Terus ada Teh Ana Jahit dari Gang Wirya. Ya, Gang Wirya teh masih itu ya, Lembur Balong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Rembulan Malam, Epi Tamala ya. Buat Teh Kasia Jima, Sabun Doroyot ya. Yang lagi apa? Oh, Jaja Penganten ya, Bunda Laras juga. Terus siapa lagi di sana teh? Teh Dedeo yang lagi dengerin. Daerah mana Teh Dedeo, Teh Ana? Masih di sana Gang Wirya. Pokoknya semuanya pen ECA yang lagi apa, yang lagi online. Spesial buat yang baca ya, terima kasih. Terus di ujung tuh ada siapa dulu mah suka pesan suatana Teh Ana di ujung teh, yang kios sayuran pas jembatan kecil ya, Kang siapa? Nama nanti Kang Haji Acan cina. Haji Acan mah berarti belum ya. Kang Haji Acan mah berarti belum mitra ke Mekahna ya. Itu tuh kios sayuran di ujung ya, di ujung Gang Wirya ya. Berarti belum ke Mekahna, baru sampai mana itu? Baru sampai Tanjung Priok mungkin ya. Terus ada Aki Malabar juga ada, ini Aki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kang, Aki lagunya Seruling Asmara dari Intan Ali ya. Buat Mama April, Mama Anili, Mama Heru, Mama Putra, Teh Ismay, Teh Neneng Jedah, Reni Mei, Teh Siti Salama, semuanya saja. Makasih, sama-sama. Terus tuh kalau ngirimnya sekali mah enak, jadi runtut ya, tidak ada yang uclak-aclok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Merah dan Yu, ini Mama Depina, ini Kamu Mut ya. Buat yang sisiaran, ini Mei, si Binangkit, Pak Pendi, Bunda Rati, Neneng di Jeddah, Aki Malabar, Teh Ai, Teh Hendra, Teh Ismay, Teh Bungsu, Malisna, Maoci, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Kang Ujes, Kang Herdi Dingkumin. Buat Mirasya Eca yang baca, moga sehat, sentosa, bahagia, amin. Ya benar tadi di Sinjai juga ada Salam Keluarga Salam dan Asa Asoy. Lagunya bukan yang pertama. Buat Mama Anjar, Neneng, sama AF-nya, Teh Leo, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Ayu, Tintin, Kang Herdi, Kang Ujes, Kang Lokis, semuanya spesial yang si siaran. Terima kasih. Istri Binangkit juga ada dari Panyairan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Tugas, lagunya Mr. Mahmud ya. Oh Mr. Mahmud ya, padi ada ya, pasti ada di rumah. Asik ada Mr. Mahmud di rumah Istri Binangkit. Terus ada siapa lagi? Jam 9 lebih 40 menit. Andi dari Ciamis, sadananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Jangan Lama. Oh, Jangan Tunggu Lama-Lama mungkin ya, dari itu Cici Panambida. Salam buat semua pendengar ECA. Selamat pagi buat yang si siaran. Iya. Tidak pesan pertetehan, Andi? Apa? Biasanya pesan cina pertetehan, permamahan ya. Baraik, aduh minta Ece kayak mudah-mudahan tidak ada kasbon ya, soalnya tidak bisa ngasih waktu lebih, tanggung ada berita ya jam 11-nya biasa nanti berita kilas radio ya, isinya berita seputar Priangan Timur ya, seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran dan Garut. Ya Mama Anggi yang sibuk cenah mengurus Incu ya sekarang mah. Ini bukan tak mampunya versi Neng ini, Neng Revina, gas sentra ya, gas sentra Pajampangan. Gas sentra teh dari daerah mana itu teh? Sukabumi apa Cianjur ya?

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Lama Terdin, Kebang Purworejo. Kerjaan saya

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Pemkab Tasikmalaya lepas ratusan peserta magang nasional dan dorong gerakan satu ASN, satu pekerja rentan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi. Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
5: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya daftar tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
1: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang. Misteri kasus pembegalan di Jalan Cilopang Tarogong Kaler Kabupaten Garut akhirnya terkuak sebagai laporan rekayasa. Terdesak karena menggunakan uang tempatnya bekerja untuk keperluan pribadi, seorang pemuda berinisial GM nekat melukai dirinya sendiri dan mengarang cerita menjadi korban perampokan. Kasus ini bermula saat pelaku mendatangi kantor polisi dan mengaku diadang tiga orang tak dikenal. GM mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan serta kehilangan ponsel dan uang tunai sebesar 2,1 juta rupiah. Namun setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, GM akhirnya mengaku bahwa luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan. Kasatreskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menegaskan seluruh pengakuan pelaku terbukti bohong.
6: Perbuatan yang dilakukan atau laporan yang dilakukan oleh mengaku korban tersebut itu bohong alias palsu. Pada saat kita memeriksa, ada beberapa keterangan korban ini yang janggal, kita perdalam. Dan pada saat kita perdalam, ternyata benar piling kita, perbuatan tersebut emang direkayasa oleh si pelaku. Dia ini punya utang ke bosnya sebesar 2 juta. Yang mana uang tersebut oleh pelaku digunakan untuk judi online dan dia kalah. Pada saat uangnya itu sudah habis, dia bingung dari mana dia mengganti, sehingga dia punya ide untuk merekayasa bahwa dia sebagai korban dari pencurian dengan kekerasan.
1: Saat ini pelaku berinisial GM telah diamankan di Mako Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak sekali-kali membuat laporan palsu karena setiap aduan akan diuji kebenarannya melalui proses penyelidikan. Sebelumnya, pada kilas radio, GM atau Ganes 24 tahun memberi pernyataan melalui video. Dalam pengakuannya di Polres Garut Sabtu 19 September, Ganes menyampaikan permohonan maaf secara terbuka lantaran telah mengarang cerita terkait pembegalan dirinya.
2: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
9: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
4: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
4: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
8: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengakselerasi penekanan angka pengangguran sekaligus memperluas jaring perlindungan sosial bagi pekerja. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi melepas 247 lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program pemagangan nasional selama 6 bulan Senin 21 September. Ratusan peserta magang itu disalurkan ke puluhan perusahaan terverifikasi untuk mengasah keterampilan langsung di dunia kerja. Langkah ini diambil untuk menjembatani lulusan akademis yang kerap dinilai minim pengalaman praktek di lapangan. Selain mendapatkan uang saku dari Kementerian Ketenagakerjaan dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, peserta magang dari kalangan tenaga medis juga difasilitasi penerbitan surat izin praktek atau SIP melalui mal pelayanan publik digital. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menegaskan program pemagangan ini menjadi modal penting bagi generasi muda.
3: Yang baru lulus kuliah ingin mencari pengalaman kerja dan tentunya juga setidaknya ingin bagaimana mengalami dunia kerja. Maka dengan melalui program pemagangan ini menjadikan satu wadah yang bisa terus belajar, terus memotivasi diri, meningkatkan kompetensi sehingga ketika masuk dunia kerja yang sesungguhnya betul-betul mereka siap.
2: Di samping penyerapan tenaga kerja, Pemkab Tasikmalaya juga menggalakkan gerakan 1 ASN, 1 pekerja rentan. Inovasi ini digulirkan untuk mendongkrak capaian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan di Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini baru menyentuh angka 21,4%.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Assalamualaikum haturan, wilujeng siang, Mita ECA yang masih di Galura 102,1 FM, Mita siang ya. Dinten Salasa Kaping 22 sasi September 2026. Biasa deh serangan kawi-kawi Sunda, lagu-lagu Sunda, baringan tosan berita, mitranya berita Jawa Barat, Jabar No Tabu 1. Neraskeun hancano sana kamari mata aya mitranya neraskeun hanca dinten naon basa dinten Minggu kita Sabtu nyarioskeun ieu mitra sakedik perkawis paribasa Sunda nya bari mangga tiasa munut lagu kana 08 1 3 3 4 5 8 6 2 2. Tadi tos aya sabaraha lagu mitra aya ulah ceurik teras aya kalakai nya. Oh, haturan sadayana, wilujeng siang, anu nembe natepan lohor, nembe tuang siang, teh istirahat alason nya diserengan lagu Sunda di RCA. Kada hilap mitra biasa landongna di denatur habatop pabutop pitama sultana nya. Oke, aya paribasa naon deui mitra teh nya ngindung ka waktu mi bapa ka jaman. Tayo mah hartosna ngagambarkeun sikap jalmi anu tindakanana sesuai sareng situasi mitra sareng kondisi jaman ya. Lajeng aya paribasa kahareup ngalasa jijih ka tukang ngalasa lengka. Tayo mah hartosna jalmi anu sikapna teh ati-ati dina ngajalankeun kahirupan mitra. Lajeng paribasa ieu asa kantos sok nguping mitra salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat nya. Hartosna ieu teh berita anu teu tiasa dipercanten mitra nya, margi teu aya buktosna. Teras aya nu geulis jadi warejit, nu lenjang jadi baruan. Tah hartosna anu geulis janten kagelisan teh kadang mitra tiasa ngabahayakeun nya, ohon ngabahayakeun kanggo ka pamaget nya, ohon seueur buktosna mitra nya. Teras Kang Darsa teh aya, Kang Darsa ohon suka maju berada cenanya, ohon. Oke, teras aya daftar hadir haturan Teh Neni, Butin Anggrek Ungu, teras Mama Depina, Kalakaina Atosnya, teras Mama Reski, Ayah, Oyong Gapura Cinta, anu tepang dina ulemannya, Mama Reski, on antas wae, ke Ayah, tepang dina uleman cenahnya, tepang dina uleman, ke. Gapura Cinta.

Nyengakeun mah rezeki di nya aturan kangge bubun teh anu makin bohai. Abah kalilanang oge tos lami abah tah teu meser sultana nya balih dinya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Masih minta diserangan kawi-kawi Sunda, lagu-lagu Sunda. Tanam megapura cinta di Neng Nanih ga sentra. Nyaturan mah rezeki di sungkul. Teras ayah sahade. Teh ede doge ayahnya. Lagi dapat gitu teh ede dia. Cina nuju sensi cina lah. Lagi dapat rupinanya. Teras mamah depina gunung cupu na hoyong halangan diri teh ke ti itu nya nih tehnina ga sentra. Tehnina jalan ti aya ka hoyong tiris ka Florina Asep cen uluh ieu mah jaman kaset pita nya ka pungkur kedah ieu heula atuh ngadono deula. Asep jaman kaset pita nu jadi RC Alami. Terus naon deui ieu teh kela ohon teh edet laguna naon sok yang masih gano lagi dapet teh edet nanya. Teras mitra paribasa sanesna teh aya ngingu kuda kuru ari geus lintuh nyepak teu mah hartosna ngabantos jalmi anu miskin mung ari tos aya kagaduh janten ieu mitra janten kurang ajarnya ohon atanapi paribasana teh naon nulungan anjing kadempet pangintenya ohon tasame wae ngingu kuda kuru ari geus lintuh nyepak. Salajengna aya deui paribasa unca tararidu ku tanduk ta. Ieu hartosna teh naon ya mitra? Maksadna sagala ilmu pengetahuan mitra pangaweruh moal ngarepotkeun mitra moal ngaberatkeun ka hiji jalmi nya. Paribasana unca tararidu ku tanduk. Teras bentik curug balas nunjuk hartosna ditujukeun ka jalmi anu sok biasa miwarang mita biasa tutunjuknya tapi teu tiasa ngerjakeun kunyalira ta eta paribasana bentik curug balas nunjuk. Teras aya deui ta ieu mah sasering nguping mitra pipilih nyiar nu leuwih koceplak meunang nu pecak nya hartosna ulah pipilih teuing mitra nya margi engkena bilih bingung nyalira nya nangtoskeun mana anu pangsaena kumargi seueur pilihan kalah engke kengingna kenging anu teu dipikahoyong nya ohon. Ta, masih seueur keneh mita paribasa Sunda nya ke suang kana lagu deui tadi teh saha mama depina aturan di Gunung Cupu papendi palih dinya teras isi binangkit di panyairan teh Reni Mei Mei oge sami nya palih dinya.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Mitra, masih serangan kawi-kawi Sundanya tadi halangan diri atau kasanggakeun tisa teh Nina nya teras tadi teh teh Neni hoyong Asep tiris ka Prorina on kayak sekadap deui teras aya Mamah Tuti oge aya ngiringan Mamah Tuti aya ka hoyong hoyong Laut Pangandaran, oh Tikang Dua Sumbang, nya Mah Teti. Oh, ke antos wae teras deui aya Teh Hendra ukeun laguna sagilet. Oh, ke masih aya waktosnya. Mitra paribasa sanesna tadi teh dugi ka mana? Tadi pipilih nyiar nu leuwih koceplak meunang nu pecak. Teras aya paribasa purkuntul kari tunggul largaga kari tunggak. Hartosna ieu teh jalmi anu sial mitra kumargi dijadikeun naonnya eta dijadikeun kambing hitam mitra dina masalah anu manehna mah teu terangna naon ta cenahnya. Teras deui aya paribasa ninggalkeun hayam dudutaneun ta ieu hartosna ngantunkeun padamelan mitra janten ngantunkeun hanca nya teras aya suku dijieun hulu hulu dijieun suku ta ieu mah anu dina padamelan teh saseepan mitra nya teu kena waktos ti enjing-enjing dugi ka magrib dugi ka wengi nya ta suku dijieun hulu hulu dijieun suku teras sireum oge ditincak-tincak teuing mah tangtu ngegeal. Tak maksadna dina paribasa ieu jami miskin ge mitra pami teras-terasan di aniaya atara dihina mah pasti ngalawan nya. Seueur keneh mitra ke aya paribasa bebek ngoyor di sagara rek nginum neangan cai teras teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan kujang dua pangadekna teras lamun keyeng tangtu pareng puasa manggih lebaran teras aya paribasa nandai kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak kudu bodo alewo tangke nya. Karena lagu deui mitra haturan ka sa Teh Neni di jalat aduh emut jaman di RC Alami jaman jaman kaset pita nya nasabna teh Rizka Florina teh kapuhurma bubun tadina acara anu malam Kamis teh naon nya RC Angalanglang mitra kapuhurma aya diteraskeun kan dua lagu mitra kangge Mamah Tuti Cibulan Pangandaran di Kang Dul Sumbang teras Teh Hendra oge mohon masih kebagian Teh Hendra antosnya engke sagilek.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Tabu 12 langkung 30 genep menit mitra. Nyari serangan kawi-kawi Sunda, lagu-lagu Sunda, ngantosan berita Jawa Barat, mitra Jabarno, oke tabu satunya. Nembe Asep ti Rizka Prorina, tadi nu ukeun na teh saha teh neni ti jela. Ti Rizka Prorina teh kapungkur lagu na teh naon amit naonnya si manehna ta emot jaman ieu mitra jaman TVRI Bandung kapungkurnya. Nah teu acan lagu Mamah Tuti Cipulan hoyong pangandaran ti Kang Edo Sumbang tras Teh Hendra Sagilek ti Kang Yana Kermit nya Teh Hendra teu anu tosna Teh Hendra enggak kuku nya Teh Hendra ada. Oke, teras aya paribasa naon deui mitra? Ieu teh aya paribasa naon deui nya aya lamun teu ngakal moal ngakeul tah. Pamit teu daek usaha mitra moal tiasa barang tuang nya. Teras deui taya banda kinasihan teu aya nu dikoretkeun pikeun nyumponan ka periogian kanggo nu dipikanyaah nya ta eta hartosna. Paribasana taya banda kinasihan. Teras deui paribasa aya karagragan bentang ti langit nyata. Nuju atoh mitra gumbira kumargi kenging anugerah anu luar biasa nya. Teras paberat-berat beusi ieu teh nu hartosna nimbang-nimbang mana nu leuwih berat mitra di antawis dua pilihan nya. Teras deui aya dihin pinasti anyar pinanggih ta. Dihin pinasti anyar pinanggih hartosna sagala kajantenan mitra tangtosna tos ditangtoskeun kersaning Gusti Nu Maha Suci nya. Paribasana dihin pinasti anyar pinanggih. Teras aya deui gunung teu beunang dilebur, sagara teu beunang diruksak, puyut teu beunang dirempak. Hartosna ieu mah emot kasoran Bung Karno nya. Mitra janten ulah hilap kana sajarah mitra saur Bung Karno manaon jas merah nya. Jangan lupakan sejarah. Tah dina basa Sunda mah paribasana gunung teu beunang dilebur, sagara teu beunang diruksak, buyut teu beunang dirempak. Nyanggakeun kangge ka saha ieu teh omah tuti Cibulan ta Pangandaran ti Kang Adul Sumbang. Oke lah dinten Minggu di Esowin mah tuti geuranya on lagu ieu Pangandaran ya dina acara karaoke kayak di Esowin ya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada
2: gerak. Langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cepat RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

merusuh mitra nya mungkas sepang orang siang ieu dua lagu aya rayungan ti Vanessa Bila sareng isi binangkit hoyong emaknya ti Kang Doel Sumbang mah pami emak mati sa emak mati Kustian ta Kang Doel Sumbang mah emaknya edana manusia. Oh ni tahun sadayana nya pendak deui irang kewengi tabu sebada isa dina acara lagu-lagu pop nostalgia nya atuh naon kada hilap produk denaturnya habat top habutop pitama sultana. Lelejang kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih.
1: Cuaca juga sedang panas, kemudian angin juga kencang menjadi besar dan kemudian dia panik, akhirnya menimpa dia sendiri.
2: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi. Bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar. Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten susila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
3: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
2: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
4: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal, kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
0: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
4: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
2: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya. Korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
5: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
1: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas tiap hari kesini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkecium kencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
5: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayib Zaki.
6: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
7: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada Wali Kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah Kota Sukabumi.
6: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
8: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil temuan BPK.
2: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor Dinas PU di Kota Bandung.
9: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
10: Ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
12: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
11: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
11: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
11: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
13: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, gimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
11: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsiarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesto pendengar radio, Pak.
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
2: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana nggak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak nggak beli lagi. Nggak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: RCA, radio yang paling.
1: Aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling alasoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes.
3: Jari belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

atas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Radio sepakat angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal,

TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

media sosial RCSKOL Banjar, Facebook RCA FM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: makan ubat itu?
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: takut keracang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikasi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

0: hebat.
1: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah
2: Yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
4: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Radio Cempaka Angkasa RCA.
6: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangbesar RT 2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu dan keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Diantar. Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Rud, ada apa lagi?
4: Udah ngeluh.
3: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
4: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
3: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
4: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
3: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
4: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
3: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
4: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
3: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
0: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: aturan radio sepakat angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: terus, seru nih Bu. Menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: berarti ini yang enggak penting.
1: Oke lagi.
0: Oh, lagi saja.
1: Kecemi.
0: Bandnya.
2: Mau buat masnya atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
4: Minyak herbal Sultana baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: sosial RAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Bapak, kok mata merah?
4: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
3: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
4: Iya, coba kamu carikan obat ya.
3: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya.

0: mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Untuk daya tahan tubuhnya, cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Arab yang lagi ngetop.

0: Radio. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Masta dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62
1: tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadar oksigen ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi. Kolesterol, asam urat, lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Kami udah bisa ngepel ini. Jadi makan bisa aku ini kaku.
1: Oh, sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya, alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Saya ngomong sisi sudah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit ini, jadi nggak bisa nukuk kaku.
1: Oh, berarti udah
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu dua
1: sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Nama saya Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habu Top, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: 102 RCA FM Badionya Radionya Kota
1: Batu. Nama saya Ima Lama. Ada perubahan. Saya coba rutin
2: RCA FM

0: dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Jakarta, RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu datang menghantui tanah kering kerontang banjir datang itu titik-titik di Sirimba tak ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangan ya.
1: Bapak ayahnya siapa namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Berarti bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio, pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak.
1: Ya, diabetes.
2: Ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop, obat herbal yang paling nyesel.
1: Terima kasih ya, Pak. Semoga sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

kenyang sampah dan debu. Untuk sesuap makan, hari panas, hari hujan, memang tantangan. Siapa bilang bukan? Namun tugas tetap jalan, absen guys.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: barah.
1: 30.000 ay 25 bah. Hitung itu.
0: Nya. Sok atuh. Kek atuh eta mah. Ye, ku herbal wira. Nya eta ku herbal habutok. Insyaallah cak-cak waringkas digra. Sok ajaran
1: di mana melina eta teh abu.
0: 2 kapsul.
1: Aduh,
0: kita kalah
2: di parantos terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015 100% alami didamel tina bahan-bahan anu berkualitas. Oge parantos ngauji tur aman henteu nimbulkeun efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng.
3: Buka aplikasi Noise, ketika didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: guys. Malam ini hari berapa? 08213058988. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, ada apa tadi ya? Ditinggal dulu tadi. Baik. Ketemu siapa ini ya? Kayak ada ada Bun Yen di Kampung Baru Padaringan, terus ada Agus Kapi ini juga sedang mengetik. Ini Agus Kapi ini sini. Ada Mama AA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat semua pecinta Echa, lagunya September Pagi. Oh, ada September Pagi ya, Harpey. Buat yang sisiran bertugas sehat selalu, terima kasih. Sama-sama, Harpey Malaiholo. Tuh dulu itu spesialis festival ya, selalu juara ya, Bang Harpey. Ada siapa? Teh Bunga juga ada, baru daftar hadir, belum minta lagu ya. So, Kang Adeng, ini coba Kang Adeng ini. Halo, halo.
1: Halo, halo. Melody Memory.
0: Iya. Iya, bisa di Habatopan, Kang Adeng.
1: Melody Memory, bersama Habato, Obat Barang Menarap Yang Pas.

0: Iya.
1: Wilujeng Wengi Adri.
0: Gimana seorang Kang Adeng kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Masih seperti kemarin.
0: Oh, seperti
1: Adri.
0: Kemarin. Nah,
1: iya.
0: Kalau kalau jalan ke Pat biasa.
1: Ke
0: Pat. Oh, ya ada di ya. Di Lancingan itu dah ya.
1: Nah, gitu.
0: Kalau itu mau ke Pat, kalau tadi Lancingan apa pasti.
1: Nah, gitu paling nyepengnya
0: di Silang ya.
1: Nah, di Silang gitu. Ini ku hayam.
0: Lah semua resepan hayam ya.
1: Gua apa kacau jualan ini binti.
0: Sok enggak ada yang dilaguan naeun. Naeun sok.
1: Iya mang ada yang perseka ya nih.
0: Naeun.
1: Teh Yunisara.
0: Yunisara non.
1: Naon teh. Anu maafkanlah. Mengapa tiada maaf?
0: Ah? Oh, mengapa tiada maaf? Sok dikirimin. Biasa, sok.
1: Kirim salamnya kok ngantri di payun ya.
0: Iya. Amin.
1: Iya buat Kang Darsa.
0: Kang Darsa.
1: Pun dari Abudi ya.
0: Mm-hmm.
1: Anu sok nah, Andri.
0: Teh Indri. Indri Aprilianti. Cenah itu teh. Sesuai
1: Teh Yolanda ya.
0: Teh Yolanda di mana eta?
1: Teh Yolanda eta nu di Bunis Tinggal. Pokoknya mah Yolanda mah moal gagap. Selesanya ka.
0: Sahal.
1: Itu nya Bunda Mawar ya. Tuhun teh ayah teh bungcu. Teh ayah Iqbal.
0: Ayah Iqbal.
1: Terus Amanja nu jelas jeruk. Masih kena ogo.
0: Kemana an? Itu sok.
1: Iya terus jelas jeruk tapi apa kena
0: ya? Emang itu terus jelas jeruk angkatan sahab pada mah itu nih masih nih lebay.
1: Ya, angkatan ya pak. Angkatan ya Amanja masih
0: kena. Angkatan sa?
1: Yang lebih.
0: Nanti asa ada gempa iya. Gitu.
1: Iya, tapi puntennya Cina lambung itu ya.
0: Oh iya emang
1: oh,
0: tadi
1: sih. Oh, emang ada yang sok itu aturan rewa, power gitu ya.
0: Asa diri bener
1: gitu. Kemudian bahan cinta.
0: Barusan di itu juga pas lagi isake ini, tapi dah nolain mau bariasa nih bisi gitu, bisi ada gempa gitu.
1: Ada ekluncatnya.
0: Aduh.
1: Kita,
0: tadi tuh dah menu na pagi wungkul Kang Adeng tadi
1: dah. Oh,
0: nasi. Nasi
1: tiu. Apa ini dinter salah sasane Senin ya?
0: Tadi teh nasi iya tiwul tadi teh. Pagi-pagi gerak aduh.
1: Dadah saya ingatnya.
0: Jadi
1: udah Mang Adeng tebihnya ada. Tadi mau yang macian tuangan.
0: Ah, asa meragukan.
1: Suka tebihan teh.
0: Sama ragu.
1: Aduh,
0: cara ketat tuh. Ya mah gatra kencana.
1: Gatra. Aduh. Lacing dapat
0: musik. Ya anjing deh. Dan no lain mah biasa. Ya asa oyak-oyakan. Gila maksudnya. Tulang cileung.
1: Dasar. Semoga kami terakhir sehat dari abang siapa puasa. Nah, Andre doakan cing
0: dapat. Jangan.
1: Amit oyak-oyakan. Gitu. Iya, rewat.
0: Gerasa. Ada sih di itu di apa?

0: Yuk sama-sama.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada saat asa ada gempa, Meta Ece ini teh mungkin gimana ngedrop apa gimana ini ya. Sok.
2: Halo.
0: Ya, halo, halo. Iya. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Habatopan.
2: Habatopan. Herbal, ya,
0: yang top. Paling ngetop ya, gimana di Boniseri perasaan suka oyak-oyakan tidak? Tidak
2: apa?
0: Suka perasaan seperti ada gempa gitu tidak?
2: Enggak.
0: Oh enggak
2: ya,
0: oh,
2: saja.
0: Ini mungkin apa ini ya?
2: Cuma perasaan
0: aja, iya kurang fit sih. Ya sok teh bunga lagunya apa teh?
2: Lagunya
0: apa tadi? Apa judulnya?
2: Rindu ada yang rindu-rindu.
0: Oh, yang Sepun itu.
2: Ya.
0: Yang dulu vokalisnya dibunuh itu tuh Sepun tuh ya. Kasihan ya, dulu ya.
2: Sok
0: dikirimin buat siapa?
2: Salamnya yang barusan tuh Suradeng. Awasin kepo banget.
0: Kang Adeng, oh itu teh ada di sana yang Yolanda lagu Kangen Band ada. Yolanda. Dulu mah ada biskuit nawa kepo tuh ada iklan Yolanda Coco Bear ya. Buat siapa lagi?
2: Siapa lagi ya? Buat Mama Putra, Bapak
0: iya,
2: Putra,
0: Mama Putra,
2: Bunda Rati, Teh Indri, Kang Panji juga ya, buat
0: Adeng Suradeng,
2: buat
0: Bujangan, sana Kang Adeng teh tadi nge-WA sama Bujangan,
2: apa?
0: Bujangan, Kang Adeng tadi nge-WA sama tadi teh.
2: Halo.
0: Halo Kang Adeng dah. Bujangan tadi nge-WA. Tadi mau ngawaya teh Kang cina iya Grace cina satu
2: sana orang cek ngaruk saya kewajar gitu Kang Adeng teh duda
0: cina aku nama Grace tadi teh cina kayak layu Grace gitu
2: cina Grace cina cina cek ngaruk saya kewajar jadi rupuk
0: lu sok buat siapa lagi?
2: Buat Teh Nining, buat
0: Teh Nining. Kang Otong dari Rancah
2: Otong
0: tuh
2: juga.
0: Rancahnya di mana
2: Kang Heri?
0: Kang Andi, wah tadi saya idor-idoran tuh Kang Andi mah pada mau pesen atau udah sama harganya Kang Andi paling mungkin cuma telat sehari mungkin ya kalau di paket itu.
2: Iya, bukan miliknya.
0: Buat
2: Greg Ungu ya, Ungu dua-duanya Kang Andi juga. Siapa lagi?
0: Sok siapa lagi?
2: Udah banyak pokoknya buat semuanya aja.
0: Sok mau ke lagu dulu ini, cari lagu harapai tadi.
2: Buat Ama selalu bareng-bareng.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Bunga. Terus siapa tadi? Kang Adeng ya. Iya nanti lagi. Belum nemu Harpai Malaiholo, jadi sementara ada Kartika. Ini zaman di RC Alama, dulu tuh ada Kartika. Yang suka lagu ini siapa? Oh, Mas DME ya. Kartika, ini dari album Rasa Cinta ya. Ini lagu ketiga di Saida ya. Ku titipkan rindu.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy, asik coy.
2: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
3: Iya, maaf Pak, besok saya kerjakan.
2: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
3: Iya Pak.
4: Kenapa Mbak? Kok pucat mukanya?
3: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
4: Gak apa-apa Mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
3: Iya Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
4: Rutin minum kapsul Habutop Mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan apalagi ngetop.

Ya, kembali ke Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ya, ada siapa? Oh, Andi. Aduh, Andi tadi tuh Anas keliling-keliling pada mau kesini atau ya pesennya. Andi dari sadananya Ciamis ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, pitamata itu Andi emang bisa ditetes ke air minum ya, tapi anjuran utamanya pitamata itu ditetes ke mata ya. Anjuran utama bisa ditetes ke air minum juga, tapi anjuran utamanya ditetes ke mata ya. Pimatanya yang diminumnya itu yang kapsulnya Pitama ya kan, satu paket ya, satu paket obat mata Pitama dan Pimata itu tetes dan kapsul ya. Ini lagunya apa? Lagunya Iwan Pales, Mimpi Tak Terbeli dari Iwan Pales. Salam buat semuanya, terima kasih, bertugas sehat selalu ya, sama-sama. Terus ada siapa? Ada Bunda Niken juga, ada nih dari Jalan Horasbah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kupu-Kupu Malam. Oh, Kupu-Kupu Malam, malam apa? Kupu-Kupu Kertas ya. Kupu-Kupu Malam, salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jeddah, Mama Wulan, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Parit, Kang Tarso, Pak Edi, semuanya Mira Ejang, Sisian, moga sehat selalu bareng keluarga, amin. Terus ada siapa? Kayak ada, oh, Teleo juga gasik. Ini hadir lagunya Satu Saja Pintaku dari Iga Mawarni ya, hatur nuhun. Sami-sami. Terus ada siapa lagi ini? Oh, ada Teh Ismaida Mayanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam sehat, lagi melungse Teh Ismai. Dirimu Satu dari Aljangan Ungu atau Teh Ismail lagunya ya. Lagu 90-an, 80-an, 70-an ya lagunya. Salam buat semuanya, moga sehat. Buat yang sisiaran juga semangat terus ya. Bujung-bujung ini Teh Ismail. Ya gimana itu foto Agus Kapinis Teh Ismail? Di figuraan, disimpan di hade-hade teh. Lagu itu mah ya, lagu patet manehna tuh, di figuraan disimpan di hade-hade cenah ya. Ya, nanti lagi yang lainnya, tenang lah, sok nanti dikasih bonus waktu ya. Ya, ada September Ceria dari Pina Panduwinata. Nah, ini mah September pagi harpai bareng Ruth Sahanaya ya. Tadi teh siapa yang minta Mama Haa ya, dilanjut buat Kang Adeng, nanti Yunisiara, mengapa tiada maaf. Terus siapa tadi, Teh Bunga dari grup Spoon ya, Teh Bunga yang dulu vokalisnya tewas dibunuh tuh ya, kasusnya juga asa lama tuh ya, kasusnya menggantung

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Kenapa teh matanya kok disipit-sipitin gitu?
3: Mata teteh gatel, agak perih.
2: Ya, tinggal digaruk aja.
3: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
2: Nanti kalau mau berangkat.
3: Emang mau kemana?
2: Mau ke kota dong.
3: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
2: Buat apa?
3: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Berikut wawancara dengan salah satu penggula minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Teh Hendra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Suara Hati dikirim buat Eni Mei, Mama Depina, Pak Ajat, Kang Adeng, istimewa buat Ayang di pintu ya, makasih sudah dibacakan. Sama-sama ya. Terus Aki Malabar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa salahku dari Tante Dian Pisesa ya, buat Mama Depina, Mama April, terus Mama Nelly, Mama Putra, Mama Heru, Teh Neneng Jedah, Teh Ismail, Teh Bungsu, Teh Siti Salama, Pak Edi semuanya ya, terima kasih. Sama-sama. Terus ada Mas DME, Dr. Hadi. Oh tadi ya sudah.

SDM Kartika tuh kutitipkan rindu ya. Kalau Kang Darsa mah itu bundanya dari mana Kang Darsa? Lewiliang Mas Yanto tahu lagunya Pucuk Cemara Cinta Dian Piscesa. Salam buat semua PNECA sejagat raya uluh yang sisiaran, makasih. Sama-sama ya. Terus Putri Curug, assalamualaikum warahmatullahi, lagunya Hujan Dian Piscesa. Salam buat Pipin Tasripin Mod di Cisaga. Oh, Cisaganya di mana ini Kang Otong? Pipin Tasripin Mod di Cisaga ya. Terima kasih. Terus sama-sama Mama Oci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padarba yang lagi ngetop Mama Oci lagunya Suratan ya buat semuanya. Mama Depina juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory lagunya Dia dan Dia. Ya kamu emut Mama Depina mah ini Yulia Sitanggang ya. Buat ini Mei-Mei isi Binangkit, Pak Pendi, Benaratih, Neneng di Jeddah, Aki Malabar, Teh Hanyi, Teh Hendra, Teh Ismai, Mahlisna, Mama Oci, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Kang Ujes, Kang Herdi, semuanya. Ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, Melody Memory, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Kutar Kenang Sau dari Victor Huta Barat. Ya buat yang sisaan, moga sehat. Buat Bu Daniken, Cisaga Kota, ya dan semuanya moga sehat. Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Terus ada... siapa lagi ya? Ya sudah dulu ya. Ini aduh nanti tidak ada waktu buat lagu Sunda ini ya. Tadinya mau itu ke. Ya bunda ini kan di Jalan Horasbah ini ya. Kalau kemarin mau apa ebitnya kupu-kupu kertas. Nah tadi mau minta kupu-kupu malam ya. Dari Titik Puspa terus Teh Leo nanti ya. Iga Mawarni, Satu Saja Pintaku.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah. Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Iya, Melody Memory dilanjut biar tidak ada kasbon. Terus sudah jam 8 lebih 34 menit ya. Ada lagu Dian Piscesa, Apa Salahku. Terus nanti ada satu nama ke Dian Piscesa, nanti hadir lagi ya, Hujan dan Kenangan.

0: pendengar, berikut konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ya, daftar hadir, ada Bunda Ratih di Sinjai, terus ada siapa lagi? Oh, lagunya Nasibku Nasibmu ya. Ada Abudi juga, ya wayang Abud nanti ya. Nah, berarti lagu penutupnya ada lagu apa? Bentar, ini aduh. Nah, ini lagu Mama Oci dulu ya. Mama Oci, Suratan Tommy Jepisa. Terbuatin Anggrek Ungu juga masih kebagian nanti ya. Victor Tata Barat, Ku Terkenang Selalu.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks vitalis.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya, udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh, udah 4 tahun. Ya. Nah, Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang

0: ngomong nggak jelas bintang tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milat. Kami udah bisa ngeper ini. Tadi makan bisa aku ini kaku.
1: Oh, sekarang udah bisa ya Bu ya.
0: Iya, alhamdulillah udah bisa. Saya ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit cuman ini udah bisa ngelit. Ini saya enggak bisa nuku kaku.
1: Oh, berarti udah
0: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
0: Satu, dua
1: sama yang ini ya.
0: Iya,
1: isi 200 kapsul.
0: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
0: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum haturan, kalau dia ngomongin beta ECA nya haturan masih setia di Galora ECA 102,1 FM. Tabu salapan langkung separapat mita langkung 15 menit. Kantosan acara wayang golek disarangan lagu-lagu Sunda, kawi-kawi Sunda. Mangga tiasa ngiringan ngan henti nampi teleponnya ohan ku ya WA 081-1-3-4-5-8 genep 28 genep 22 mitanya biasa diserangan habatop habutop pitama sultana nya bari biasa mitanya rioskan sekedik non perkawis paribasa Sunda tagaduh hanca tadi kitanya awan hanca tadi atarpi seberapa mungkin atas kalangkung.

Aturan ayah kela daftar hadir Tehera. Tehera teh di mana? Tehera Madura di mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tehera hoyong lagu Bobogohan ti Darso. Bobogohan ke dipilari eula. Oh teh bunga nuju naon itu? Ayah daftar hadirnya. Oh, nuju pusing, cina Allah pusing mah tuh nging didagorin teh bunga. Oh mitra ke iya teh mana iya nanya. Tah mitra sok sering panggilannya ngadangukeun paribasa Sunda mitra dina sacariosan sadidinten atau napi dina dongeng Sunda dina biantara Pak RC, Pak RW, Pak Lurah tah. Atanapi dina ieu mitra seserahan anu nikahan da sok ngangge paribasa kadangnya di antawisna aya suur paribasa Sunda teh mitra nya aya ratusan atau ratusan buah ribuan katanya aya paribasa kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak ta ieu mah hartosna saeuyeunan mitra silih anteur ka hoyong nya rukun sairing sajalan. Teras deui aya paribasa kaluhur teh sirungan kahandap teu akaran. Ieu mah jalmi jahat mitra julik sareng dengki ka sasama moal jamuga nya ohan dina kahirupanana moal aya kamajengan. Teras deui aya kabawa ku sakabakaba, ta ieu mah kacanakeun kunu teu puguh mitra nya kana pergaulan awon. Lajeng deui aya paribasa kaceluk ka awun-awun kawentar kajana pria kakoncara ka mancanagara taima kasohor pisan mita kawentar kamana-mana. Teras hiji deui satu acan kana lagu bubuka aya naeun ieu teh nya ke kaciwit kulit kabawa daging ta ieu mah kacanda kana hiji perkara kacanda susah mita sanajan henteu teu gaduh kalepatan nya pami dina basa Indonesia mah kamu yang makan nangka aku yang kena getahnya pangintennya dina paribasa basa Indonesia. Engke diteraskeun deui mitra bubuka heula teh tadi siang teh lagu jadul lain mungkin lagu ieu mitra Asep cenah ieu Asep tiris ka prorina mitra ieu mah aduh jaman kaset pita kapungkur di RC Alami eta anu nuju hujan ngiuhan teras terendengan sareng eta pamaget gandang cenah mitra. Aturan payo di Ciloa Tambak Sari nya Abah Qosim oge leujeung wengi di Batu Lawang tak caket gudang saos.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 2. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor. Asor.
2: Asor. Wayang. Oh, Kang Darsa Surhawi beradanya. Kang Darsa bah abret kumang antasan wayang teh bah abret Kang Eeng di Gang Sawo aturan. Teras aya lagu nate Tehera tadinya Tehera teh ti Wanareja ti mana Wanareja teh oh Aganis kayaknya Aganis oma opana ti Wanarejanya pamika ditu teh pencairan Aganis mata waringkung nya pami uih ka Sumanding teh ti oma ti oke abud sok atuh tos panen cengek mah abud ka dieu atuh sok mohon bagian wayang enak malam rebo nya ieu kaman mangga sok nya ta kahiman bangkong teh katingalina beunghar pedah ka pihapean barang batur oh nu batur mitra pami ayeuna main. Tak tiap jelma mitra awal lahir sangtos bakal pinanggih jeung kasusahan ya ohon. Lajeng aya paribasa kajian pahit tungtung amis manan amis tungtung pahit tibatan akhirna matak susah langkung hade dicaritakeun ti heula naon anu mantak pi susaheunana mitra ta eta hartosna nya. Teras deui aya paribasa naeun deui ieu teh kajian panas tonggong asal tiis beteng tak iya mah kajian teing capai gawe asal tiasa barang tuang anu cekap mitranya lajeng ayah tak iya mah sesok ngering sering nguping kalapa biji ti cungap mitra naon cing hartosna kalapa biji ti cungap teh Rusia kaluar ti dirina nyalira mitranya. Teras aya kandal kulit beungeut eueuh ka era ieu mah hartosna katempuhan buntut maung katempuhan nanggung akibat goreng tina kalepatan batur mitra tah eta mah katempuhan buntut maung nya. Teras aya deui katumbuhan catur kadatangan carita ieu mah mitra loba nu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan nya teh on. Sanes pecontoeun nya. Masih seueur mitra pari basa sanesna nya ke awatos teh saha tadi teh tehera nya tehera teh asa ti mana? Ti Ciopat ti mana hoyong bobogohan ti Kang Darso. Teras deui aya daftar hadir Mamah Neli menuju kirang empit pengintan Mamah Neli nya menuju bararete tuh ngawe anage mung sabaraha huruf ya hiji dua tilu opat lima genep nya nyimak cenah mitra

Ya, mohon nyimak teh sok nusok diamparkeun. Maneli. Terus teh edit ieu janten ustazah di cenah aya naon ieu teh menguji umatnya cenah ieu naon maksadna ieu teh edit ya. Tanya ngakeun teh hera ti palih dinya teh aya sahanya. Oh Kang Herdi di Cimalati Madura aturan Kang Herdi. Teras kapung kurma ayam Mbak Reni tadi karang gendot ya teras dari lah sadayana minta diengkumin ya tutos tabu setengah sepuluh ya tekarawas

0: mendengar dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

ngatasan acara wayang golek meta sekedap deui nya masih disengan kawi-kawi Sunda atuh ieu aduh tos dikopian ge anger meta ari kirang istirahat manya patebih waos wae eta sabaraha kali patebih waos ge nepangan saha oh Aki Malabar wayang golek saha Mamang Dalang saha Mang Dalangna cenah Dalangna Asep Sunandar nya Aki mohon Asep Sunandar kamari mah kantos Dalangna teh sababaraha mingguan aya ade kosasih kantos Dede Among kantos teras Cecep Supriyadi nya teh aya nama ka Asep Sunandar deui mitra nya mohon teras paribasa sanesna mitra keseueur nya paribasa Sunda ieu kawas anjing kadempet lincar ta ieu mah mitra gogorowokan bukeun tulung atanapi miwarang kabatur kalayan teu sabar bari ambek-ambekan nya ohon dar gaduh darting cenanya teras deui aya paribasa kawas anjing tutung buntut ta ieu mah teu daek cicing hartosna kawas beusi atah beuleum ieu mah anu esmosi mitra beungeutna beureum awahing ku ambek nya on teras kawas kabudak rodek hulu ta teu ngajenan teu ngahargaan pisan kawas beuk meunang mabuk ngeluk taya tangan pangawasa atanapi jempe telemek tenyarek mitranya tenyarios teras deui aya paribasa kawas cai dina daun talus mitra ukur ngaliwat teu aya tapakna nya teras hiji deui kawas cucurut ka ibunan ke ilmu kedah ningali fotona mitra nya aya nu gaduh fotona cucurut ka ibunan teh siga kumaha atuhnya ke kedah dipoto heula ieu mah ieu aduh jelema anu goreng patut pisan cenah mitra tuh ke aduh teu aya fotona cucurut ka ibunan ke nyobian di klik di nambah Google nya on butut siga kumaha gitu pas cucurut ka ibunan cenah mitra teras aya deui kawas hayam keur endogan ta ieu mah cilincing cat bae mitra teu bisa cicing sok teu sabar atanapi guling gasahan ngantosan nu diarep-arep ta biasana mah ieu teh si dia mitra nu diarep-arepna nya teras ieu dihandap aya paribasa kawas hayam panyambungan ta ieu mah teu acan terang di kaler kidul mitra kumargi anyar keneh aya di eta tempat nya ohon kawas hayam panyambungan pelanga pelongo mitra nya cenah saudina medsos mah teras aya kawas kacang ninggang kajang ta ieu mah nyariosna norostos bari tarik mitra biasana ieu mah istri tanya nunuju ambek tanya riosna sok itu paribasana kawas kacang ninggang kajang teras hiji deui mitra saecan kana lagu pamungkas kawas kapok kaibunan leuleus murungkut sieun anu tadina pepe dengkreng ta janten murungkut sieun tadina mah pepe dengkreng ta eta paribasana kawas kapok kaibunan mitra nya anjaka pisan mitra tos tabuh salapan langkung 40 menit nya on waktosna wayang golek mitra hawatos pilih gantung dangueun seneng wayang tu payoyo keselnya payo di Celoa Tambak Sari Bah Kosim di mana Batulawang caket pabrik saos ta talih di Tunate di Pacor aya sa kapungur mah pelantun naon eta teh kamu oh pelantun ada dia mitra adanya aya teras deui aya sa oh aganis ieu ta assalamualaikum waalaikumsalam ngantosan wayang ta aganis ge ieu teh hera sami ieu oma opana ti Wanarja nya aganis ohon teh ba pamit ditu teh watos metet pesakna aganis mah nya metet pamitos ti oma opa teh ieu mah aduh
Teras on atuh naon aganis Kang Ismaya sumaning wetan sareng mamahna. Teras teh ai kaput oge aturan. Seneng wayang teh teh ai tadi Jalan Baru RW12 nya. Pangkeureun RC Alami Mbak Berbes oge palidinya. Aduh kapungkur nuju caket Mamba sok kasbuan etanya. Soto Brebes teh kapungkur sareng nasi nuju wah tahun mana nuju nya Kang Ewon. Nuju sabara kapungkur mah on catet mah biasa. Ayo nama tebih aduh teras aki malabar ayam mama Nelly nya atuh nuhun teh Hera. Abudi sok ti mana ti saung apung abudi tos panen teh acan cengek ka dieu atuh nya nyorog ka dieu. buat dina acara non dina acara salam pajar mitra nya tasahadei aki malabar dalangna Asep Sunandar aki aya namanya minggon-minggon aya nama Asep Sunandar ta kamari-kamari kantos Dede Amung teras Ade Kosasi teras Dewi Saha Cecep Supriyadi ohon giliran nya ohon sepados teu bosen. teras deui aya oh masih aya daftar hadir Mamah Depina ieu nya assalamualaikum waalaikumsalam Mamah Depina teh asli nama Campernik nya Mamah Depina kantos ta ka RCA asa sabara dua kali penampakannya ohon Campernik ya. Hoyong sahno lepat ti Kang Darso ti Kang Darso Mamah Depina Kang Darso nya da Kang Darso na ge tebih eno nuju di Surawi Kang Darso sareng Teh Deti aturan kanggo sadaya mitra Ecia nu satia satu manco di Galura 102,1 FM wilujeng leleson kanggo nu moaskeun salam ka wilujengan hatur nuhun sami sami nuhun. Tah mungkas sepang urang mitra aya ti sane aya sane seta tineng Priska Gasentra terasa anu lepat anu mae anu mundutna Mamah Depina nya. Tepang deui dina acara kawis Sunda ngantosan acara wayang golek teh iraha dua kali samingguan mitra malam Sabtu nya. Hatun sadayana wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya,

0: ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

bocap kacarita salmeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magadha. Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasana ingkang sampun wontening setingil binatur atalengahing dedampar dentap pinalipit ing sesesan dinenggan nawarat naremik babut prangwedan ninggindan nawida jembat kasturi lana sinebaran sari-sari pelawakan jangkung gede si marga dapi wasi merostaya

0: Sang Nalendra Prabu Jarasana, engkau sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Remagan Kian Patih Jarasabda lan Senopati Ngalagapah lawan Jaradenta, engkau sampun tungkul kamari keluta timah nerimang sabda hajrih ningali pamor Sang Nalendra. Unira kangan dikakawadaling lisan mekaten pengandikanipun Sang Nalendra Prabu Jarasana. Kadang ingin sunrayi patih lan senopati adiakangan upayus dipiagul kalayan dipilih esrayi. Coba kadika harap diupna kang sangat sonon utaya papadana. Yap kadika harap diupna supaya ulah pahaok-haok nyaritana kadika harap rayi.
1: Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati Semahun Abdi Abdi Sasinagri.
2: Iya.
1: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kelain nyuk semangat ngaturakan semua bukti kuanyuk panjeringan Sri Paduka.
2: Ya, ya. Puja stuti rayi tak terima terintah karo kiwatinya simpen pulung ke hati pun deing mas taka eh.
1: Kali perkawis tinano pihak kalpatan muka agung sucukup lumur jemar hapun tenanu katada
2: saling maklum eh.
1: Kaping tiga, ruani pun panjeringan keresahan ini malih datang repati hunten keresakang pun apa. Jelarani pun betul enten malih kang diajing-ajing siang pun dahulu kejabit timah Sri Paduka.
2: Ya, syukuri. Tunggu.
1: Dau.
0: Tayu senapati rayi.
1: Kapayun yi.
0: Gusti, atu tepi nodamel abdi Gusti nampi kana pembagi selera panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan. Ya, kalayan ngahaturkeun sumah baktus kuhunyuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku akang rayi. Kalayan kalihna teh tah tina naon nepi ka kalepatan muga agung sieu cukup lumur jumadah pun teh anu katedda saling malum. Kaping tiga na ya pikir syahin yang mana tu purwanya yur jisi mabdi dina waktu syahin nah kulan gusi ya lagam mana maneh nyari tadi kitu-kitu lagam batu nunggal gusi ya ayah pikir syahin mana tu purwanya yur jisi mabdi dina waktu sebagai tawai ayun
1: ayah pikir sana on paduka
2: buruan diaturan ini ku akan seperkara akang nek negerakan rasa kasono hei
1: dimana
2: kedua nanti eta akang negerakan rasa syukur kamararaneh sarerea oge kasa jumlah aparatur negara sipil militer menteri bupati
1: oge kapal jawatan anu ka tokoh masyarakat anu geus bikin bala bantuan kalau paha kapriyogaan negara.
0: Sabab akang rumah saya jadi negara merdeka tulaluas saya telah menang akang pribadi. Tapi menang sarerea, menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nurancage rayi. Itu sebenarnya.
3: Hasil jerih payah hasil gawe nurancage. Hasil gotong royong hidugi kaki teh Gusti.
2: Tak wae ieu dina waktu ayeuna kumaha kang menta laporan ngeunaan kaayaan negara mundur jeung majuna di negara eh.
1: Dina lesan dia. Katingalna kaayaan negara sepi paling teuwung rampok nu digawe simpeha teh kaum buruhan teripuh karyawan samisareunang para tani sugih mukti. Anu dagang sami sugih mah teh aya bancang pakeuweut aya hal-hal anu tepi karep ku urang sadayana.
2: Syukur
1: timbalan. Atuh dina sandi katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja. Nyatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masingna tempat teh pada ngabogaan hidangan masing-masing. Tina pertanian, tina pangwangunan utamina, tina kabersihan, sareng sajabina.
2: Ya, syukur.
0: Gusti, kumaha rayi?
3: Atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti ti luar nagara ti raja-raja patalukan urang parantos yumping.
2: Bener
3: dawuh kaula nunggusi.
2: Syukur.
3: Atuh upami ditinggal kana kahayaan dina waktu ayeuna upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung asa aya langkung ningkat na pangwangunan utami dina waktu ieu.
2: Ya, syukur.
3: Sakola-sakola jalan-jalan listrik
2: rupi-rupi
3: katampi pisan kalayan dina waktu aina timpa balikna masyarakat dititah gotong royong titi popolotot dititah kerja bakti tenyala lengir dititah dipentas sumangan pon kitu doi teku kulutus ih salala darna katingana dina waktu aina
2: yah nonyi
3: naon atuh kakirang Sri Paduka lain dume hareupeun akang maneh nyarita kitu.
2: Sanes.
3: Sanes sareng kenyataan.
1: Sareng kenyataan Paduka.
2: Ya, sekali.
3: Nganung harti akang raja gagah.
1: Duh.
3: Nganung harti akang raja sakti.
1: Kantenan.
3: Nganung harti akang raja berat beunghar.
1: Duh.
3: Bro,
1: dijuru.
3: Bro,
1: dipanto.
3: Ngalayah
1: di tengah imah.
3: Bunsir
1: leuit
3: loba
1: duit
3: ngeunah
1: nyaning nyalung oge pagawai negeri mah teu meunang ya
4: temenang
1: perboden pagawai negeri mah teu meunang hareupeun teu meunang soceh biasa we tukangeun mangeceng terus timalan Paduka
3: ya akang dina waktu ayeuna ye ti brasare dahar kari am nginum kari rot sare kari dug pake kari rap naon cek saliwat maka kurang akang
1: timelang
3: jauh pangersa daya ya teu bisa kitu rai dina waktu ayeuna asalas akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat

0: raja.
1: Buluh, kanyeria naon paduka?
0: Kanyeria naon paduka ditampi ku istri? Pilih ditampi ku istri masyawios abdi gaduh pelet tujuh telebu.
2: Wah, kain soa ku awewe.
0: Perkawis naon? Memang akan hirup teraja berat menghar para tumika yung yung para melak mika serap kolot.

0: sumuhun kajelian naon.
1: Satagasna Kang teh meunang meja cenah di nagara Amarta, Prabu Yudhistira teh bakal ngayakeun pesta hajat surya. Ari maksud jeung tujuanna eta pesta hajat surya. Pikeun. Tah hijikeun raja-raja di satatar madya desa di sabeulah dunya. Sabenerna maksud jeung tujuanna mah Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku. Ratu anu ngaratuan, ratu raja anu ngarajaan, raja narpati nu ngarapatian narpati di sabeulah dunya di satatar madya desa satanah Pratipi.
0: Daung.
1: Sakeudeung deui waktuna raja-raja tereh dararatang ka Amarta diondang ku panawa. Tapi naha atuh ka kaula bujeng hingga aya basa surat ondangan

dituduhkan kaya. Urang batalkan pesanan pangawa atau si kurang ajar. Satu jumlahnya atau enggak?

0: tenawang sumargani pun peteng penggalih ipatih lan senopati. Unira kangan di kakawat daling lisan mekaten pengandikani pun.
1: Waduh. Leres pisan upami ditinggal karena kayaan. Asa nyeri upami tadi aku temaku panawa. Bujing hingga ayah basa surat ogente. Atau bariku maha dina waktu saya.
0: Ya satunya lamun mana ilamun iya negara amarta orang ancurkan ay.
1: Negara amarta diancurkan.
0: Ya satunya benda.
1: Dina sandi upami bari diancurkan menegara amarta itu abot pisan.
0: Ay?
1: Abot pisan.
0: Abot na naon? Naon barat na minta supaya sarita anay. Kasian mana naon?
1: Margi kapanaina teh panawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatar madya desa. Nah dikintena urang moal ansuri negara diserang ku raja-raja.
0: Lawi hade urang nyerang Kamarta mumpung pesta rasa jadi.
2: Gusti tapi paralu malu manuka syuhun hapuntena anu diteda.
0: Ya.
2: Uninggalih nuri pamrih ima punten pisan teh kuayana sanes istilahna nog mapatahan kahayam nitah ngojai kamari nanging ima panangan ditampi nuhun teu nyangakeun bobot pangayon timang teraju abot enteng ari salira panjenengan kaulanun manawi bahan katampi naon
1: naon
2: sumuhun upami tema ayeuna urang darwe ngayakeun serangan ka itu pangemut abdi Gusti. Semun ai nafsu mana nyakitu gunung ge pan palai ngalegleg. Cek nafsu eta mah. Cek sieta, cek nafsu. Ye. Tah pami urang dari teu ngayakeun serangan ka itu pan urang teh kedah ngabiaya.
0: Pan loba.
2: Semuhun semuhun. Alat-alat perang bilih kirang lengkep. Nah teu langkung sae urang sasadiaan heula wae Gusti
0: cukup. Harta kakayaan jeung heya alat-alat perang geusoba naon kakurang akang raja berat beunghar akang raja sakti
1: dau
2: dina sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti du awatos upami ninggal kana akibatna mah anu perang teh anu meunang jadi ruhak anu eleh jadi lebu teu aya untungna ayeuna pan akibatna. Abdi we ari nguping berita sareng ninggal berita. Rajeun nya, Kang. Abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ninggal berita tina DPRI.
0: Ya,
2: sumuhun eta we Gusti ninggal anu aleut-aleutan jelema masyarakat. Anu katalangsara neangan tempat anu aman. Rek ngungsi nu ngagotong akina, nu ngagotong ninina, nu ngais orok. Bari jeung kalaparan hawatos teh. Dina sandi kumaha teu langkung sae upami urang diayakeun utusan eta di dieu ka Amarta nyuhunkeun syarat uleman kitu.

0: kang samyang ngalaga ngalaga lawan
1: uluh uluh uluh bangsa
0: uluh Gusti punten cek abdi ge tadi
1: ya kumeok pembe di pasok biuni kayam kabiri bodas seli juri
0: menila mokot di ciduhan palingan sekolot ulah ini tandarangan bulannya cewek ya bakal mengikah nyirian tuhi ngalengkahan bang barung meren
1: kurang ajar bangsa tesuni abrik-abrikan tesuka prak-aprakan aing di papatahan gunung itu eh aing raja sakti aing raja gagah eh aing kudu datang ke Pernawa beta surat onangan di kamala harga diri aing eh aing raja aing sakti eh ya tuh
0: itu kuping gajah di talapung
1: bangsa
0: asbak di balai dogun kena kaca nako aduh
1: tesuri aing guru kitu hirup eh bangsat sakira-kira tersamuk jadi senopati orang dipesat kuing jenang awin
0: uluh uluh uluh ditonyok butuh untung sok minang push up nya push up udang jawa jadi rada cuas butuh
2: nah puas push down sih push up paling udang jawa tuh
0: naon
2: jungkelit jungkedang
0: iya nuki cuma cuanek-enek kancang kuang balik Bandung Paseban parakan muncang mojong soang
1: bangsat
0: ih paduka sanesti sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mamang teh teuing nangi imah tadi ge panpanangan ditampi nuhun teu sawios kitu babiraos abdi Gusti
1: mana sanggup pikeun ngancurkeun panawa aing nanya teh kitu sanggup apa henteu ae
0: ya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atawa pingayakeun serangan ka negara Marta
2: abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa
1: bener
2: timbalan syukur lamun kitu eh
1: mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh eh
2: timbalan nanging ieu teh kumaha carana
0: carana kumaha
2: sun perang teh
0: urang serang wae langsung kampung-kampung na urang durukan masyarakat na podaran gitu kaya nana rayi
3: ...102,1 RCA FM Banjar radionya Kota Banjar
4: Asor pendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Bapak Edi.
5: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
5: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
6: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Saya
5: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
6: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
5: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Pesan-pesan untuk untuk pendengar radio, Pak?
6: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Butop, karena Butop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Butop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
5: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: hancurkan urang-urang amarna. Ya tanah kampung-kampung urang durukan padesaan urang rusak.
1: Dina lawan dia rai. Ya tanah
0: urang ieun gara-gara heula supaya panawa kabeh gempur. Di mana geus gempur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan.

0: ngayogikeun tenaga sareng emutan.
1: Bener.
0: Timel. Ngayogikeun tenaga sareng emutan.
2: Jeung deui sabenerna akang teh dina waktu enan ngutus anu jadi adi.
0: Saha teh ya? Si Nyai eta Jarawati anu kiwari keur init ka Amarta Naliti kaayaan oge pikeun neangan kumaha carana sangkan apes panawa. Tayeuna teh nitah nu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi akang dina waktu ieu. Barang nuju aya dina satengah obrolan di salmeting pagelaran jawi. Sapratane pun rayina raja, rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati. Anu tina waktus eta parantos sumping nyatana parantos nalitik kayaan di negara Amarta.
1: Sorak kena dia. Iya, iya. Gusti Jarawati sumping. Iya.
2: Siadi datang.
0: Timbalan.
2: Raka Prabu pangapunten.

0: Hali akal Jarawati.
1: Aturan Rabu Pangersa.
0: Aturan. Ah, kau lanunda ka Prabu. Tapi rada baraya Jarawati nyu sumangga aturan ka semua bakti ku kunjung panjenengan. Kau lanun. Ditampi nuhun ku akal Nyai.
2: Mending ngadululung. Si guru lunge kicu-kicu cing mah.
0: Kaya kali na tete. Mending akan kau lanun hasil rayi dina waktu si naliti kaya na Marta. Rayi parantos setengah sasi kukulibakan di negara Marta. Nyakeng wartos tinu menang dipercaya. Yang terakin bisa na apes panawati yakin kena di sana kela mustika na nyata layang jamu sekali musada. Ya, nguning akan layang jamu sekali musada. Lambang kagungan negara Amarta, layang jamu sekali musada dipaling kunyai, dipaling. Maksudnya, hari maksudnya tersena, yakin pihak pesanan apa nama teo pamilih layang jamu sekali musada, tiasa kapibana kurang saraya.

0: Tugningan ita gampang pisan apas na panawat yung anukur di nukitu nya ita layang mus.
1: Eh, nah,
0: layang jamus ta ita lawang, lawang naon? Layang jamus. Oh, layang jamus. Kalimusyahda.
2: Bener. Layang jamus kalimusyahda.
0: Iya, piapa sudah pernah wajahi. Tapi rada marah, Kak Prabu. Ah, tuan yang menyangakin kumaha. Nah, pada cios nyerang kamar ta. Rencana urang teh.
2: Ya. Ya, bener.
0: Komo geus aya kieu kajadian akang beuki sumanget. Nanging aya usul sakedik. Naon yai? Palain naon? Mas sanes kawan nu ningakeun kawula ku kulilingan di Amarta teh pernah sareng hiji pamaget anu kasep pereng-pereng koneng jiga Dewa Kamajaya. Ari ngaranna ngaranna teh Arjuna. Saha yai? Arjuna. Panuhun wae pamimpin nyerang ka Marta eta mah pisahkeun hiji tong di paehan. Iwakeun iwakeun iwakeun. Eta mah hiji kasalaki Nyai Arjuna tangnya bibit unggul.
3: Halo. Padahal ada uing ge duda.
1: Moge bogohkeun.
2: Ya, mudah-mudahan Nyi sugan daekeun.
0: Entah suka naik ke ratu ditenung-tenung cicana kadia kuraka Prabu tato kukitu narai
3: Nyai Jarawati akang nek mihape korsi kerajaan nek mihape kalunguhan nek mihape kewajiban urus masyarakat di dia kunyai
0: akang nek mawa pasukan nyata naka Amarta
3: pikin ngancurkan negara Amarta
2: sabab akang tengulah jadi raja dianggap remeh urang-urang Amarta hai ari batul-batul dia onang ayah akang tengulah akang.
0: Tahu ti mah pangsa. Ya hatu bade ngawitanana. Jiga lama ayeuna pisan akang dek ngamimitian.
3: Pati jeung senapati hayo ga siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna.
2: Dau pangsa.
0: Ya harta kakayan, alat-alat perang jeung sajabana. Siapkeun
2: nyuk sumala.
0: Nyai ku akang dek ditinggalkeun geulis.
3: Dupi anu bade diangge batu loncatan ti palih mana. Batu loncatan pikeun lumampah nyerang ka Marta.
2: Balik kidul.
3: Balik kidul.
2: Kidul. Balik kidul jelas siapkan pasukan.
3: Tepino da merampung daul tutas pengan nikah.
2: Tepino abi gusti maksa nyiapkan pasukan.
0: Ya. Para-para. Rakan patihnya senopati cing asil.

0: Menyuk semangat menyengahacurkan semua pengebakatos.
1: Diterima.
0: Ayo pikir sayangnya, mana cukup royong yuk semangat ikulan.
1: Kehilanan yuk. Calokan lur mana.
0: Kali ya sana. Kalau lumpuh sana.
2: Tepuk.
0: Ya, ente semua.

saya. Eh, ngomong cuman di naa terus, anak ada kayang, nak. Oh, udah ngewa, tuh.

0: aduk si bapak kebake kusi.
1: Ya, diterima.
0: Ayah pisah di syari daun. Error. Tak lupa cari canggih. Namun kesejak ngalungku di dia tak lupa omong. Ada pokok nama kermanusia mandina waktu ayah nama ulah lupa omong. Anu penting mandina waktu ayah nakanya garing.

0: perputaan khutbuta wala dia bala tam tamasil maning kang sikap pedang tamsir gada bilisan rasa pernah limbul. Denilah kingkang samia pun pada jajar pina.
1: Ulah mana dicalukan di waktu ini.

0: ane aja kapuji. Ih, meni iji dah ini.
1: Kenapa dia yang pangeran lagi lah?
0: Teruskan main jong gerakan ini nama kau nama ker manusia mana itu teh gerakan itu teh dilarang ku agama garing. Gua mau kuai. Aih jarak tinggi. Si hari si teman jong di bawah ngomong sama si teman darah tinggi nak kengsi bina bina teringgis mencapai kena ribu. Ya, 1000 cc. Gah!

0: Bilagog! Oh, may, ayun na mabalagog na biya siya ng mga ajig, yun eh. Di ba siya alay? Ayan na, hon. Yung pinula mo lang yan na, hon. Ayan na, hon, yung tigusi. Ada pa siya, blak-blakan saja.
1: Iyan yung sumunan. Dinawakto ayun na. Nyata na akang ng pipansyan tisang na lendra. Pikin ngumpulkan wala di balad tam-tama. Walian lintang ti urang sadayana bikin lumampah keluar negara-negara amarta. Ar maksud yung tujuanana urang ayakan serangan sabab urang negara ti dianggap remeh, urang negara ti dianggap sepele urang-urang panawa. Nepikan erik ngayakan pesta aja surya raja-raja loba diunang hari urang henteu. Walie urang ancurkan urang sadaya.
0: Ya pinudaman ina waktu saya nanya yogi kendaraga sareng emutan ye si mabdi. Pujeng hingga kapulut marganing tanah, galara pati ikasyangakun. Dina waktu saya na, jisi mabdi sapara kansal yung sumanga mga teh teing dina waktu saya. Jisi mabdi padengi yang dina waktu saya na.
2: Galing! Aji! Jisi lu jiraon! Belagung te! Munurang masya kira-kira, tibisa nyanyi mah. Jempewe cara batur, belagung kamina-mina. Namun gering, flu, demam, sakit kepala, minum prokol, prokol, diminum akan tekdung kembali. Belilah prokol di warung-warung yang terdepat.
0: Lain terdekat, atuk cerdekat, kicu belagung, nyanyai.
3: Nya, atuk.
0: Dari mana ku naon ngomong muni kicu deh,
3: mojad. Nya, taliur.
0: Liur,
3: ya gelanang.
0: Iya, kupun dulur guys di bejaan jangan nong emplu demam sakit kepala mah prokol, cahe tau prokol. Menurut orang banyak cie bisa ngalagu mancang makai jeng hal kan, ngerakun cie. Ya,
4: benar busuk.
0: Namun di jalan mama chef turun dulu cie. Ya. Sayogi gusi,
1: waga gusi, waga ingat. Tapi ayo, ayo, bikin patulon satannya tanah ditung-tung belah kidul negara. Siapkan, bohanu di darat, bohanu di sayi, mau di luhur. Dina waktu enak, siapkan. Harta kekayaan bawa, ngegotong, nunanggung, nunyeret, jing saja mana. Ingat, bangga.

Kalau dia malah tamtama, ayo, minta supaya ulah sungkan pibilasan inang goning urang nyata tapi ngancurkan amarna. Ulah melang, ulah naon. Sabab apa senapa nawa geus beunang ku urang sareng. Nyata nalayang jamus kali musada.

Saipul, alatan-alatan di negara Magadha anu dipimpin langsung ku Prabu Jarasana, Patih lan Senopati oge kairing ulah jabal tamtama hingkang si keperang tamsir gada bilis rasa peralimu. Lir sirim ngalut dina luhur batu halumahu. Iya-iyahan anu ngagotong anu nanggung anu nyeret sarang saja bina.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Urito alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

sampai pun nyatana Prabu Jarasana kairing pati jara sabda uge senopati jara denta anu kairing wala dia balat tam-tama sikap pedang tam sirgada bini canda sapenah limpung ngalat nyangkai ngabana leti mati-mati nyaka ngapinang maksa ngancurkan negara amal.

0: Sang dina waktu si Raden Abimanyu nuju apruk-aprukan di alas pringgan dengan salah. Nyata milarian mustika anu kasebat layang jamu sekali musa dalam bang kagungan negara Marta. Sedengken waktu parantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyata nahajasuya. Isaranganku Semar Sapala Putra lumampah di satengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopana alas pringgan ingat salah.
2: Wa Semar Badranaya wa iya nun urang iuhkan heula ngareureukeun cape wa
0: mangga nun
2: ya ka dieu kicu kakang sileng urang iuhkan heula kicu jang
1: mangga wa
2: mangga mangkaning teh ngareupan pesta ieu ujang kari-kari layang jamu sekali musa dari lengit tanpa lebih kilang tanpa kerana amuing yang
0: ih kurupa-rupa ari gogoda teh cek bahasa barudak ngora teh mah sarebu macem sarebu satu macem gogoda teh anu matak cingkara ruat we boh dewek boh ari lain sarea isamet ayeuna kaharep teh cing aya deuleun bararea sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya heuh de kumaha deui ulah sape tamu urang teh nyajak sok geura sangkeun ka nyarejeki teh cu. Di mana geus gering mana

0: semua aturan.
1: Ih, syukur ya. Oh, cara lagu ila lain saya yang
0: aya pangesto wa. Aya pangesto.
1: Syukur cuk.
0: Samana wa kumaha damang?
1: Wa. Kumuhun. Meujeuh jang, meujeuh jang, meujeuh.
0: Takut jang-jang wae.
1: Ih, cu, ai dipake leumpangan mah itung-itung olahraga we urang teh nya, cu.
0: Olahraga.
1: Naon sababna abe sehat, satiap awak sehat, nagara oge kuat. Tuh. Nya kitu teh uat teh ayeuna teh nyarengan juragan Abimanyu milarian layang jamus kali musada leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ting kusaha ting kurang mana.
0: Jadi eta kajantenan wa. Kajantenan leungit pusaka urang.
1: Sumuhun ucu. Daya kitu teh para satria anu manten nungulon ngetan ngidung ngalir eta teh ucu. Milarian sababnya kitu kapan manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Mangganing ningalkeun inung silaing anu mangkuk di lemur.
0: Sareng sahata wa istri eta di lemur.
1: Jeung sigareng e bener di ditu cu. Ujang, ai ku kitu teh mah ua teh ayeuna teh bakal nyingareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nya eta bade ngahonta gelar mulku. Ai hartosna teh nya eta ratu nu ngaratuan ratu, raja nu ngarajaan raja, narpati nu ngaratian narpati di satatar madya desa di sabeulah dunya. Dek ngakrabkeun raja-raja di sabeulah dunya, ulah nu pika nimulkeun pacogregan wae. Sabab eta teh ngarugikeun ka balarea. Ya cu. Mun ceuk basa ayeuna mah perdamaian dunia gitu.
0: Aya saena eta teh kulawan.
1: Ih, danya kitu jeung tibatan urang pacogleg mah itu jeung ieu nagara jeung nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu meuleum. Nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja. Supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan. Boh, ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nulian, boh, ti nagara nulian ka dieu ekspor jeung impor ceuk barudak ayeuna teh mah. Sajabina ti kitu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu. Bade dilantik. Jadi kasatriaan nyata mimpin kasatriaan di Plengkawati. Atuh ayeuna ieu geuning murang kalihna teh nyaeta milarian mustika layang jamus kali musada. Dibarengan ku ayeuna. Omat teh kitu kakang silaing ulah dibarengan ku arajeng subaha genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Ujang. Nanging nya kitu teh uat teh dina waktu ieu teh cu. Sok sanaos bari jeung geus kolot kaayaanana. Uah, hayang hiburan heula ujang.
0: Geuning uah teu seputar resep ka hiburan ka yuyun teuing uah. Resep ka hiburan.
1: Hih, nya kitu teh atuh cu. Ngawetkeun ngora cenah sik barudak teh mah ujang. Nya. Hayang loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tinggal lamun.
0: Ulah muluut nya uah.
1: Komo akang silaing meus-meus ngode, meus-meus ngode.
0: Eta ulah ka akang tenaka.
1: Hii, nyak itu katungkul kentingku masang akang sering.

0: teh bugar. Ari baheula mah nya kitu nginjem duit ka tatangga teh heueuh. Jang meuli beas, jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah aing nginjem duit ka tatangga teh jang masang.
1: Buluh.
0: Bet karunya teuing ucuk ka bobodoh teh nyok ka samaran tingali. Kabita ku barang jiga jeung beja. Nya ari hasilna mah hasil lamun meunang. Tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nya cu. Mata kula kabawakeun teuing kitu Kakang Sileng mending oge hiburan mah kitu cu. Urang paraban ceuli. Bagja ujar. Oh bisa tepung we jeung ira laing sararea ayeuna peuting ieu. Ujar. Atuh nepangan wa ieu ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna.
2: Di mana teh Pak Deta?
0: Anu ti kulon, anu ti widu, anu ti kidu, anu ti wetan, anu ti kaler. Ih, baraya mah pabalatak, Ujang. Nya.
2: Siupan baraya ua teh.
0: Siupan
2: baraya ua nya.
0: Siupan mana?
2: Pan di depan itu di depan naon jandaga. Cisalak dengan wate.
0: Cisalak cisiupan.
2: Pada turan tatang tafsir ta.
0: Pak dokterana tata tafsir. Ih, nyangakeun panglayan ku perantawisan kaset kitu nya, Cuk.
2: Wah. Aya deui eta kan nyata ka pelikuhun eta.
0: Ka saha jang?
2: Ka Cibaduyut eta.
0: Cibaduyut saha teh?
2: Borman.
0: Perusahaan sepatu Borman.
2: Di mana deui urang
0: sepatu? Saragam sepatu teh ti saha deui lintang ti mantena nya, Cuk. Nyangakeun panglayan kitu muga-muga eta perusahaanna cing hasil. Nya eta restu ieu ti Dian Rekor. Dian Rekor ucu perusahaan kaset moga-moga we cing majeng perusahaanana cing produksina atuh cing sae cing kapeting hasil kalabuahna nya cu cing atuh cu lagu naon nya kenya kalasan aya inung silaing ngining ibu Aandar Der dot Aidarwati sok cu
2: lagu naon palaiwa teh ieu kapalae teh lagu naon.
0: Ah lagu nama kuma iraing we sararea geningan itu aya kasepuhan Jang Jai
2: aya
0: Jang Iin
2: aya
0: syukur ya sok
2: lagu naon wa saya wa wae menurut wa
0: laguna cing anu ngeunah we lagu naon ujang
2: ngiringan wa ngiringan ari mah paling
0: wala
2: naon
0: kitu bada ilami aya pe naon-naon aya kitu heuh nu matak teh ge kumaha dipang lagu ke naon ya ku Sileng
2: ayun amin saya wa
0: pe kumaha ilaing we
2: aduh
0: ayun amin apa sok bari akang Sileng kali kitu bari ngantosan pangaulaan oh juragan Abimanyu nu julana son ucu ge
2: ilami
0: nya bade dilantik nyangakeun ieu ka juragan Ateng di Majalaya ya lalaki raheut hatena nya budawang belah ceulina aduh gusti yang sugana ieu kasetna disete ka gusti nya sok yang

0: kalau ting lup nate.
1: Mingir.
0: Naon, tak jeung mingir, naon.
1: Kurang ajar pisan.
0: Kurang ajar naon?
1: Ngawawaas dewek.
0: Asuhan naon make di ngawawaas sagala?
1: Dewek teh jelema frustasi teh.
0: Frustasi naon frustasi teh?
1: Nyeri nyerikeun ku pamajikan.
0: Benar.
1: Nya anak pajararau. Kurang ajar pisan bari jeung ragu ayun-ayun aming. Sarua teh jeung musik-musik gula manik ngagugahkeun macan turu. Nyaho musik-musik gula manik ngagugahkeun macan usua. Hehehe, bawa macan turu.
0: Macan turu kita.
1: Tengenah ing.
0: Mama kita tengenah kumas, kang.
1: Pementa siapa lagu?
0: Lagu nubia kang.
1: Oh.
0: Pementa bapak.
1: Bapak dewek.
0: Ini bapak kang. Nah. Nah aja.
1: Ayah dina kata-kata ayun aming naleng nengkung gara gede gara jangkung gara sakola nu junun. Jiga nu heeh.
0: Eta. Di akan gua ketumbidu kitu kalakuan.
1: Ari ayun, aya. Ayun aming. Di ayun. Duh. Ayun ku samping. Neleng nengkung neleng nengkung gera gera gede gera sakola nu junun
0: bener naon
1: tresep deg mah
0: sungkan aing aya lagu teh kudu akhir dina baras
1: satu lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta semar
0: aya kitu kumaha kan
1: pantes meureunnya dewek teh jadi insinyur. Jadi dokter Anes. Jadi sarjana. Pantes merendinya teh aya plang dinya teh pantes. Dokter gigi Astra Jingga atawa dokter gigi Astra Jingga SH. Oh, SH ge SH mah SH ta ge dewek mah.
0: Kang SH naon, Kang?
1: Geus setirup. Aduh ampun
0: oh, ingat IR cepot
1: pantesnya dinyata IR cepot arsitek di mana yuk IR Sastra Jingga aduh pantesnya cara batur Arion si we terus
0: gitu kan
1: oh te budak te kolotin awewe te lelaki kibut si cepot si Sastra Jingga si cepot. Nasib.
0: Mari kita sebut akang Adenda, Adenda
1: tetap. Oh, ah, kan mai Wan, aku kita cang mah. Wan. Cepat cika denge euy urang kalau jere jeung aing yeuh.
0: Ayo kan mau rumah. Sok nya kumat lah.
1: Sok pada naon akan. Bagaimana kita bisa masuk bisa di kopi korek kita jadi situ pembicaraan saya gitu ya.
0: Roger korek di kopi dengan baik repeat balik vokal saya. Di kopinya di sana bagaimana kang ganti?
1: Aduh, di sini juga ganti oli.
0: Di sini juga ganti pemajikan.
1: Oh. Ya. Ya, pembicaraan kamu kita tadi sini bagus juga kita ta. Tapi saya mau nanyain itu Won dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu ta bagaimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh. Jadi bagaimana cewek itu gitu tak bisa dibawa sekarang gitu saya punya bos gitu tak yang punya sound system gitu tak Dedi ya mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu bagaimana ganti
0: dikorek di kopi nah oleh saya kan cewek yang dulu ya kang sama saya akan dibawa ke Taman Maluku tetapi salah kang tetapi itu ceweknya kabur itu sama saya sieuneun gitu kang akang mau ketangkap sama cewek itu lari ya putat pati ketuk takang ganti
1: ya gitu ta nama cewek kemarin itu karena dia laki-laki seperti perempuan itu suaranya besar juga gitu ta oh, nah. Aduh ampun deh aduh Won ya gitu ta euy lah
0: naon
1: ereh dilantik gunungan dewek juragan Abimanyun
0: ada akang yang dilantik mau akang?
1: Hah?
0: Akang yang
1: dilantik mau akang? Dilantik jadi hansip
0: wahahah lumayan sih kan dalam orang kampung.
1: Anu penting mah orang hirup di alam dunia. Nya sepi ing mamprih rame ing gawe. Rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngeuyeuk dayeuh ngolah negara ngeusian kemerdekaan gitu Lin.
0: Benar Kang.
1: Iya. Malang-malang kenawi. Benar. Urang teh salaku warga negara yang baik. Jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik.
0: Iya.
1: Kamu ayeuna urang teh nyaeta sakeudeung deui téh pesta di negara Amarta nyaeta ngayakeun perdamaian dunia.
0: Waduh.
1: Heulana neuleutikan éh sabeulah dunya. Hayang repeh rapih ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea. Disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati. Sebab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif, mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Heeh, tidak dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu.
0: Bagus pandai.
1: Iya.
0: Pandai benar.
1: Iya, ulah nepi ka nimulkeun urang teh hal-hal anu pikarep. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we? Tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru. Iya, ubah sikap. Kumaha carana? Sangkan urang disiplin hirup di alam dunya. Heulaanan di nagara. Belaanan ini mah di kampung gitu nya. Oh di masyarakat kamu panayana aya opsi tilu. Ini teh geus kana opsi tilu euy. Oh operasi bersih tilu. Iya. Tilu, ai tilu teh hiji dua tilu. Iya. Bersih pamingpinna. Bersih nagarana, bersih masyarakatna. Sabab lamun pabersih-bersih ngan teh kaitu teh bersih luyu jeung kahayang urang sarerea. Jadi angkur lancar, jadi positif kali positif sama dengan positif.
0: Benar.
1: Iya. Jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif. Iya. Jadi perlulah kita itu bantu. Iya. Sadarkanlah diri Anda masing-masing. Hidup di negara merdeka ini. Jadi jangan sampai mengucilkan orang lain. Iya, jangan saling mengacaukan, aman, tertib. Jeung sajabana tilu bersih eta teh nya eta tekadna, ucapna, lampahna. Ceuk dina diri pribadi. Lamun bersih tekadna, ucapna jeung lampahna, yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita.
0: Oh,
1: iya.
0: Pamimpin
1: atuh. Wi, sakah deui ka yang hiburanna.
0: Apa hiburan nih? Akan
1: resep
0: hiburan.
1: Oh, ya perlu weh hiburan mah.
0: Sok hiburan naon akan nya.
1: Heh.
0: Hiburan naon akan?
1: Hiburan dewek.
0: Nya.
1: Biasa we dek mah.
0: Tek seni rek lagu naon?
1: Heh.
0: Tek seni.
1: Ya, ngalagu ah.
0: Ngalagu naon ya yeuh.
1: Heh.
0: Lagu naon yeuh?
1: Ngalaguna.
0: Nya.
1: Naon euy?
0: Tek lagu naon, lagu rawi.
1: Hehehe. Aduh, sieun.
0: Naon?
1: Heh.
0: Tek lagu ieu lagu naon?
1: Lain eta. Nah, dewek mah beja sote ti ieu ti tetangga maneh cenah riwayat ewon tadina. Pangna jadi ewon. Bapak jeung indung ewon teh cenah harita teh keur nyiramna teh hayang boga monyet.
0: Nya.
1: Nepi ka teu kalaksanakeun dah nya harita teh ngajuru jiga we monyet.
0: Nya.
1: Buntutan ngan buntutna harita teh pindah ka hareup. Jadi hernia. Oi, oi. Naon?
0: Muka tayang yang dibajakeun.
1: Entong ah jangan dibajakeun teh wayah teh.
0: Dina tukang kana komo.
1: Di tukang naon?
0: Dina tukang we, pergi budak, tukang pergi budak.
1: Heh, teuluy.
0: Ulah anu nyiram,
1: Ampun itu tukang goong sah.
0: Dedi Halimi.
1: Ya. Indung nak jeng bapak nate hari nate hayang bajing. Gitu. Nya, nya kalau sana ke ngedar bajing, tapi kapan juga bajing banget nanya. Itu, ayah itu tukang gambang sah.
0: Gambang mah Ajat.
1: Ajat. Oh, itu cak Ajat teh sama nu. Oh, oh, indung bapak nate hari nate. Ya. Yang ti ucing. Ya, itu. Pancak itu we buki HS. Aduh, ampun. Hari itu Aan Darwati teh. Mohon. Aan Darwati. Beja di tetanggana cenah indung bapana teh cenah harita teh hayang. Hayang nok. Naon hayang nok muning. Mecak buhukul ke cuning. Ola itu si Jai. Aduh, buku dayut mana oi.
2: Ini hajan buku dayut ke ilmu.
1: Wow, gusti. Aduh, menang beja oi. Dewek, di tetangga. Cing deh, air riwayat Jai. Kemana cina inung bapak nanti cina hayang ngedahar black kerupuk. Anu mata kitu we buntet. Lamun dinak pulunan ngagelucuk mana i. Aduh. In. Iin. Lain inung papa Iin cenah bade teh hayang hulu kuda. Beungeut Iin juga kuda. Aduh ampun. Alah nu penting wae urang ah. Alu yeu dalang euy. Asep yeu. Dewek nanyakeun ka Ibu Ramana. Dalang cenah keur nyiramna teh cenah ieu teh hayang ieu cenah hayang bebarengan jeung presiden. Oh. Nu matak jiga presiden nya. Oh. Aduh ampun. Aduh ampun gusti. Itu si Kayep. Keur nyiramna indung bapana dek apa euy? Hayang nu nyangsang dina batu di irigasi.
2: Ayo.
1: Ari matak kitu we nyungcung. Gusti nu agung. Anjir itu si Ugan.
0: Ugan
1: kenang. Indung bapak mana yang papatong ya Ugan meula. Beul aing juga anak ieu si Ugan juga kini-kini nya. Aduh, ampun.
0: Heeh.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Aduh, Ewon.
1: Ahon. Sao di naon?
0: Eh, tas anu nyatrikan teh.
1: Nang.
0: Sinang. Aduh, ampun teh ngari hayang ka urang Gatot Subroto. Aduh, pamajikan barang keak ka anjing anak. Ngabibirang maneh.
2: Sirik.
0: Lain. Indungna waktu nyiram nanti hayang tangkorak. Ini benget aja ke tangkorak. Aduh, ampun. Ayo itu si Neni Jidesha.
1: Itu Neni Hayati.
0: Neni Hayati itu. Palingan dewek meja timah ijot. Waktu nyiram na, cina mana enak. Hah? Nanti nyawa sering. Hayang tempele. Aduh, matak gigi tampele aning. Hayang tampele jeung hayang ngaletakan bujur seeng. Matak kitu we caketul hideung. Aduh. Si Akep. Eta indungna tanyakeunnya ka Biono. Oh, indungna hayang jublog jeung baheula. Matak sirahna gede hulu.
1: Kang, Kang. Tamar haya yang nonton.
0: Maraya. Aduh, gimana aja ditanyakan ke indungnya, itu cina hayang hulu sapi.
1: Ini rangeteng.
2: Kan, uci kan, gue uci.
0: Itu uci. Aduh, ampun, teing, pahingan, indungnya ke dewek.
2: Begitu.
0: Apalah cina, ayo ke nyiramna. Hayang ngedahar daging tumor. Aduh, ampun, teing, ngayalah, ayo sekitar. Alah, anu penting mah hiburan ne.
1: Hiburan rek iga rek temang.
0: Ai dewek mana?
1: Nya.
0: Segala rupa geura sepae. Anu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtemangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Urang hirup di alam dunia teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena ku mati. Sedengkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga. Cenah mah paeh eta gajah ninggalkeun ading. Maung paeh ninggalkeun belang. Ya, yeah. Manusia paeh dek ninggalkeun naon lamun lain ninggalkeun jasa-jasa nu hade. Coba lamun urang ninggalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung moal aya nu ngadoakeun muga-muga cing ditampi iman Islamna. Lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah mun ceuk batur teh alhamdulillah si anu geus kojor.
1: Kitu nya Kang.
0: Paling-paling kitu. Pan goreng urangnya, matak penting urang hirup di alam dunia nyaeta ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Tuh. Sok ah.
1: Bulan takang?
0: Heh.
1: Jadi kira wae ge.
0: Ah moal lain ngiga wae ngora. Heeh.
1: Heh. Tembang wae tuh.
0: Tembang. Iya we, tembang.
1: Tembang, tembang naon, lagu naon dia. Lagu naon temangna?
0: Lagu na?
1: Ya.
0: Lagu.
1: Ada seni ya kan boleh
0: ngotot. Oh.
1: Kalau bisa.
0: Lagu na?
1: Ya.
0: Sing barang.
1: Rata barang.

0: Anu kerehes yang jai meninjangi rengan dengan tak tangamu. Alah, pokoknya mah ini ngegayot di nacalana mulai bau gitu di mata nyeri beceng mah dulu. Tita tadi oke di bejaan gue dewek entro stop pel stop ceret. Pel stop ceret entro stop entro stop. Sudah tersedia di warung-warung yang terdekat. Aduh. Lah, di lubung kieu palang siang dia. Oh, di bilih mana sih aja nasi misalnya, ramai. Di cayuna jaya di darat jaya unanu celik di sirah cai sangra timut putih bumi mengaba nyumin kem ahmin kem ahmin kem ahmin kembet belalager jurik di dieu kawas di tu we jurik teh belalager numere nomer numere duit. Ati putih cahaya herang nu herang syabdaning Allah hurung mancur ingdatullah nun gusti kula nada papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mancurung tanding sarengenge ka dia bulan 14 cangkul padang nerawangan cang kagungan Allah sakabeh. Moga-moga we ulah jail ulah ganggu. Tewana tewani tewawu wana wani wawu.
1: Hei. Ulah kaget kalau bakal tumanya ye. Wih pendek.
0: Nyatana ye senopati jara dentan lina waktus etapi kenaratas jalan. Lah. Aya naon Astra Jinga agan aya buta aya naon jang aya buta pak buta kan. Wah jawale naon aya buta sih di mana dio
2: ada aya buta
0: nak aya aka di mana di dio di teo
2: naon teo
0: lanu teo basa kuningan begitu reka teo kalebak teh menek 3 meter menek. Aduh, ampun. Ya, naon? Gimana sering? Iya di lana. Keur naon sering? Ngahojeun. Ala uwah cai sakeur halodo. Pan bae ku taneuh garing. Moal teh kulicak-cakan sia.
1: Ulah kaget kulabakal tumanya.

0: muingnya we agak kayak buta.
1: Gusti. Buta di mana sih teteh?
2: Teuing euy. Nu jangkung gede geu.
3: Ulah kage satria.
4: Denawa
3: ieu.
4: Wilu jeng tepang.
3: Nuhun, nuhun.
4: Haturan dawuh, nun.
3: Iya. Aralus ye bentuk jelema. Sahangaran anjing satria.
4: Kaulah.
3: Iya.
4: Mangga antos tenawa.
3: Iya.

0: Nabi manyuk kali pawongan sadaya. Kaget haningali jenawa nyatana anu ngajungiring aya di payuneunana ieu Raden Nabi manyuk. Gunirah kangandika. Denawa bagea ubisana tepung jeung kaula dina waktu ayeuna. Haturanun.
1: Haturanun.
0: Ah, sia. Ti abdi ge teu pina damel haturanun. Yo iya jo iya sia.
1: Lain hayang bae anu tukang alus pipahna.
0: Aduh, irung si lain mau jaga tepi pacin. Ah, dasarnya buta gelo tama.
1: Waduh, hebat eta nuhidung melak sereh di nasira.
0: Ah, sia. Dari batur digenggerkan cuman jika nu ato. Jika nu puas ya cekain jadi lu.
1: Aduh, ampun. Satria.
0: Kaulah.
1: Benar ngaran anjeun Abimanyu.
0: Tepino.
1: Ari eta saha nu hideung?
2: Ieu sih nu hideung, Sian.
1: Saha?
2: Bagio.
1: Sia. Loh.
2: Ini lah mokot, uy. Untung kena banget. Lamun kena tangka kai ge lu.
1: Aduh. Ari mane nu diikat saha?
2: Abdi sih.
1: Saha mane?
2: Pemimpin di percantan mah abdi teh James Bond. Ramas-ramaskeun meureun.
3: Nya. Heeh.
2: Rano Karno sih abdi teh.
1: Ari eta nu tukang.
0: Abdi kulan.
1: Nya.
0: Pemimpin di percantan mah abdi teh Mari Sahak.
2: Sugan teh Mari Rega.
3: Saka mari sini.
2: Heeh.
1: Bener anu tukang Mari Sahak?
2: Sumuh.
0: Sumuhun kulan.
1: Ara alus ngaranna.
0: Sadayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Eh, jadi babu ke koin.
3: Penghuni kebun binatang kabeh.
0: Ka mana karep sia?
2: Penghuni kebun binatang itu sadayana geus. Aduh, ampun.
0: Ari anjeun sah ka denawa.
1: Kaula.
0: Saha?
1: Ngaran kaula teh nyatana anu katelah mah kaula teh Jaradenta.
0: Jaradenta.
1: Jaradenta.
2: Jaradenta euy. Wikanta cenah.
1: Ih, ka mana we karep sia?
3: Tukang gula Wikanta
1: mah. Iya.
0: Jaradenta.
1: Jaradenta.
0: Di mana?
1: Magada.
2: Di mana cenah? Teuing. Dengan teh Cici Jagra.
0: Mana Magada teh? Jauh Magada mah teh Ciamis teh ngidul. Didinya aya Bapak Dana Setia. Nya. Nuhun ditampi guramena. Nya. Ngan kirang seueur we. Nya.
3: Jadi saurang.
0: Aing ngalih ka Ciamis. Nya. Jongonang cepote.
3: Nya.
0: Hidanganna teh ku gurame. Nya. Ngolo meureunnya mare gurame dabeh murah.
3: Karayu.
0: Ampun.
1: Satria.
0: Kaula.
1: Iya. Urang mana yeun?
0: Kaula teh ti Amarta.
1: Amarta.
0: Leres.
1: Dadah. Aya patula patali naon anjeun jeung Panawa?
0: Kaula teh saleresna nya salah sawieus putra Panawa.
1: Bener anjeun anak Panawa.
0: Tepino.
1: Ye, manyuk.
0: Kaula.
1: Tempo. Kaula ti nagara Magada geus pinuh di beulah kidul masangrahan aya tegalan anu lega. Dina waktu ieu kaula sasat keur naratas jalan. Aing teu ngeuneuh. Sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta Haja Surya.
0: Tepi nodama.
1: Bener?
0: Iya.
1: Iya, denge. Bener raja-raja dionang di Sata Tarma di desa di sebelah dunia.
0: Tepi no. Leres, Nun.
1: Bener?
0: Tepi no.
1: Atu nahas ya, kain tengonang. Hah? Gilih ku naon ngewa ku naon ka urang Magada? Coba jawab. Gilih ku naon ngewa ku naon? Ilabah dieu geus kagok borontok ka palang belang ayeuna urang-urang Amarta di podanan ku aing gawe. Ayeuna aya maneh di dieu, iya kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka Raja Kaula nu nuju Masangrahan. Kurang ajar si jurig teh dagor kenyagan. Tuman alah bade nyerang sauna teh. Wah Semar ayalah ganeng si jurig syah. Kabina-bina cing saja nyuntrungkeun. Aya anak, aya anak bari ngoceak. Mun sakalian Gusti.
4: Coba-coba hayangnya orang pada kopi galan pati Abimanyu.
1: Jangan ajak gelut teh. Naon ieu teh kasalahanana?
4: Wah. Hay batur-batur dionang ari aing henteu.
1: Biasa jelema mah kitu. Hay teu dionang, kaos nu heueuh ku kulutus. Hay dionang pajarkeun teh boga duit. Aduh, ampun pajarkeun teh poho, teu eling. Ah, jelema teh atuh kitu salah kieu salah. Mode panayagan da kitu. Aduh hapun teh hari teh nuju nabuh tebi. Ti sumi ai teh dionang na mun ditengah ku dulur. Aduh kasna si jurig. Aduh ampun. Aduh. Mun asyap teruna kitu teh. Ai dionang teh duh. Nya. Dionang bade siaran. Hilap hari teh bade siaran. Duh. Bapak Eko. Itu dionak. Nah, kau seling kemaraya. Aduh, aduh.
4: Aduh. Kurang ajar, man. Coba-coba.
1: Coba-coba, kurang ajar. Antika bakal ngeganggu kateng teman negara Marta.
4: Iya.

0: Abia și-a trebuit kirang tanaga mașa vești cu abdi?
1: Ulah, ce pot!
0: Bile kirang tanaga mașa mate abdi tiru kaligan.
2: Bă, nyamata, kak. Eh? Nyamata kumaha,
0: kak. Ya, kusin japa. Kewon, kewon, kewon. Hernia.
1: Aling cepot.
0: Saya sih. Atau bilih kirang tanaga mas sawias ku abdi agan?
1: Iraku kau lama kejeng kudu kurang tanaga yang nyahoe coba-coba dawala.
0: Bilih kirang tanaga sama teh abdi tilu kali.
2: Kumaha nyamatna?
0: Ulan?
2: Nyamatna kumaha?
0: Nyamatna? Nya bapak dana setia gitu.

Gusti Prabu, Gusti Prabu. Oge walat dia balat tamdama. Hingga. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya, bang. Bang.

0: orang juragan abi manyul lapur.
1: Aduh, oi kumaha geus kieu oi?
0: Ari ngejat urang jiga nu teu tanggung jawab.
1: Ieu nyata ieu mah kieu oi. Bahaya deui ieu.
0: Bahayana?
1: Oh, juragan abi manyul geus katewak, bapa geus kaborogod. Urang nyingkah lain nganung harti teu tanggung jawab.
0: Tapi
1: kieu oi. Ieu negara Amarta pasti moal kuat deui.
0: Naon sabab?
1: Ieu itunya. Kapan layang jamu sekali musyahda teh eueuh?
0: Oh nya.
1: Ya, layang jamu musyahda teh eueuh. Sedengkeun lamun eueuh layang jamu sekali musyahda cenah. Eceuk caturangga. Panawa teh bakal kena ku apes. Tak ku hal ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha.
0: Cara jeung katangtuan,
1: cara jeung katangtuan, dewek inget kana kecap bapa baheula.
0: Kumaha kecapna?
1: Jang, ulah aral dibawa ku dewek. Sabab dewek teh boga Osiling teh boga warisan.
0: Di mana?
1: Di sawarga. Eta teh sawarga teh nu bapa dewek, cenah si bapa. Bisa aya pangabutuh naon-naon mun dewek gering itu ieu tek-tek bengi teh ku hanteu menta tulung we ka sawarga, tayana urang ka sawarga.
0: Oke.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
6: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: maksud yang tujuan teh kumaha?
1: Sabab di sawarga teh ayeuna. Oh, baheula cek bapak eta sawarga teh nu bapak.
2: Riwayat singkat
1: cenah. Sabab dewek mimilu ka bapak geus mang taun-taun, geus mang puluh-puluh taun. Cuk bapak jang ulah ara dibawa ku dewek keun da aya buruhna di sawarga. Ecek bapak ecek.
0: Kitu.
1: Heeh. Tayeuna urang teh urang init ka sawarga.
0: Maksud
1: jeung tujuan teh urang ngarengsekeun pacogregan di ieu dunya. Sabab di ieu dunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sarerea. Sedengkeun ieu dunya teh anu di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatnata Barakatak Guru. Batara kitu belegung. Heuh, eta Barakatak Buta kae Barakatak Guru.
3: Aduh kasini ra.
1: Batara sok rapada. Rapada. Ba sok. Ba ta ta. Ra ra. Sok sakalikeun. Batagor. Ba ta ta ra ra sok sakalikeun batako tobat ba ta ta ra sok sakalikeun truk
0: sigelo mun jauh-jauh
1: aduh batara sound system sarua keneh jurik sarua keneh geun wae aing we
0: Jadi maksudna
1: urang ngagugat.
0: Aduh, lalawara teuing.
1: Henteu lalawara deuleu. Nu lalawara mah kalong hees ngagantung.
0: Ngagugat maksud ngagugat teh kumaha?
1: Lain ngagugat soal harta kakayaan, harta banda.
0: Naon?
1: Urang ngagugat Jang Jidewa. Nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum. Sanggup adil dina ngajalankeun kapamimpinanana. Tayeuna deui sajabati eta urang sakalian teh minta kasaktian ka Mang, da dek ka Batara Guru tepan Mang dek teh.
0: Saha dewek cek bapak? Nu bener, sungguh aku mati. Jadi penasaran.
1: Ludeung kitu kaituna? Alah ludeung.
0: Wani ka dewa?
1: Ora wani dining apa? Dewa lanang, dewek lanang. Dewa lenang, dewek oge dugul. Ya sok.
0: Jadi lamun kitu macarana ka sawarga?
1: Ka sawarga euy. Sebab tengenah ya di dunia, sajabah nanti urang negara diserang teh, loba hal-hal untuk dipikarep.
0: Naon?
1: Heu kumang kewe ditu dewek ngomong nama. Nyaeta rek nepungan Hyang Otipati Jagatnata Barakatak Guru. Jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini.

0: panjenengan gue Putra Batara Indra.
1: Indra,
0: Allah kau kita terima kasih.
1: Diup.
0: Ayah pikir sana. Oke.

0: Ini ningali pamorosin rada. Kunirahang andiga. Wah.
1: Banyak sumangga putra Batra Indra ngaturakan semua bukti kunyuk panjenengan Rama wah.
0: Indra?
2: Taulah.
0: Hug nuhun sung. Putra Batra Brahma wah. Ngaturakan semua bukti kunyuk panjenengan wah.
1: Nuhun Brahma nuhun Brahma nuhun.
0: Ayah naun ya wah.
1: Ayah naun ya tewa.
0: Kia. Kasep. Ari sabenerna purwa hidup di haturanan linggih nyata kabale mercukona ieu. Wa teh nampi pansen ti tuang Rama nyata ti Karaton Himawat ti hiang Adipati Jagatnata. Ari pansen anu perlu dijalankeun ku kidep sarerean. Oge bejaan para dewa sadaya. Tidak waktu-waktu iya nyata kasawarga mani lokat jadi bener kena aja jelma anu abu sah bae urang mana bae timana bae jeng sanajan baraya temenang abu kasawarga mani lokat kukituna etalawang salah petangkap nyata nakul ditutup ayeuna jadi wayahna gara jalankeun ieu pansin tiwa anu langsung nyata na kaluarna ti tuang Rama hiang Adipati di Karaton Himawat kitu sabenerna kasep kukituna dina waktu ayeuna wayahna eta lawang salapan tangkap mun ditutup sabab saha bae urang mana bae anu ngahajar ka bus ka sawarga kudu dicarek kukituna wayahna gerak miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewa
2: Putra Batra Indra bade nyawasan kana pancen selira pangrasa. Wa wa wa wa.
1: Hei,
2: Putra Batra Brahma wa. Bade nyawasan kana pancen selira pangrasa wa.
1: Heh, nuhun nuhun.
2: Nuhun.
1: Sakitu?
2: Dau.
1: Lir Pendra.
0: Barang nuju nyatana raos ieu aya dina guneman catur di Bale Mercukona. Sapratane pun ieu Astra Jingga Sang Dawala parantos lebet nyatana ka sawarga. Bonjeng.
3: Tah. Bonteng hate.
0: Bonjeng. Unten kulan.
1: Aduh. Indra.
2: Waduh, saha itu?
1: Saha? Aduh, cilaka Indra. Nginang dereng abang ludah ugi dereng tiba. Nyepah can beureum ciduh ge can pina itu geus datang manten.
2: Imalan wa? Saha eta teh?
1: Hayi gendingan itu teh Astra Jingga. Jeung Kai Dawala.
2: Waduh.
0: Aduh, aduh kumaha nya?
2: Ieu pancen teu kenging lebet mah teu kenging lebet we sa-sa oge.
0: Kari kari kari heula kari heula kari heula maneh cepot dawa.
4: Bade nyangakeun semah Hong Arsana Maya semah abdi nya dina dampar sampean Pangresa Mahadewa sih.
0: Ditarima cepot. Cager euy.
4: Sae sih.
0: Tiap digit tekantun ngahaturkan semah baktos kohonyuk panjenengan
2: ditarima dawala.
0: Oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami lengah.
2: Nuhun kakang dawala. Nuhun kang, nuhun kang. Aya naon ieu?
0: Lumawi abdi mah kur jajape ka detek kulan panuhune ulah disakompet daunkeun. Adi digugusur ieu ku jelema teh ai teu daek dek didagor sareham.
1: Aya naon maneh sepot?
4: Coba cuk nyebutkan ayah naon
0: iya ayah naon
4: lumawi itu sih abdi teh dongkap ka diteti ayah sanes badai nepangan pun emang
0: saha
4: nyata emang hiang Adipati Jagatnata barakata guru tepi ka anger eta di bejaan nyebut batara da aing bisa batara cuk pan kulantaran aing mah gewe letahna dileu geus geunaheun dina barakata keun bae.
0: Aya naon?
4: Nya hoyong tepang we sin aya dugi keuneun.
0: Atuh ka kaula we.
4: Lumawi abdi mah embung aya nyarita jeung nu kieu mah.
0: Har-har aya mah nganggap naon ka kaula?
4: Asa geus nganggapna naon. Jadi abdi teh hoyong langsung gitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga mani rancan. Mani loka. Si gelo. Kekeh nya cicing dawala mentong digeungeureuhkeun aing ka harti mah keun bae nya
0: omeanun terus ngomongna teh
1: heuh aya naon
4: Inya tak abdi mah hoyong langsung sareng pun mang hiang macapati. Sareng bos na langsung gitu ya. Abdi mah alim sareng perantara-perantara aja. Hiun, kamu sendiri masuk jadi calolin. Ish. Tepuku gua mana tu tudingan gitu. Ulah amak itu rumah sama. Ulah amak itu rumah sya. Im kan rumah sya.
1: Heh, naon?
4: Aya perlu we.
2: Ish. Ya teh sabenerna teu benerkeun asup ka sawarga mani loka teh.
4: Margina?
2: Nya teu benerkeun we. Dina waktu ieu teh.
4: Oh, jadi teu benerkeun.
2: Nya.
4: Sanajan sahabat urang mana bae.
2: Nya.
4: Panuhunnya abdi mah idina ne abdi mah sakali ieu we, sakali ieu ye.
1: Heh, nyata ulah ieu teh aya pancen teh hiang tipati jagat nata, kudu dibenerkeun aya jelema anu abus sahabat urang mana bae. Ngarti?
4: Egartos maka hartos, ngan abdi mah dimaksa ieu. Ayeuna mah di idinan abdi syukur henteu ulah lalawara abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dia, kadang-kadang edannyaan. Tak geus edan saya teman tiba ratau ge. Kicu sih.
2: Ulah, wajana ulah.
4: Tong si popolotot, tong si popolotot. Anjeun aya nafsuan kuring ge sarua.
2: Nah kira-kira lawan ni mana ngalawan kanewa lamun ditinak?
4: Tuwani kunaon? Nah hak asasi kuring salaku manusia teh, dek diukur kutung-tung siapa tu ente gitu. Dumeh ente aina aparatur sawarga mani loka. Teu bisa, adia teh geus sararea.
2: Waduh. Gelo.
4: Ah gelo henteu kuring mah.
2: Nya. Nya rek aya naon atuh?
1: Rek aya naon atuh?
4: Aya tepikeun neune kulantaran di dunya keur loba riweuh henteu.
1: Hariweuh naon?
4: Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan dan suap menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian, menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, permasuhan dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Iya. Panuhune dina waktu ieu teh arek didugikeun ka pangrasa sang hiang berkata guru.
1: Aduh, ulah sepot. Atuh matak naon lamun kumaha ditindak?
4: Ya aye ku kuring ditindak mah eunah cedak kuring mah ah. Datang lati kuring teh mah pati digugu. Lain pati deui moal we. Sabab naon? Atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanana loba, pangkatna luhur, sanajan nek nipu ge digugu we. Aye datang lati kuring mah jelema kuleuheuh kieu, sanajan bener oge, moa digugu. Da ayeuna mah jaman kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali. Kalau tidak salah itu tentu benar.
3: Iya.
4: Boleh deh. Iya.
1: Ulah cepat.
4: Ah, nya meni buru-buru sok buru-buru.
1: Heureuh naon atuh? Apan bieu geus dicaritakeun ama gua?
4: Loba karecuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Iya, banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Pangeran swasta di dunia. Iya dina tangka kai aya eyang. Nepi ka ngukus dina hanapeun tangka kai da cenah di dunia teh aya eyang. Di semah-semah eyang dipenta nomer. Iya, dipenta angka nu jitu. Iya sedangkeun eta eyang di dunia teh leuhung lamun aya. Kumana mun eueuh? Tah sedengkeun dina katerangan eueuh deui semaheun angin Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi ieu teh musyrik. Jadi ku ari ieu di eta pangeran swasta eta nu disemah dina tangka kai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimulyakeun ku pangeran bet nyemah kana tangka kai.
2: Halo, ieu mah sangakeun atuh Kakang Jeung Rama bae.
4: supados sumping ka dieu daek ka karaton Himawat marupina moa diidinan ieu jami.
2: Nya.
4: Saya saure kua.
2: Mangga atuh lamun kitu sarana.
4: Cepot.
2: Abdi sieun.
4: Heuh, lamun kitu sarana. Ayeuna urang haturanan linggih we urang angkin linggih yang mati pati jaga tata.
2: Lajeng ieu nyata narasin rada emat mantra. Nyatana nyaur ku tanaga batin ka hiang otipati jagat nataka Raton Himawat.
4: Rap sida kap sina ku tunggal mateni babahanan satur dia.
2: Satur opat,
4: dia angen-angen sir budi citrasa.
2: Cinandrat ku mamat madugi malarat.
4: Cinandrat ku mamat madugi.

0: Watak wantos rasinaga tanaga batina. Kontaknya tanaga kakaraton himawat.
1: Duh, mundi urang malah mundi dunia mah ngaroger itu cuma nyonyong. Ngabrik itu teh. Tuh. Sugane cuy, kan bae teh kakaraton himawat ge dek ya. Panggih-panggih di dieu.
0: Tugening. Waduh. Tobat parantos sumping giling ua. Iya.

0: sana maya semahakang ini dampak sampean panglesa adi.
1: Nuhun kakang Panji.
2: Lain kita ngomong nanti nyanyong. Naon?
1: Nuhun kakang Panji.
2: Masa kalian kema kakang Baskom?
0: Semahung arsana maya.
3: Semahung arsana maya.
1: Nuhun Indra jeng Brahma.
2: Tekan tuan sentiam di geng haturkan semua pangga Baskom. Pangga Baketos.
1: Ditarima cepot. Tiap kita kantun, dawala ditarima.
2: Sumu.
1: Nuhun, kulan.
2: Nuhun, sin.
0: Dai, astra jingga sarang dawala, palai tepang, sarang salida pangresa, maksa, maksa. Ai dihalangan, ku kaulah paul ngahina, kakaulah adiguru.
1: Ya, ulah dihalangan. Daya hakna, astra jingga jeng dawala, mah asup kasawarga.
2: Percantan, percantan. Eraun, kak, eraun. Resi Nurada, resi Nurada. Eraun. Ah, Nurada, aja kayaknya Nurada, Nurada Islam.
1: Ayak naon maneh cepot jeng kumaha bapak maneh cager.
2: Numawi pun bapak cain ngeborogon.
1: Nah aku naon.
2: Mau kayam sih.
1: Numawi pun bapak cain atesin kaborogon ku pihak musuh. Oh, nah ayak naon.
2: Numawi sih. Abi teh saperkawis mah ka dieu nyangakeun sabda panglayan hoyong tepang
1: nya.
2: Kadua perkawis abi teh aya maksad anu tertentu.
1: Nya naon maksudna?
2: Ari maksadna mah abi teh kitu. Hoyong terang ka aya ni sawarga sajabina abdi bade tumaros. Dupi abdi leres, putra pun bapa ngaranna Semar.
1: Bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan
2: nya sakuringe da indung akam mah doma tampiling sakuring atuh cecep aya keneh indungan aya doma keneh doma keneh meureun
1: nya eueuh cepot
2: da aya abdi diciptakeunana ku bapa teh tina naon
1: sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung
2: saung dewek teh saung ning euy
1: heueuh
2: anu suka dipakai nyemput jang ahim meureun. Dipakai bebenah.
1: Tina saung maneh teh cepot.
2: Saung rangon, saung awi.
1: Lain saung rangon, lain saung awi.
2: Tapi
1: tina saungeuk.
2: Saungeuk teh naon?
1: Saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk maneh oge milu uget.
2: Uget mah gelo nya.
1: Tongharai wae atuh.
2: Saungeuh kumaha?
1: Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah.
2: Atuh mun abdi teh tina suku bapa.
1: Lain
2: nya saungeuh teh naon atuh?
1: Tapi maneh teh sareuneuk jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang.
2: Anyir, paingan bapa aing eueuh kalangkangan dari nu poe-poe ngajedogna.
1: Aduh ampun Gusti.
2: Jadi abdi teh hak keneh mun kitu mas. Jadi sah abdi anak bapa.
1: Nya.
2: Dupi ieu sawarga leres anu bapa.
1: Cepot.
2: Sumuh abdi.
1: Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh.
2: Ya abdi teh bari ngagugat cenah teh.
0: Aduh adi. Kane adi.
1: Cicing kang. Sastra jingga.
2: Abdi sih.
1: Heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja.
2: Sanes.
1: Hayang harta kakayaan ti sawarga sanes. Nah maneh teu butuh dunya,
2: abdi mah kitu nganua. Panuhune ka Gusti teh Gusti, muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit, abdi mah kajen cukup rezeki turun rezeki mah rezeki we.
1: Nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin,
2: mung pepanyakiteun. Kumaha lamun mang nyelewengkeun? Abdi mah sanggup teu sanggup jadi hatena.
1: Nya. Nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu wae yeuh.
2: Bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah. Sanggeusna aman di nagara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui kumang teh naon? Sabab cenah mang teh sakti mandraguna punjuri apa-apa manggulang mangguling.
1: Cik saha
2: sinseureun saurana tangtos ema patos-patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah tamni mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian ceuk abdi leuleus jelema teh cing leuleus ceuk abdi ngaguler ngaguler tak kitu we saciduh metu sakecapnya tawerus sadurung winara entong make jeung lami-lami teuing abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta aman di nagara Amarta bagja tina naon teu aya deui ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak nagara Amarta bisa hinar. Aduh adi ulah kang ulah dipasihan adi bahaya
1: cicing kang keun bae daya hakna lamun kitu macarana
2: oh bahaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
1: Kade adi bahaya.
2: Ih, urang halangan, Mang. Mang Nurada.
0: Waduh, bilih bahaya Kang Jirama ulah dipasihan Kang Jirama.
1: Ke Indra Brahma oge Kakang Panji. Dalain nek niat goreng ceuk panempo kaula. Cek panempo batin ias tajinga trik niata hadek dek bajuang ngabelaan dunungan anak anu kiwari geril kalengitan layang jamus kali musada
2: inya ngakun atuh pemikitu masalahnya
1: sastra jinga
2: syun
1: dawala abri
2: min abdi itu bergum
1: dina waktu ayina nganyite jatah tenyatana keur maneh wungkul we cepot dawala maneh mah henteu salios abdi mah nya abdi mah jajap pungkul ai tega mah
2: montong sia mah tadi ge jajap
1: ah da kuring ge hayang montong
2: diajak lagi hararese sia mah cita sari ge nya montong ngecang mang si dawala mah ke sia dewek ilmuan siling ilmuan di akureng ge diadu ge mending dewek wungkul nya bisi awor lagi ada di ngalagang ke.
0: Ay saya mah entong ulah kan jelema. Bahaya ini gilisan dia. Margi itu jelema berat di ilmuwan wah bahaya.
1: Entong make jeung para katengteng, para katangtang tu bapang pak bang pong tingku. Aduh, siga teh mari gaungan euy. Aduh, gusti.
2: Aduh, ajeuna ini gaung jeung geunggong, aduh. Ampun. Heeh. Jang kuci itu ngalengak jang kuci. Ampun, ingat. Oke.
1: Bogor. Sok atuh cepot kira tarima. Ye ilmu ti kaula. Naon sih sirih teh begong? Jadi teh gong bilang ke si Dedi tuh. Tong lobah keureuy cepot.
0: Aduh adi ulah adi.
2: Ye mang tong sok kitu mang.
1: Nya. Ye kira tarima. Lajeng ieu hiang ngotipati jagat nata nyata masian ilmu kemayan kasta jingga sok geura tarima cepot sieunan rat kumamat patuh kia malarasew ngawat

0: ayeuna mah maneh geus sakti cepot satiduh metu sakecap nyata asik asik kumaha teh digunakeunana ngan ka dewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureuy
1: moal sih
0: kumaha lamun aya nu geuleuheun ka abdi kitu tah dina hatena geuleuheun ka abdi tah nya kumaha nepek teu nanaon
1: simuh punjeneh abdi mah da ieu mah da ceuk mang tadi
0: nya
1: saur mang lalu ngeleuhin ke abdi cenah naon
0: nya
1: teh teu narada kalau disebut leuleus cenah leuleus narada
2: aduh ampun adi aduh adi ampun adi aduh akang leuleus adina ari adi
1: ya mantap ulah waka ijid ka sesama teh kitu ulah sok nyawa ka batur teh kitu jadi dina kateranganna ge he manusia eling ka kami lamun maneh eling ka kami engke kami ge bakal eling ka maneh nya syariat namanya teh urang teh kudunya ah ka batur lamun urang deukna ka batur dipikanya ah ku batur lamun urang geuleuh ka batur nya teh pasti urang ge bakal dipika ijiat ku batur damang mang
2: aduh
1: nah cepot kana urang heureuyan nuhun atuh dicampi mang ku abdi ieu duh berat nyuhun berat nanggung berat nyarimakeunana
0: ana tos sagala berat patong dibawa
1: ilah lain
0: ieu ceuk perbasa ceuk perbasa nya
1: cumuhun atuh abdi bade permios dina waktu sieu teh bade ngarengsekeun pacogregan nu aya di nagara Amarta
0: pek ngan omat ulah kaget lamun eta elmu leungit deui anu penting mah tos merdeka we nagara abdi Amarta nya syukur bagja pek atuh geura ini cepot
1: sae nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala
0: nya pek cepot
1: amit cin
0: pek atuh didoakeun ku Mang Cepot cing selamat.
2: Ya wilujeng Kang ya.
1: Cing sae tadi mah titip papatos ding.
2: Ulah nyebut leuleus nya obatnya.
1: Moal. Heuras we.
2: Waduh ampun ieu nepi ka jeung Kang. Aduh.
1: Leuleus teu cager.
2: Aduh aya leuleus teu ieu teh
1: mejehna. Cager deui euy. Permios atuh.
0: Sumuhun atuh permios abdi Mang. Pek.
1: Lah naon? Urang nyamper juragan abdi Manyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung bapa. Nya kitu hayu atuh hayu kana ini. Mari permias ratih.
0: Cing salamet cepot cumuh.

Astra jingga lungsur ti sawarga maniloka bari sakti mandraguna. Di sarengan dawala di perjalanan sili suntrung, sili ledot jeung sajabana maklum jelema tukang heureuy. Nyamper Raden Abimanyu kalesan penak sareng Raden Gatotkaca. Oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta. Margi di nagara Amarta di Karaton Nagara. Panawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngaringkuk dina obag. Nyaeta ku I Prabu Jarasandha antarjajak katawang Pancawala sami ngaringkuk dina obag. Kacarios di Karaton Amarta I Prabu Jarasandha parantos ngalingihan korsi kerajaan Amarta.

了。

0: Bujarasana nyata ya dina kursi kerajaan negara Marta nyata na bungah nutaya papadana diserangan pati jara sabda oge pat cena pati jara denda unira kangan dika ya. Bagja hirup kaulah di alam dunia lamun kia cara na pati negara Marta geus kapimilingku kaula ayeuna ieu kursi kerajaan di diukan. Rai, ngeunah pasti raja-raja di satatar madya desa di sabelah dunia bakal tunduk taluk ka kaula. Asal ugina hirup kaula dina waktu ieu pati.
1: Di mana?
0: Panawa geus ngaringkuk dina obat. Ayeuna kalingaran sana saha anu can beunang simpatisan Panawa? Saha anu can taluk simpatisan Panawa? Garasa teti ayeuna boro-boro hayo saha diantarana simpatisan Panawa anu can beunang?
1: Timel, numutkeun catetan.
0: Kumaha?
1: Cobi saurkeun.
0: Dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan Panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang nagara Campalarja nu dirajaan ku Prabu Drupada. Eta nu langkung caket ka Panawa oge urang Manura Prabu Boledewa. Boledewa oge ti nagara Mandaraka saha Prabu Solyo sadeui oge Prabu Barakata Kresna. Batara Kresna
1: dawuh
0: saha deui para satria parantos ngaringkuk dinten kamari kengengna? Diantarana Joko Tawang, Ontarja, Pancawala.
1: Yah, syukur Bagja hae.
0: Ari Panawa mah komo Panpang Payuna, Yudhistira, Orea Bemo, Arjuna, Nakula, Sadewa, Jono. Itu sama di Arab. Nya, cina jadi supir itunya. Abimanyun maka Panpang Payuna pisan di leuweung beunangna ngan ieu teh aya hiji ieu deui saha ngaranna teh Otot Asa. Gatot Kaca Otot Asa teh acan kengeng Gusti.
1: Yah, bari matak cing hati-hati nu ngajaga bejakeun.
0: Ari pokona mah dina waktu ayeuna jeung si Mamdi ngajagi di dieu kita tadi oge Abiman teh tebih ti caket karaton
1: garing.
0: Ari si eta ngapangih ngakitu wae nyebut gadeg.
1: Geura judak ieu mah. Nga ngomong di kitu-kitu.
0: Lain ku kitu.
1: Gadeg.
0: Ya. Urpin. Barang saweg nyatana di juriungan sapratane pun Raden Gatotkaca lebet ka karatonana.
1: Ulah kaget teh panginrajana. Allah.

0: ningali ingkang sampun pratala.
1: Gatot Kaca.
2: Orang kapinu gawe jahat. Kaulah kerenangan layang jamu sekali musala. Negara ayo ngalini hutang pati daripada pati hutang bilang tebel. Ayo minta supaya keluar. Ditunggu ku kaulah.
1: Pati!
2: Kaulah!
1: Udang!
2: Ya!
1: Ayo! Ya!

0: Dios.
1: ¿Cuál?
0: La bala.
2: Abrí.
0: ¿Ua?
2: Y allí se me abrí, no, y ua.
0: Abimaño.
1: Kaula, no, kaula.
0: Siap ke neraka. Bagja Astra Jingga bisa nulungan karena keprihatinan Abimanyu. Ayo.
3: Ayo bela.
1: Hayo ke pengwakul bae mangap.
2: Tu geuningan dina waktu ayeuna geuningan aya serangan deui hayo siapkeun wala dia bala tamtama. Ulama ke jingsungan bibilasan hayo kana ke pengwakul buaya mangap. Gah.

Fajar. Maju Gatot Kaca. Maju. Wish.

0: Mayu. Pirnasti kesah yang tumembara.
1: Parang Raden Gatut Kaca bari ngajamak mastaka Raja leuleus lir kapukai bulan kapas kahujanan. Perwatek layang jamus kalimusada.
0: What? Waduh, Oman. Alah. Ya.
2: Hudang bangsat, hudang jahat.
3: Ah, hei, cilaka,
2: Jang. Tulungan juragan Anom, Jang.
4: Tulungan Astra Jingga itu Kakang Gatot.
0: Tulung wa Semar Badranaya.
3: Waduh. Kunaon di jagan teh?
0: Leuleus sepot.
3: Ulah wawanianan, ulah wawanianan. Ieu pasawalan nu kieu keneh ku abdi.
0: Weh, boga ilmu naon maneh?
3: Henteu aya gaduh mah. Nanging cobian we.
0: Cikan sok ngan kaula kumaha ieu teh bisa hudar.
3: Agan?
0: Iye. Kumaha caranya?
3: Agan palay damang deui.
0: Iye,
3: damang kan.
0: Waduh. Hebat sepot. Boga ilmu ti mana maneh?
3: Ulah lalawara. Ulah lalawara. Abdi teh atuh kurang pikiran, ai pikiraneun. Pikiraneun lain kurang pikiran.
5: Iya. Pikiran.
3: Tinggalikeun kan ku abdi lah. Hayang nyaho urang kecewa.
2: Sastra Jingga nyatana diserobot ku jurig-jurig.
1: Anu sika pedang tamsir garabili cana sapana limbung.
2: Nanging Astra Jingga satidu mentu sakecap nyata. Barang diserobot disebut leuleus sadayana cinggal oleh Pak Rutaya Papadana. Ayo,
1: leuleus, oi.
0: Cebot, hebat. Dikumaha tadi?
3: Disebut leuleus ku abdi. Cing gerepa kabeh. Dora, naon? Cokotan syaku-syakuna euy. Ai berjuang ulah bari berjewang. Pamali teteh.
1: Alah, nah dembongana kurang ajar ka dewek. Heuh.
0: Waduh, tobat. Saha maneh?
3: Pan dewek teh ya, anu diudag-udag gusling. Maneh teh patihna?
0: Memang kalau patihna jarang sabda.
3: Coba-coba.
0: Wait, leuleus. Waduh, tobat. Waduh.
1: Waduh.
0: Kaula jara denta bangsa sia.
1: Leuleus.
0: Waduh, tobat.
1: Ye, siakeun. Cenah heujeun.
0: Waduh, cepot. Boga ilmu ti mana teh cepot?
3: Ulah lalawara, Gan.
0: Ilmu naon disebutna?
3: Ilmu jingnongna nongna. Aduh, ampun. Nya.
0: Sabara poe teh puasana?
3: Ah, henteu dipuasaan, penting mah da.
0: Da bener maneh teh teu papanggih teh ngan 3 poe cenah. Tapi kunaon ilmu maneh buat kitu? Di mana maneh nyaba?
3: Anjeun di mana sih? Taparinahna pun batu.
0: Tuluy,
3: aya kertas ngagoler. Dibaca ku abdi teh aksarana. Nya dibaca. Ai barang dibaca abdi jadi sajiru mah teu sakecap nyata. Ai mimitina mah anu naek. Ewon. Ewon.
5: Naek kan?
3: Keur naek cek abdi teh ka dilabu, kedebu teh teu beubeut. Nepi ka burayut ka handap teh. Iya, nepi ka di bedel. Di dokter nonong di bedelna ge. Iya. Kitu sih.
0: Waduh, naon kalimahna?
3: Teu pira kalimahna teh?
0: Cing cing cing cing cing, ku kalau ini turutan.
3: Agan palai gitu?
0: Iya. Kumaha?
3: Iwir-iwir inagawir.
0: Iwir-iwir inagawir.
3: Meuleum si kinang katilu.
0: Meuleum si kinang katilu.
3: Eueuh hiji.
0: Eueuh hiji.
3: Meureun tutung mana kitu ge.
0: Meureun tutung mana kitu ge.
3: Tutung ku panguasa kaula.
0: Tutung ku panguasa kaula.
3: Jing nongna nongna. Jing nongna nongna. Leuleus maneh.
0: Jing nongtot jodoh.
3: Nongna nongna.
0: Jing narahong tot.
3: Ih, nongna nongna.
0: Jing nongna nongna.
3: Nya.
0: Jing nong nongtot.
3: Eta da kana nong tot wae agan abongna geus nong tot bawa. Iya.
0: Anu, iya jing nong nanong na jing nong nanong na.
3: Leuleus maneh.
0: Mati kitu
3: geura cobian.
0: Ah,
3: mangga
0: ali ali aya nyaho aya nyaho.
2: Gatot Kaca mana bisa cager deui?
0: Indonesia. Ya. Raja Belaja mesti kapal matan dan tahu isinya sesapta pengurung bajiring tapang ngala. Woi,
4: ayah bukti lah.
0: Waduh, iwir-iwir dina gawir melum si kinang katilu uwa hiji meren tutung ngala gitu ke tutung ke pangasa kaula jing nong tot jing nong nanong na jing nong nanong na lulus ya.
4: Kakara aing saumur hidup pake jeng ayah ajian jing nong na bangsat.
0: Waduh, itu mati sepot. Ampun.
4: Saha maneh?
3: Dewek, sastra jingga.
4: Kurang ajar.
3: Leles ya.
4: Galing. Ampun sastra jingga.
3: Ngadikeun pusaka layang jeung musil musada bener sering nyokot.
4: Iya ayah.
3: Ngadikeun siak ngadikeun.
4: Agan, agan.
0: Naon?
4: Tinggal iya tinggal di gan. Layang jeung musil musada teh.
0: Olah olah tobat.
4: Ya, olah. Di mana ieu teh cepot?
3: Ti raja ieu, sing ti raja ieu tah nu malingna.
0: Jahat.
4: Ampun ampun ampun.
3: Mangga we agan geura tawane ka juh. Patihna gerak keben kece cuman tong diberi dahar teh si urang ajar jara sandang ngaranna urang nagara Magada nya ngahakiman awe teh nama kumangke we di ditu pangjen di mana sia panawaina
4: di kerempelah wetan sastra jingga
3: gan pelih wetan cenah panawa mah ngagara tulungan
0: iya.
4: Sadayana panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapimilik deui. Nyatana ye Prabu Jarasana pati Jara Denta oge senopati Jara Jara Denta miwah sadayana wala dia bala tamtama sami diborogod nyatana ku Raden Gagasa.
3: Ya? Halo.
0: Pot, nuhun pot.
3: Duh, juragan Ageng Bima.
4: Nuhun sepot. Nuhun sepot.
3: Ih, sawang suna kulan. Aduh,
0: lumayan tah medali ke mana?
3: Asik, moga medali besi aing. Ya, lumayan aing ai daek milu dina si Igim mah. Heeh. Dina si Igim. Ya. Konsingen, konsingen. Nya. Aduh, ya. Bagja aing ku kece cemah. Geus selamat negara geus merdeka moga-moga we ulah benang dijajah deui atuh pesta urang tengah hijikeun raja-raja nyaeta dina raraga ngadamaikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasia antara raja jeung raja atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Pangkawati ongkoh dina sandi atuh teu pinodamel meureun kana pencakar kimah pae kana riwayat nyuk cirukana galur timuna hiburan wayang golek ieu moga-moga nyana hikmah kalayan hapunten tina pihak kalepatanana atau etang-etang nyari luang tina wayang we suruh bapak kostaman jama nya atau ialah lampahan terupina urang pungkas weku kemang tinitik senebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Orang gerangnya pakuo kertawana anu sayang. Aya pakuo kertawana. Sorah kapayu. Sapanjang acan ka sorang gerangnya bos projen anu sayang.
1: Aya bos projen. Maraju sia teh.
0: Moal weleh mah diakalan.
1: Tak itu Pak. Jadi can ka sorang masuk diakalan wae. Ayo we di WA-an. Nu mata

Bismillah, bismillah. Punten tukang son hiji ehona leungitkeun, ehona dipoloskeun. Tong di ehon. Polos, polos. Nu kadua, coba kontrolna ditayakeun, kontrol. Taekeun kontrol, taekeun kontrol. Kontrol, make er si teh kontrol. Nu katilu basna dikurangan seutik basna, bas kurangan seutik bas. Basna kurangan, ya. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sing palanjang umur. Amin. Leungit kasusah. Amin. Datang ka bungah. Amin. Kabalayar hutang. Amin. Lalancar usaha. Amin. Lalancar ngaleupaskeun nyawa. Amin. Oke, dina waktuna. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih

Sadaqallahul azim. Memeh ngaos urang ngaduakeun Pak Bisri. Pak Haji Bisri, tokoh masyarakat, tugana nu hoyong ieu pangaosan aya. Atas izin Allah dugi ka waktosna tadi enjingan tunkeun. Urang doakeun ku sadayana, mudah-mudahan Allah nampi sadaya amal saena, ngahapunten sadaya dosa perdosana, ditempatkeun ku Allah di tempat anu mulia di sisina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Al-Fatiha. إياك أعبد وإياك أستعين إن الصراط المستقيم صراط sadaya karuhun urang noni teh cisolong, mudah-mudahan Allah nyatet kasayan sabab ieu teh asarna Haji Arif, asarna para kesepuhan utos teu aya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi urang dia ngirim Fatihah khusus ka Bah Haji Bisri, umum ka sadaya karuhun Cisolong, ieu teh asar aranjeuna. Tepi eta Fatihah dijamin tepi. Bisa anu teu percaya pek pae heula ku aing urang doakan. Tepi sabab nu dicatet ieu teh asar nage dicatet wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jamun anu ngadalil wa alaisa lil insani illa masaa. Mal bagean amal jelema anging amalna sorangan. Pan ieu teh amalna oge. Moal aya muludan ayeuna lamun eueuh Haji Bisri pencetusna oge. Nu milu gogorowokan, milu sumanget nyeun ieu muludan ngan tetepi ka waktu ayeuna. Moal aya ieu muludan lamun eueuh Haji Arif nu resep muludan. Bener teu? Nah sababna pamuda ayeuna sumanget muludan sabab dicontoan ku Iyutna, dicontoan ku Akina, dicontoan ku bapana. Teta asar, teta tapak, lacak amal aranjeuna. Besok aya kene pan ajengan kalapetong di kota manjar teh Fatihah moal tepi, nya moal tepi da teu ngarti sia mah. Ngaji na ge ngaji kana kitab Google nya mah ngarti atuh. Nuka hiji kuring rek nanya. Aduh alhamdulillah ya, semangat budak ngorana ya. Luar biasa. Keprok ker budak pamuda keprok. Aing teu salempang ningalkeun alam dunya ningali budak ngora karieu. Ulah eta ge. Jadi teu salempang Abah ningalkeun barudak ari geus resep muludan mah Bah. Nu salempang mah Abah ningalkeun alam dunya, para kesepuhan ningalkeun alam dunya, kuring ningalkeun alam dunya, urang Cisolong teu beuki muludan, aing sedih. Ari ayeuna mah bungahnya bahnya, barudak ngora semangat, woi membara. Semangat perjuangan, semangat kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi. Ari ku cinta mah moal kahalangan ku tujuh gunung sagara dalapat. Jalan satapak ge dipapai we da aya bawa ba aya naon aya mawar bodas di dituna. Mapai jalan satapak ngejug-jug ka hiji lembur teu karasa capena sabab kuring tumpak ojek do. Ari ku cinta mah gunung tujuh sagara dalapan dikejar disorang badai di udang, nu pelautan luas, diseberangi, gunung tinggi, didaki. Demi apa? Cinta, demi cintaku padamu. Kemana pun ikut denganmu. Walaupun harus ku

dijamin ragragu eta mah. Ari ieu naon maksudna muludan? Mun ditanya rek naraon urang Cisolong muludan? Jelema 7.000 cenah biaya nu datang. 10.000 nyiapkeun snack oge. Lamun anu can bagian rek 2 PPT era mah. Lamun batur hiji maneh 2 berarti RW 06 rewog maksudna. Naon ieu teh sakieu ngabringna? Sabab kacintaan orang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan orang asup kana barisan rombongan Rasul. Dengan nolken amal madah. Rumah sajujun ma amana jorok jeng botrok. Ulangan nolken amal sorangan Haji Atma ulah. Amal orang madakie bener teh. Urangan nolken menta tulung ka Rasul weh. Sugan urang teh meunang syafaat Rasulullah da jalma dora kage ka syafaatan ku Rasul mah jadi salamet. Itu kade nya bisi bararangga ku amal. Abdi mah seueur amalna da. Pokona abdi mah wah sagalana ge naon abdi mah tukang itu tukang amal tong di aku. Keun we eta mah Allah nu ngitung. Bener teh? Urang memuludan, urang ngadu awe, mudah-mudahan singka syafaatan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Wajar, jeng kudu urang baros, kudu urang Cisolong cinta ka Rasul. Ibu kudu, sabab Rasul mah cinta ka umat teh. Dugikeun ka bade pupus anu diwasiatkeun teh tilu. Ummati, ummati, ummati. Hiji tah. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Dua tah ngamanatkeun salat. Nukatilu an-nisa, an-nisa, an-nisa, ittakun nisa, awewe, awewe, awewe, omat pangjagakeun awewe. Matak mun ibu-ibu teh cinta ka Rasul kabina-bina. Diamanatkeun ibu mah pangjagakeun awewe. Matak lalaki ulah sok nganyenyeri awewe. Lamun lalaki sok nganyenyeri awewe, sok ngaraheutkeun hate awewe, eta lalaki berarti teu ngajaga amanat Rasulullah. Uduh si ibu meni langsung surah asaku aing dipanglawan ke. Ibu sok salawat bukti cinta ke Rasul. Masuk Pak Jujun oce salawat kan kesposan salawat tak kitu kena laga mana. Nah kumah kitu atuh hayang modern. Nah menang nu pening salawat natong diroba. Ayo laga mana diroba mah menang. Rek laguna sambalado ke menang bisa mah. Baheula lagu Jablay di salawatan. Malam Mingguku ke Binaria. Ganti pan lagamna ku Uje almarhum Allahumma ghfirlah. Ganti ku budak ngora ta ajengan ngora bari alus teh sora na alus salawat ya Rasulullah salamun.

0: agamami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Ya Rasulullah.
0: Panetta tak selamat. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Panggil aku si Jabelai.
2: Bajujut mah resep karena lagu usaha gini nusok ayah penarina sesar kayak gini terkena. Oh kereta malam bakal gini.
0: Pernah sekali aku pergi daripada nyanyi eta teberkah mending solawat lagu nak lagamna gitu bari nyemel ibu-ibu di dapur bari solawat lagamna eta pan keren. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Atfata ya je ya Uhailal yo
2: rentan berkah samel menang nyolawatan didahar ku anak jeung ku salaki pan berkah bener teh cengek nagar de kene renos deui jugi jagi jugi jagi ju salakina nolol ka lawang dapur awe awe bukti cinta ke Rasulullah luar biasa urang Cisolong bejangan nama iuranna ge ti sataun ka tukang ceuk Haji Atma. Unggal minggu nu 10.000, nu 50.000, sakaka 300.000, keur naon? Keur muludan. Keur ngonang ajengan sawareh. Pan kikiaan teh beureus sagala kudu disewa, bener teu? Panggung meunang nyewa, tenda meunang nyewa, kursi ge meunang nyewa, sound system meunang nyewa, pajujun meunang nyewa. Meunang ngonang sia teh kitu meunang nyewa. Aing disarwakeun jeung sound system ka bina-bina. Aya anu nyarita kieu. Heeh, jujun. Da hayang di aku umat Nabi, hayang menang syafaat Rasulullah mah teu cukup kumuludan jeung shalawatan atuh. Eta anu nyarita bener henteu? Eta anu nyarita bener salah? Aya nu nyarita kieu ngomongna teh dah hayang syafaat Rasul hayang jadi barisan Rasulullah mah teu cukup kumuludan jeung shalawatan bener teh eta nu ngomong bener. Nah apa jujun bet bener muludan salah sahiji bukti cinta shalawatan salah sawios bukti sayang ka Rasul tapi yang lebih penting fattabi'uni cek Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah bejakeun ku anjeun Muhammad lamun urang Cisolong cinta ka Allah fattabi'uni tuturkeun Nabi Muhammad yuhibbukum Allah pasti Allah mika cinta ka urang Cisolong. Jadi naon pentingna tuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi berakhlak siga Rasulullah sallallahu alaihi kumaha ari akhlak Rasul jeli Quran ayatna bacakeun tong bu bacakeun tong sing panjang sing ponok ibu resep kanu panjang resep kanu ponok tong bari seuri seteh. Ieu mah mikirna kana kanyut wae da. Uing mah rek ngaji seteh. Sing panjang sing kono panjang bari seuseurian pasti otakna kana kanyut. Kunaon teh molotot uing nyebut kanyut? Teu meunang uing nyebut kanyut. Ih ulah tuh pacucun kasar. Oh kanyut kasar. Hayang lemes hamplas. Oh Pak Jujun da jorang ya nu jorang malin omongan uing pikiran maneh da uing menyebut kanyut ari kanyut teh anatomi tubuh irung panon eta teh anggota tubuh kanyut ek disebut naon ku aing ya kanyut teh ku sabab otak maneh ngeres cekekek teh seuri da mikirna kana teu baleg wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu bil fahmis saqimi kitu cek mantek. Loba perkara hade sabab otakna geus mahamna goreng jadi we kesimpulanna teh goreng bener teh tajiga tadi ngomong kanyut celeketeuk seuri kanyutna bahasa Sunda mah teu jorang ieu aya kanyut kunang akang teh bade ngetrukeun kanyut kunang pajujut non hartina rek ngawinkeun anakna nu bungsu
0: cek bahasa Sundana ngetruken kanyut kunang tejorang iya aya deui siama bet kanyut napunu non hartina jelema sieunan borangan sia kanyut natarang jelema non eta eraan bahasa Sundana kanyut natarang tamun e santri di Cisolong Leumpang bari egang eta mah pasti kanyutna burut. Lamun aya lalaki kawin cerai eta mah cek bahasa Sundana hamur kanyut. Mun aya awewe uta-utan eta mah weureu kanyut. Lamun ieu teh bebenyi teh mah tai kanyut. Bahasa Sunda mah beunghar makana geus lah urang baros mah ngomong bahasa Sunda we lah bener teh. Jadi bahasa Sunda mah bahasa beunghar. Bahasa Sunda mah emak aya undak usukan, model dahar ge pan aya emam, aya tuang, aya neda, aya nyatu, aya ngalebok, aya jajablog, aya lolodok, aya leletak, gagares, madang, daang tuh. Bahasa Sunda mah teu kaitung, bahasa Indonesia mah pan hiji makan, anjing sedang makan, jujun sedang makan, anjing dan jujun sama-sama sedang makan. Naon bedana aing jeung anjing? Bahasa Sunda mah labuh ge pan kumalabuhun abah, kahareup mati jongklok, katukang ti jengkang, lamun ngusruk ti kusruk, ti jalike, ti kosewad, ti gedebut, ti gudubrag, ti sereuleu, ti sorodot. Lamun kana cai tiga jebur, tiga jubar, tiga brus, tiga telem, tiga cemplung, tiga koleab, palid, duh. Bener ta? Tiga telem, bahasa Sunda mah. Karena cai ta ta. Lamun labuh natina ranyang, tiga brag. Lamun rag-rag nati lantai dua teh hudang-hudang, buah-buah modar. Gitu bahasa Sunda. Mana jujun mana TV oge, sok ngomong aya Sundaan wae. Sok ningali dage tanggal hiji tah poe Minggu. Bijujun teu bisa siaran langsung. Tanggal hiji matak tadi memeh ka dieu taping heula rekaman heula di TV One. Sebab kuring teu bisa datang tanggal hiji da barudak protes hayang bareng jeung ayah sakitu. Anak-anak waktu jadi Aagim tadina Jujun, Fahmi Salim jeung Ipo Santosa tapi ku sabab Jujun teu bisa Jujun

cerita gini bahasa Sunda ayo nama. Eta teh ditelepon ku abdi ce. Di situ percaya sok ke ce telepon Irfan Hakim. Insya Allah mah nyambung dah teboga nomerna. Jadi saya ini bangga dengan kesundaan ya. Jadi orang Sunda kudu bangga ku kasundaan anak. Leres dah. Jadi matak pajujun hampura mun ngomongna nyuna we weing malah da ngaji di baros. Iye, bener teh. Ngan beda lagam meureun jeung Garut mah. Orang Banten mah ieu ieu gitu kan lagam Banten mah begitu. Beda-beda lentong. Lentong Banten, lentong duren, lentong Garut, lentong jeruk, beda. Banten mah pan duren aing seubeuh duren nya duh. Ngap aing. Baiklah dari bawah sabare. Geus geus asup kana mobil aing geus lain toma geus aya. Oh rikat Haji Atma mah tuh. Nya ngasongkeun nu alus coba mawa. Sagala ngeunah aing ngaji. Terabna terab duren bau meureun kadinya ka ameuh. Sampai subuh jika nama tepi subuh ka Bandung. Be aoskeun ayatna. Sing panjang sing ponok. Ibu resep kanu panjang. Kitu lah ditambahan seuri teh. Muhammadur Rasulullah. Ari Nabi Muhammad teh utusan Allah.

jeng jalma-jalma nu babarengan jeng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi asyiddau alal kufar, keras ka kafir. Jadi lamun urang cisolong hayang di aku umat Nabi, nu kahiji syaratna kudu keras ka kafir. Urang cisolong geus keras ka kafir acan. Keras Pak Jojo, sok di cisolong mah kafir mah diusir. Kafir diusir, kalakuanana dipigawe. Aya gereja di Paneglang diserang diduruk, gereja diduruk, masjid mah kosong. Pancet Pak Jujun kudu keras. Keras mah lain kasar. PSSI main keras, menang 2-1. PSSI di Thailand main kasar, kartu merah si Abdul Lestaluhu. Eleh we 2-0. Agregatna eleh we. Manuk ababil keok anger ku gajah. Pancet Pak Jujun kudu keras. Keras mah lain kasar. Ai keras boga aturan tersendiri. Ieu pigaweun urang muslim itu bagian kafir, pagawean kafir tong dipigawe ku urang, saperti nu diibadahan ku kafir tong diibadahan ku urang, da urang ge teu nitah kafir ngaibadahan nu diibadahan ku urang. Jelik we surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal la ta wala antum wala ana'a wala antum lakum dinukum. Ha eta keras teh boga garis batas anu jelas, natrat, eces, jelas kacida. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maneh tong ngaganggu urusan agama aing, aing ge mah ngaganggu urusan agama maneh. Lamun maneh coba-coba ngaganggu urusan agama aing, lu jual pasti gua beli. Torojo memang keluk nu ngaranna ah. Ujug-ujug we nyebut Quran bo. Nya tersinggung umat ti budak tepi ka kolot ngamek. Da geus tersinggung mapan umat da ajaranna ditoelan diganggu. Pan Ciamis ka Jakarta ge dianggap ratusan meter. Padahal ti Ciamis ka Jakarta pan ratusan kilo. Laleumpang urang Ciamis rek ka Monas dianggap ratusan meter sabab kacape jadi leungit da ajaran diganggu ku jelema nu ngaranna Ahok. Bener teh? Tapi uing nganuhunkeun ka si Ahok. Nuhun Hok. Bahkan uing ngaduakeun ka maneh sing asup Islam Hok. Lamun geus asup Islam ku uing diduakeun ngaran maneh rek diganti ku aing jadi Abdul Ho.

Nah, Pak Jujun bet nganuhunkeun ka Ahok. Ya, dengekeun. Gara-gara mangkeluk nu ngaranna Ahok, alhamdulillah umat Islam ngahiji tanpa sekat dan perbedaan. Ngahijikeun NU Muhammadiyah Persis teh panghesesena sia jang. Marhaba usoli kunut jeung tahlilan teh ribut wae tapi kaena ge tiis-tiis jahe teh angeus-angeus. Tapi kumangkeluk nu ngaran Ahok kumpul kabeh jalma 7 juta leuwih di Monas. Alhamdulillah. Jadi nuhun. Hok. Lamun maneh teu ngalakukeun kalakuan kitu, jigana hese ngahijikeun umat sa Indonesia. Bener teu? Makana kurig nyarita kanu rek indit ka Jakarta rek naik bus jam 2 peuting ku uing di Bekelan heula. Cek uing, hai para mujahid pembela Al-Qur'an. Ingat oleh Anda bahwa aksi membela Al-Qur'an tidak akan berhenti sampai tanggal 212 Wiro Sableng. Tapi aksi bela Al-Qur'an akan terus berlangsung sepanjang hayat di kandung badan. Apa artinya? Setiap ayat, setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat, setiap surat dari Al-Qur'an kudu dibela ku urang. Nah, maksudnya semua orang Islam sejak sekarang, yuk kudu ikrar teh jeung kenyataan kudu sarua. Pan ikrar teh robbitu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyau wa bil qur'ani imama. Ribo Qur'an jadi pemimpin abdi. Kade bisi curuk ka Ahok wae. Ari curuk ka Ahok maneh ngahina Qur'an hok. Ai nu tilu ramo poho nunyuk dada urang. Tingali coba ibu nunyuk ka uing. Pan hiji ka kuring nu tilu mah pan kana dada. Da jempol mah ka luhur heuh. Hei, da mal anu. Hei, mal kitu. Nah jadi kitu. Rata-rata hei. Hiji ka batur tilu ka urang. Boa-boa nya. Lain Ahok kungkul ngosok ngehinakeun Qur'an teh buah-buah urang Cisolong. Si Pak Jujun mah tuduh-tuduh enak aja. Saya mah muslim Pak Jujun, pembela Qur'an. Bener gitu? Cing uing nanya, lamun bener anjeun membela Qur'an, sabara jelema di antara ribuan anu hadir anu hirupna sok dipingpin ku Qur'an. Neangan nafkah nempo heula Qur'an. Hubungan suami istri nempo Qur'an. Ngadidik anak nempo Qur'an, ngadahar rezeki nempo Qur'an. Tanya diri mane, ciwit daging mane, aya daging nu napel barang haram teu dina awak mane. Baheula mah rek dahar daging hayam, hayam nage dibawa ka kiai pangmencitkeun ku ajengan. Naon sababna? Sabab sieun haram dipencit ku sorangan mah sieun teu halal. Saking ngajaga kahalalan, mencit hayam datang ka kiai, menta dipangmencitkeun ku kiai, dah hayang apik, hayang halal. Jelema ayeuna boro-boro hayam dipencit ku kiai, hayam nu teu puguh mencit teh diharakan. Bener teh? Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiba. Cing ciwit daging maneh ceuk Qur'an wala takulur riba adhafan mudha'afa. Hei urang Cisolong, tong ngadahar barang riba nu dilipat gandakeun. Minjam 100.000, mayarna 200.000, telat sapoe jadi bungaan deui tapi ka 300.000. Urang Cisolong ngakuna daek dirido diimaman ku Qur'an. Pek teh ningali tatangga meuli kulkas 2 pintu, hayang teu boga duit nginjem ka Kosipa. Unggal poe berjanji, saya berjanji. Kunaon aya nu seuri sia boa aya di dieu? Jawab si aya tadi dia. Apan barang riba kunaon ku sia dihakan? Boa-boa lain si Ahok wungkul nu ngahinakeun Qur'an teh. Si Ahok mah ngahinakeun Qur'an, pantes rada kafir teu percayaan ka Qur'an. Ari urang ngaku muslim, ngaku mukmin, ngomong riba dipimpin ku Qur'an, geuning eta barang riba dihakan keneh. Takbir. Sok sia ngaku sia. Aya nu ngomong tuh di tukang harewos. Da ceuli aing mah tepi wae si galentah. Atau Pak Jujun dah butuh. Pak Jujun ngomong gitu dah cukup duit nak.
Ari Ece boga salaki BP 7. Bapak pergi pagi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Ini tisuk jedur ke berang jedar, pika seret jedar, pika peting jedor, mau duit ngan 10.000. 10.000 atuh Pak Jujun cukup kana naon 10.000. Meuli biasa letter oge teh cukup. Deungeuna komo budak sagenep-genep mah cukup atuh Pak Jujun. Heh, uing rek nanya. Ari nu boga cukup saha? Nu boga cukup saha? Nah, sia teh meuleuan Allah. Nah, meuleuan Allah bener tak? Nu boga cukup Gusti Allah. Nah, mana meuleuan Allah? Kuduna mah salaki bawa duit 10.000 hasil usaha tisuk pika sore rontok dampaleungeuna. Cium ku ibu nu boga iman mah. Wios bapak, bapak tos gawe maksimal, abdi jeng barudak geus ngaduakeun, dibere rezeki da ngan 10.000, da ieu meureun nu halal nati Allah, ngadua we sing berkah, sing cukup keur kahirupan urang, tah eta jalma gableg iman. Bener teu? Sing berkah we, pan rezeki mah mentana nu berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan. Ilmu hayang nambah, rezeki hayang berkah. Hayu berkah teh ceuk urang pandeglang jeung urang serang mah saeutik mahi loba nyesa. Imah tohaga, mobil Toyota nu hiji deui, Honda, HP Nokia, TV Toshiba, ari budak jadi korban narkoba. Ari salaki kagoda deui ku budak SMA asa teu berkah. Meuli TV gedena 100 in ari panona belekan teu cageur-cageur. Boga mobil Mercy empuk jokna ari bujurna bisul teu eureun-eureun. Panen 100 ton sekali panen ari dahar di gram da diabet kencing manis. Kabeli daging doma sakintal sapoege kabeli da loba duitna tapi teu meunang dahar daging doma da darah tinggi geuning supirna mah sagala dileg-leg teu gering-gering. Hati-hati, ieu siga ngomong heureuh tapi akidah. Jelik we jelema nyarita kieu. Heuh Pak Jujun jaman ayeuna mah boro-boro anu halal, nu haram ge hese kaluar sia teh akidah maneh. Pecat iman maneh tina dada. Jangan main-main. Dengekeun santri. Bari ngadengekeun, ulah heureuy wungkul. Maneh jadi kudu jadi penceramah nu alus, bejakeun ka umat ku maneh. Terangkeun ka umat ku maneh. Benerkeun eta akidah ulah acak-acakan. Panehna loba jelema acak-acakan akidahna gara-gara pitayeun. Bener teu? Gara-gara eusi beuteung, bener teu? La ilaha illallah. Mata Quran teu dijieun pamimpin, disebred we, dilabrak we Quran teh. Yuk mikir momentum kajadian Ahok urang jadikeun pelajaran oge keur urang. Keun si Ahok mah keur diadili, mudah-mudahan hukum berpihak pada umat Islam. Sabab namun si Ahok bebas, Habib Rizieq geus ngagorowok, kita revolusi ceuk Habib Rizieq. Geus kabayang bakal kumaha ya Indonesia mun mangkluk si Ahok bebas, bener teu? Tapi yuk urang diajar introspeksi, ukur kana diri. Heueuhnya urang nu era mah ngaku Islam ti baheula, ngaku iman ti baheula, tapi hirup masih keneh jauh jeung Quran. Kafir diusir, kalakuan dipigawe, kalakuan kafirna. Ceuk Quran teh kieu. Hei pamuda, ayo pemuda, kalau kau sudah tidak bisa menahan syahwatmu, janganlah kau berzina, tapi menikahlah engkau. Pan ayo nama budak awewe jeung lalaki hirupna bebas, bahkan budak awewe dibonceng nage diharapkan imahna kasaksian ku indung bapana ku kabogohna. Motorna tekening jokna teh numarudun teh seutik. Ai dibonceng pan ngajegang, atuh jadi nyorosot ka hareup, nangkep ka lalakina, sunyoto, susunyonol kana tongong. Apan ari ibu-ibu mas Sulaiman, susulaer rada aman. Dibawa ulin ka Tanjung Lesung, dibawa ulin ka Cirata, Cirata, Ci Kacarita, oh, asa di Bandung Cirata.
dibawa ulin ka Anyer. Jam 8 peting can balik, tenang we kolotna. Anak hayam jam 5 can ngampih di teangan. Cek uing teh, cek asa angkat tadinya putra Ece sareng lalaki kana motor, asa can uih ayeuna Ece meni tenang we Pak Jujun da eta mah calon salakina. Oh, jadi jeung calon salaki menang kikituan. Aturan ti mana eta? Bener tak? Berapa Jujun da? Sasasi deui bade nikah, kaditu oge kacarita teh nuju popotoan pra wedding. Naon pra wedding teh mun dipoto dina parahu. Pacepeng-cepeng, patangkep-tangkep dina tangkal, terus ke fotona dipasang dina surat undangan. Ke surat ongana disebar make foto pra wedding. Aturan ti mana eta sia? Aya nu sok kitu dibaros. Eureun sajurig. Ngerakeun sia maneh mongkeun bebelet dajeng jahiliahna. Jati kasiri kujunti leungit ciri tinggal cara. Ciri Islam leungit cara balat datang. Budaya batur budaya kafir dipake ku maneh. Di mana sia maneh nyebutkeun ngagungkeun Quran lamun kitu kalakuan? Bener teh yang ngomong. Nunges mudah-mudahan Allah ngahampura. Nungican ulah dilakukeun. Aya nu ngomong belah ditu tuh budak ngora. Kadenge ku aing nah. Oh, ieu mah ajengan teh kamse upai. Apa mah kamse upai? Kamse upai teh kampungan sekali upayah. Nah kunaon kamse upai? Atuh Pak Jujun sekarang ni kan modern 2016 gitu loh. Eta mah sudah biasa, biasa naon? Modern, modern palebah mana? Nah, ai modern teh nu goreng jadi hade, nu hade leuwih hade. Dan saya katakan malam ini di semua jamaah, dengekeun kumaneh anu jelas celina. Ulah dibuka, ulah ditutup eta celi. Sing apik ngadengekeunana, tidak ada konsep yang termodern sepanjang zaman kecuali Al-Qur'anul Karim. Up to date, selalu, tidak pernah out of date. Contoh bisi can ngarti. Ayeuna di era modern sok loba barang palsu jeung barang asli. Barang kawe mah diobral di pasar Minggu, heuteu. Disebut di Bandung mah cimol. Bisa dicoba memeh dibeli. Tapi lamun anu modern, anu ngarti konsep modern, anu lain kawe, nu orsinil, pasti dibungkus di segel. Menang teu dibuka segelna can dibeli. Menang teu dicoba ka fitting room sancan dibeli. Menang teu dibuka dusna sancan dibeli. Kan itu konsep modern, yang asli, yang orsinil terjaga. Islam ngajarkeun awewe kudu jadi awewe nu mahal dan terjaga. Bungkus auratna, tong waka dibuka sancan maneh sah gableg salaki nu geus akad nikah jeung maneh. Sia. Salah kaprah, modernisasi yang kini melanda dunia, teo-teo-teo menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Teon-teon-teon di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Mabuk

gitar ku bahamelah diborongeng. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab.

aurat rat terbuka pemerkosaan melanda. Jadi lamun bener hayang diaku umat Nabi dengekeun awewe ye make jilbab ngenteng heula rek kaluar ti imah tiung buni susu nyentre keneh bujur masih keneh nyitak jilbab lain eta lain tiung tama ari jilbab ba lekuk-lekuk tubuh yang masih aurat ditutup aurat teh lain dibuka wungkul tapi merangsang lain lawan jenis itu adalah aurat. Ganti ta baju benerkeun supaya teu katingali lekuk-lekuk tubuh yang bikin laki-laki merangsang. Karek maneh kaluar imah eta jalma nu ngamulyakeun jeung nu ngabela Al-Qur'an. Cing rek nanya, Bu. Bu. Hayang panyakit torek tong dibawa ka pangajian. Bu. Hari di dieu aya teu nu salakina ningali pamajikanana teu nutup orat cicing wae aya teu. Loba santri loba bejaan kumaneh jang kumaneh bejaan tas salaki-salaki nukar itu kia ngomong nacek maneh ya jang santri bejaan kumaneh dosa pamajikan nuta nutup orat salakina meneng bae cicing we maka dosa pamajikanana nuta nutup orat salakina bagean tepi kapoe kiamat. Ulah dianggap hereza. Emang jadi salaki gampang. Coba orang mikir, Pak, iraha bapak mimpin pamajikan jeng anak make Quran? Cing uing rek nanya hiji deui jawab, ibu sing tarik sing ngajawabna ibu. Disaprak kawin ka salaki pernah teu diajarkeun wudu ku salaki? Lah dia can ngajawab seteh. Disaprak kawin ka salaki pernah teu diajarkeun wudu ku salaki? Nah, katohian ku aing sia bapak. Gening eta wudu ge can ngajarkeun. Leuheung basa lamun cek si Akang geus pinter ti leuleutik. Lamun can bener. Ternyata pamajikan Akang can bener wuduna. Disaprak dipi hukum ku salakina. Dosa pamajikan nu teu bener wuduna. Salakina bagian tepi ka poe kiamat. Cek isukan tak salak pamajikan mana geus balener wuduna acan ulah sombong jadi jelema teh saya mah manusia paling sukses imah pang alusna pamajikan pang rencemna emasna anak opat tenang saya mah lima genep anak abdi mah tenang imah na geus hiji sewang mobil geus hiji sewang deposito geus 5 miliar sewang sawah geus 5 hektar sewang jadi kuring mah paeh isukan ge moal paeh molotot da geus tenang boga wariskeuneun ka anak geus hiji sewang tenang aing rek nanya eta budak nu genep geus bener salatna acan geus bener ngajina acan geus bener ibadahna acan budak nu awewe geus bener nutup oratna acan lamun acan maka maneh tong ngaku salaki sukses maneh adalah salaki yang gagal di hareupeun Allah mimpin rumah tangga rasa kasurupan emah baros aing ngaji naon urusanana uing ningali jam dirinya nuriwe perasaan itu jam uing ditempoku uing mas buloh masalah buat lo teruskan sius oke okay, saya lanjutkan tapi semua kamera dimatikan HP matikan thank you pareuman sadayana toh cekap pareuman etama komo temenang ngarekapnya awas tidak boleh direkam tidak boleh omat pisan hapunten lain ogoan sim kuring punya kontrak. Karena punya kontrak maka privasi saya tidak boleh diganggu. Kemun geus bebas kontrak menang. Sabab produser UI ngamuk da loba na YouTube, loba VCD bajakan, jadi kasetmu aslina teu payu ngamuk ka aing. Kan kaset asli mah 25.000 aja mah. Hewan urang ieu mah meulinan 3.000 dua teh aingnya. Sabra? Goceng 2. Oh, mah goceng 2. Kaset Roma pasti setel teh di balik kerudung wajah muter tuh cek aing bajakan
beli jadi kaset anak-anak disetel deh di pucuk pohon cemara. Burung kutil kutil kutil rambajakan tak beli deh hiji deh kagok lagu dangdut efek ke lagu nate kieu. Biarlah derita ini kutang kutang kutang jadi kutang jadi kutil. Sok paruman atos kanapkeun hapena kaset atos teu kenging ngarekam dicekap atos thank you eta mah keur kenang-kenangannya mun inget ka pajejun setel mun memeh ijid piceu enon paruman paruman kitanya siap. Hapuntennya, hapunten pisan kanu ngarekam nunun hapunten. Itu untuk kenang-kenangan saja. Terus terus ya terus. Masih siap masih? Moal capek moal? Sahanu capek? Keun bae jujun capek? Karunya teu ka jujun. Maneh samani kitu ka aing teh ampun tuh. Ji eta teh tukangan barudak meni tuh samani kitu. Sigana maneh mah jangan paye ge kajeun. Lu itu ngomong sih ket ngomong bae tuh udah dibayar beli gitu sih teh ngomong teh bae aing resep lah ningali sumanget barudak ngora ting gorowok aing resep lah resep bagi saya teriakan-teriakan itu adalah teriakan kecintaan kepada ajaran agama Allah. Teruskan teruskan tuh yo diajar komo lamun ningali ayat mah inna arsalnaka syahida rasul teh jadi saksi karena kebenaran Al-Qur'an. Rasul mah sikap ka pamajikan ge kan luar biasa. Salaki ka pamajikan anu nyonto ka Rasul geus aya kitu di baros. Pamajikan nyambut salakina datang gawe. Cek pamajikanana a ngaleut ngohojo dicicikeun cayina ge. Diasongkeun akuana ge. Capek aa teh. Capek mah ngaleut minum alhamdulillah meni raos mah puji atuh mohon asok sing raos sing seueur eueut mah alhamdulillah tuluy geus kitu teh ngaleut a tuangnya ayeuna ngasongkeun pamajikanna teh meunang masak bas gasaan angeun kurang uyah kuduna pan akhlak rasul maka pamajikan lain ngamek ieu mah lain am ngangeun kurang uyah molotot sia rumah tangga geus puluhan taun teh bisa keneh ngangeun kurang uyah we sebaik ngangeun teh teu kaduga meuli uyah pangmalikeun ku aing 7 truk kurang uyana teh satengah senok leutik kunon ngomongna jadi 7 truk anu genep truk leuwih nanaon amarah padahal Quran mere garis innan nafsa la ammaratum bisu ulah sok nurutkeun nafsu amarah mah sok ngadorong kana kagorengan cingguing rek nanya ibu dikitukeun ku salaki ngeunah teu panjeding bibir nyengsol huntu. Jadi bapana aing teh henteu kapake ku sia teh. Rasaan mah bapana aing teh yeuh mimiti udang sareta nyeuseuh nyetrika umah wadang umah piring urus anak sia saopat-opat nu jikutil nu bisul nu budug. Da budug mah turunan ti maneh maneh ti bapa maneh bapa ka maneh turunan siapa kalahuna ge budug budug budug budug. Cek salakina kunaon sia teh mah mau aki aing geus pae. Cabok sia ku aing sok cabok ceplok najis sia bapana aing mah ku indung bapa teh cabok ceraikeun. Cek salakina pede aja lagi aing nyerekeun si aing sukawin deui be. Pareuman eta pareuman aing kawin deui be ngeusan we divorce cerai virok gara-gara naon ta cerena angeun kurang lucu teh eta kalakuan kuduna mah am angeun kurang uyah make akhlak rasul atuh nu sok muludan mah raos angeun teh komo upami ditamihan di uyahna sasenok temok mah paling pamajikan akhir si ayah meni kitu kurang uyah ya kitu uyah handenya mama tadi teu diraosan si angeuna paling kitu am angeun pangset molotot deui wae setara karasun ka aing sanglean make sianida si gasi Jessica panu alus paling kitu raos mah angeun teh komo upami ditamihan deui caina 2 ember mah
Pasek batet bangset tete asih. Panai gara-gara amarah mah cerai, gara-gara angin kurang uya cerai meni teu nyeni. Aigeus mah gulu pak lepak sorangan teungeuna datang deui ngajak rujuk ka urut pamajikanana, peuting nyabok bari nyirekeun isuk-isuk ngajak rujuk. Mun Ece awewena daek teu. Ih, tayang ceuk si Ece teh. Sarua na cerita uing mungeun. Bahkan na cerita uing mah kada nyanyi awewena teh. Cukup-cukuplah. Jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka. Sanggupku menahan sakit. Dicabok atuh. Semakin sayang.

Cekurus salakina pokok nanya isan daik we rujuk mah akang mama balik rek nungguan be di teras. Diuk di teras ngadaguan pamajikan na ngageroan pek teh tepi ka jam 10 temu ka panto. Malik urus salakina kana lawang panto bari gorowok nyanyi teh elek-elek. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku gila.

Nah sora aing jadi ngerokil. Bela dawing mah pop bisa, dangdut biasa, di luar rock ahli, di dalam rock homo sangat ahli. Tapi nu resep ke prok nu geuleuhan mah jebit. Dah jujun tuh dari ngaji nyanyi. Akan baik atuh dan nyanyi ge alus sorana. Daripada mana sora goreng nu ngonang eueuh. Gawe we ngago goreng batur eueuh gawe sia teh hirup teh. Mula wakang ngomong ka batur berkarya we heula hirup. Ulang ritik karya batur ai mane teh gableg gawe. Nu kitu jelema bangkrut teh ceuk Nabi lain ceuk aing teh. Ceuk Nabi teh sahabat, mane nya hote jelema anu bangkrut. Nu natani tinggal daki, nu dagang tinggal hutang pengen Rasul boro-boro balik untung modal ge teu balik deui lain. Nu bangkrut teh ya Rasul, jaman loba amal hadena tapi rajin ngago goreng batur, teh teh jelema bangkrut. Mata kuing masuk ngargaan kiai di Indonesia rupa-rupa alus aya nu kudu siga Habib Rizik lamun eueuh Habib Rizik eueuh nu nahi mungkar makana Habib Rizik mah wajib tegas mun Habib Rizik siga hakim lain Habib Rizik ujug-ujug Habib Rizik ceramana kia upamana yang mulia Habib Rizik joke nyerta saudara-saudara kita harus menghargai perbedaan aneh Habib Rizik mah temenang gitu kudu kia Habib Rizik mah tetep pokoknya kita revolusi saudara-saudara kudu gitu eta Al Habib Rizik Syihab bener deh kudu aya nu kitu harus ada di Indonesia nu siga agim kudu aya mun agim jadi Habib Rizik kumaha ujug-ujug agim sama saudara-saudara besok kita ganyang kafir aneh da agim mah saudara-saudara kita sikapi perbedaan ini dengan bijak. Ketengahkanlah rasa yang bijak. Jangan dengan emosi. Abi, agim. Kudu aya. Arifin Ilham, kudu aya. Mari kita berzikir, saudara-saudara. Subhanallah, walhamdulillah. Alus, kudu. Nusika Ustaz Yusuf Mansur, kudu aya. Siap-siap, Ibu Coplok, teh. Gelang jeung cincin. Namun geus Ustaz Yusuf Mansur ngomong, eueuh nu teu talu ku anjeunna mah. Kita sedekah caroplok gelang oge. Boro-boro duitna saku luar biasa. Allah mereka utamaan ka anjeunna. Siga kitu da aing mah nita sedekah hararese ka jelema. Ku Ustaz Yusuf Mansur mah caroplok sia cincin oge diasup-asupkeun kana duste. Hebat, hebat. Kudu aya nu kitu kudu. Jujun, aing mah kieu dijieun ku Allahna kieu. Jadi temenang uing dipaksa kumane jontong nyanyi temenang gagas kia resep tinggal ngonang deh tersep tong ngonang deh gampang bener tak tersep tong datang balik daripada nyen dosa di dia deh gak bisa setruk saya nyebut deh terbalik deh tapi pi balik lamun tersep balik ulang aku goreng balik weh kadenya bisi-bisi ya bisi anu bengkok di dia bisi percaya orang dia mau ala lempeng ngene mah bisi aya nu bengkok daripada mane ongkoh ngewa ka aing tapi hadir pengenian dosa hirup teh balik resep kawing tinggal ngonang deui resep tong dionang deui tadi onang kurang deui aing mah payu jadi maksud jujun supaya umat Islam nu geus kompak jiga kamari di Monas ulah aya gesekan deui da umat Islam mah kafir diusir, no, kakafiran dilawan, kakafiran ditegasan, ka urang kafir keras, tapi sabalikna umat Islam mah dawu Allah ruhama ubainahum. Lamun kakafir tegas lamun ka muslim mah papada mukmin sarwa kiblatna sarwa salatna lima waktu lohorna sarwa opat asarna opat maghrib tilu isya opat subuh dua tamah nafilah nafilah nusajana tahajud duha jeng sajabana tah kasarwa muslim mah nusa kiblat sasyahadat kudu ulas asih someah budi bersih daek meremawe gitu welasan dede an asihan silihor silihar gaan sapa pahit sama sabagja saci alepo keur diganyang urang ngadoa roh
hingga keur dikakeyak urang milu ngadoa kitu ari muslim mah. Tatangga nyeun imah urang nyebut alhamdulillah. Tatangga maju dagang urang milu senang eta. Pajujun laku ka mana-mana dionang bunga ari ustad anu make aturan Allah mah. Ajengan di dio sakitu alus na ngararaji na gancang doakan sing paranyang yuswa kitu nu hade mah akhlak nabi mah. Lain tatangga nyeun imah nyeri sirah. Tatangga maju dagang muriang. Tatangga meuli mobil ieu kada nyeri huntu. Tatangga meuli parabola malah meuli paramek. Tatangga tumpak mobil anyar ieu mah malah tumpak ambulan. Aya nu kitu tanyakeun deui pantes jadi umat nabi henteu. Pan nabi mah celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan tegeneuk teu malekmeuk balumbang timur narawangan ceuk urang Sunda mah kitu. Eta teh gambaran jelema nu alus hate. Daek mere kanu kopet, daek nanya kanu ngewa, kasaluhureun tarananduk jeung sasama tarapasea, kasahanapeun taracodeka, kanu fakir kanu miskin ulas asih budi bersih bari daek mere mawe nganyatakeun hate urang sare, rasakeun awak urang sorangan, kacidang rikna ati lamun aya dina kakurangan, matak ulah rek kajongjonan ngeunah dewek henteu lian, da fakir miskin teh lain kahayang yang nasorangan estu kadaring pangeran kitu tah. Pan Nabi Muhammad mah nyisiran Yahudi bari lolong benerkeun bajuna disepon dimanian dibajuan disisiran eta si Yahudi nolong teh kada ngomong kieu ka Nabi Muhammad teh jang mane wau jeung si Muhammad ka Nabi Muhammad ya rasa teh mohon aya naon kitu tong deketin jeung jelema eta. Eta teh nabi palsu jang. Bapa ge lamun beunta mah dipodaran ku aing teh si Muhammad. Padahal nyaritana teh kakang jeung nabi nu keur ngurus manehna. Cing lamun urang Cisolong kumaha kira-kira dicekek sigana kumanehna. Rasul mah terus we disisiran, digentos acukna, diurus dugi ka pupus rasul tetep kitu. Dilajengkeun eta kebiasaan ku Abu Bakar Siddiq. Karek dua kali nyisiran oge geus ditepak leungeun Abu Bakar. Kekekekek. Asal lain nu biasa ieu mah. Nah kitu meni terang lain aing nyaho masing aing lolong ge nyaho ieu leungeun lain leungeun biasa ngurus aing mana sok ngurus aing segruk Abu Bakar teh nangis kunaon cari maot nah meni cari kitu nya saha maneh eta teh pamimpin umat Kangjeng Nabi Muhammad pan ngarumpuyuk reuwas si horeng unggal poe teh manehna teh ngagogoreng Kangjeng Nabi teh kajinisna sorangan aya nu bisa urang Cisolong kitu. Sora naon tah? Nya sora rehak atuh nya sora angkot sih teh. Saha tah? Jalma kapi rek nyiduhan rasul, ngintip rasul ngalangkung rek ka masjid. Bah! Benu rasul. Males rasul. Males dengan senyum. Papa. Subuh kadua. Kwak pek kwak pek kok. Kwak pek kwak pek kok. Nabi lewat wah leuwih loba batan kamari senyum nabi subuh katilu ngalangkung awan nyiduhan ka mananya langganan kami saha Kangjeng Nabi eh tanu sok nyiduhan oh teu damang oh masyaallah bade dilayat beres salat subuh neangan imah nu nyiduhan aya teu urang Cisolong nu kitu aya mawa balad 40 mawa bensin 2 jerigen diduruk imahna. Rasul madugi tajang ka iman sok nyiduan teh diketro. Peace be upon you. Anybody home? Would you like to help me open the door please? Sari war. Abdi Muhammad. Mau saha? Nu sok diciduan teh oh di dinya mah nyaho wae kalemahan uing kergering atuh ngajak lut atuh ngayeun atuh. Kayak ngadaguan aing jam jaga tutup per di dinya mah. Goreng sangka ada tukang goreng.
Sama bade ngajak deulut. Abdi mah mampir, abdi ora kangen kana Cidu Salira teu mampir-mampir. Nguping teh nuju teu damang nyangakeun panglayan. Mugia Gusti ngarawat eta panyawat, digentos ku sehat wal afiat. Sejak eta kadongkapan abdi ka dieu teh, antara percaya jeung teu sikapir muka panto. Ternyata jelema nu nangtung ngaluarkeun panto, jelema nu pika iji dipika ngewa di Ciduhan bakal sakadeuna ripaehan, tapi gering panggeula ngadatangan, panggeula ngaduakeun. Dulurna tatangana sobatna channel datang hiji di acara. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita takbir uing melaun deh. Sok cek mana itu tadi. Allahu Akbar. Sok atuh ngagorowok sih takbir gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya sakal menek perang gitu. Allahu Akbar. Pan uing mah keur nyaritakeun akhlak Nabi nu lemah lembut. Manya ngajawab na Allahu Akbar. Pan Nabi nage lemah lembut, ieu mah keur nyaritakeun kerek perang karek gitu. Ieu mah pan nyaritakeun akhlak Nabi. Allahu Akbar. Beh tembus kana hate nu ngadengekeun. Bener teh. Allah, ieu mah boga kemampuan diri leuwih tibatur sombong dikaharepkeun. Aduh, ka pangajian oge meureun seum perhiasan. Duh, dipake gelang jeung cincin kabeh. Wei ka salawat ge di pangajian di kieu-kieu leungeunna tola al-badru alaina min saniyatil wada. Meni kikituan sing karunya ka tatangga eta baju seragam ngajina ge meunang anyu. Abdi tipayun ya, dadah. Dadah mah di mana-mana ge kieu, Akang, Teteh, naba jadi kieu. Paneta nemongkeun berlian. Rek meuli jengkol teu pira eta cincin dipake kabe. Tepan harupun tukang jengkol ngarang kadak eta kokod. Mang ieu jengkol sabaraha mang? Sakilo ieu sabaraha mang? Tukang jengkolna pusing kaluar si hungna. Pate kabeneran tukang jengkolna teh beungar huntuna tina emas kabeh, ba. Nyengir tukang jengkol 50.000. Perlu sabaraha kilo? Aya posisi di luhur nganggap remeh kanu hanap. Hey, nu dihanap mana mah leutik aing gede cek saha mana ge di luhur dihanap teh leutik sok uing nanya mun jelema bagi luhur bagi leutik bagi gede lamun kapal bagi luhur bagi leutik bagi gede mata tong sombong eta sia di luhur nganggap leutik kanu hanap leutik sia ge leutik sok turun sia teh jauh ka luhur leutik. Metak pun keur di luhur tong sombong bisi ngagubrak. Pak Haji beunghar. Oh atuh Haji Teo. Bari kieu kokot dan Haji Teo. Ari eta sawah nu Pak Haji sadayana nu lega teh muhun teh yobluk ablak nu Pak Haji. Hebat Pak Haji. Haji Teo. Ari eta kebon kalapa nu Pak Haji. Nu Pak Haji ye kabeh kebon kalapa sabaraha hektar. Sagala boga Pak Haji luar biasa. Haji Teo. Pas saurna Pak Haji mah tiasa naik tangka kalapa nyalira ge bisa Pak Haji mah tekel teh meni tarik pe ka luhur tereh geus di luhur teh hebat Pak Haji. Haji Tea labuh paeh we cilaka ku pamolah sorangan kuduna mah pageuh nangkod dari ulah mah Haji Tea oleh paeh we ku sabab paeh ngeusan ta dongengna da ponok umur si Haji namun panjang mah loba keneh dongengkeunana. Sebab paeh yang ngeusan ta dongeng eta. Padahal ku urang Sunda masuk di elingan. Hei, encep. Ih, mani kasep. Eh, Neng, ih mani geulis. Ih, Pak Haji, mani beunghar. Eta teh bahasa teh mani geulis tong sombong. Mane teh cimani nu jadi geulis. Tong sombong mane teh cimani nu jadi kasep. Pan ieu teh kabeh ge hanyir, baheula teh hanyir. Ceksa teh Qur'an. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tina saripati taneuh. Jejun Junaedi pun bapa baheula teh almarhum ka kebon mulung jeruk. Mulung lain maling. Mulung jeruk kadahar jeruk panyakit mah na jadi peting-peting tual toel kapun biang mah mah
pun biang na da istri taat, ya ya ya. Jadi jujun. Jadi jujun teh tina saripati taneuh nu jadi jeruk, nu jadi cimani, namper na rahim pun biang tipun bapa, jadi jujun, jadi si jujun tina jeruk. Oh, cimani yo. Jujun tina cimani nu jadi jeruk. Gitu. Matak pun uing manis euy tina jeruk. Tapi bisa haseum oge. Kumamud mudanana. Tadi ieu tu rupa-rupa anu tina sampeun. Mun ditanya teluak liat ngajawab tapi lempeng we. Di mana ceuk? Di ditu. Eta mah si sampe pada jagreg huluna. Dijieun tina taneuh, diukeun di luhur taneuh, dibalikeun deui ka jero. Mata kabege tina Pak Haji Atma tina, Pak Lurah tina, Ketua Karang Taruna tina, Pak RW tina, Ari Kenteng tina, jadi Ketua RW jeung Kenteng. Adi lanceuk.

0: silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bu, jalma ngirim martabak, dibales kubak kakak. Tuh aneh, tamak kabeh ge bisa. Jalma ngirim cau, dibales kuduren. Lebih halus atuh eta mah. Bener teh. Jalma ngirim tomat, dibales ku salak. Eta mah biasa. Tapi lamun jalma ngirim kagorengan, dibales ku kahadean. Eta luar biasa. Wayad ro'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Quran. Tolak kagorengan ku kahadean. Mata cek uing umat Muhammad mah kudu daek mere kanu kopet, kudu daek nanya kanu ngewa. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qati'at rahimahu wa salaha. Ai tukang silaturahmi mah lain usili kirim, tapi alladhi idza qati'at rahimahu wa salaha. Batur mutuskan urang nyamungkeun, batur baeud urang senyum, batur ngamek urang cicing, batur goreng urang mahade. Nanya tatangga teu ngajawab da langsung ngaguratan. Tapi kabuluan belut jangan orai. Cadu mungkuk haram dempak, cadu kahulu-hulu. Tapi kakak urugan tanah berem, aing mau nanya dikasia. Tahayang, kata ye, namun dijajarkan ayat tidak kaserang. Kunaon ce, bet amek-amekan, tak pak cucu nanya tatangga tengah jawab. Atau ce, meren laun ece nanya na teka dengeon tarik. Atau meren tatangga nak kermikiran hutang loba pikiranen jadi tekonsentrasi benghar Pak Jujun saya tahu tebuka hutang. Atau meren ce rek ngajawabnya teka duga nyeri huntu ompong Pak Jujun. Pokoknya kita cari sekian alasan supaya hati orang tegoreng kabatur. Ta eta umat Nabi Muhammad ma. Dua weh lah pakai eta lah. Kapir diusir, naon diusir lain jalan mana sikapna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pareman TV gorowok baru yak lalaki ka masjid baru yak abewe di imah sholat yang inung maneh tau menang nyetel TV sancan isya ges isya pek nyetel deh mun kadenge nyetel TV bebatkan ku aing itu umat Muhammad mah asok itu tara ngong adan kaden parbut remote. Pamajikanana hayang mohabbaten, budakna hayang si boy anak jalanan, salakina hayang menbal ribut silih sentak perebut remot. Tungtungna masjid sepi, bener teh. Gereja mah diduruk, masjid mah kosong. Da ayeuna mah ning masjid teh garde, tapi di karoncian da sieun deungit jam. Aya budak asup ka masjid dicarek. Sok aya budak dicarek ku kolot. Halingah budak mah ganeng cari masjid. Hei, nusok nyarek budak asup ka masjid. Tobat sia maneh. Sabab maneh keur ngahalangan budak saleh lahir di masjid. Bener teh? Heuh, da pajujun bapak mah ngamaksud teh da budak mah heureuy. Hei, mending heureuy di masjid. Heureuy-heureuy ge diajar salat daripada budak diusir ke masjid, lompat ke warnet, batur salat ge main game. Mending keneh main game, mending keneh di masjid. Da budak mah silih seret, aing oge baheula silih seret keur budak mah kieu salat teh. Bener ji uing kieu baheula salat. Nah bet kitu Pak Jujun, apa sok diseret ku babaturan. Matak memang labuh tadi aing kieu teh salat. Kuda-kuda diseret ba dieu, bae lawan ku aing hayo. Belah dia sah hayo ku aing. Pakuat-kuat tepi ka kelas 4 kikituan. Kelas 5 mah geus gede era kaharep sorangan salat bener. Tapi panti leuleutik resep ka masjid tadi ajak ku kolot. Ayana budak dicarek kolotna teu daratang, kosong eh masih gitu. Pan beula mah ngaji ge di masjid, bener teh Jang? Alif-alifan contohan ku guruna. Alif, cek budak teh alif, lain alif, alif. Can bener alif, ngaji baheula mah. Can kanaba, tuh Haji Fathullah juara dunia. Ngaji na teh ngaji Baghdadi baheula lain ngaji metode cepat jig tanyakeun tu ka Kiai Fathullahna. menang alif-alifan, alif, can fasih nyebut alif, can kanaba, ngaji baheula mah. Geus alif bener karek ba, ta, cetek tamah. Sa, cebudak sa, lain sa, sa. Tapi kabeleu-beleu Ustaz nyontohan, sa. Geus bener sa karek jim, cebudak jip, jim, jip, jim. Jip panjangan seutik, beus. Pek di eja mim jabar mata jabar tasin JRC ajabar ya mata sia
1: 102,1 RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: mendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panjang.
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.